Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

lagu hiburan untuk Yehya Balig doh, pembuka kedai ataupun pembuka dek ya. Nak buka rengka lah Pai Ipoh rengka Yehya Balig teh, lagu Roni pening. Pening jerebu-jerebu doh. Tengor maku eh he sampai namoid ma ma ano mahub eh sampai kohol-kohol sampai suwar-suwar ya. Kedemba yang bersaing mong ACFM Yehya Balig pembuka tirai en ano. Balig hari Khamis Isdoh dan Yek Linda jam 8 hingga 12 pada Isdoh akal 4 jam ia akan berteman kanyam kenemba. Okey, rakan-rakan pendengar ACFM 18 suku kaum Sen Oi eh bersengmong en anu kenemba. Jadi ma semua rakan pendengar yang bersengmong pagi-pagi doh, yang pai pok rengkap, pai pok tingkap, pai heje napo radio untuk beb anu doh Yehya Yehya berteman kan kande en anu. Rakan-rakan pendengar eh, dan juga selamat Yehya ma semua. Kalau ini cuaca mabeg nak ponti lagi bersagup-sagup mate, bukan sagup kemen lah nak sagup num negej-negej yang tuna pembakaran terbuka lah. Asap nak en malok-malok he nak ter en he bila nahul nak ter en nak ter hek malok-malok he. Jadi mak kenembut jaga diri jaga kesihatan untuk jam reteh 8.14 minit pagi ke udara bertemankan Yek Linda semua ya. Dan juga terima kasih rakan setugas daripada siaran Salam FM bersama DJ Sofia. Sebentar Atik Nanak Konti dan juga Kandik Well Asyik FM untuk jam seterusnya 8 hingga 12 Gagin Layak Kandik akan berkonti. And terima kasih semua ya yang bersengmong. Selamat pagi. Okey, pagi-pagi ke udara doh, jaga diri jaga kesihatan. Kalau rasa pejet gelo, rasa pejet anak me kan sesuwon anak we pejet mama eh. Nak we em gecas nak pejet-pejet. Suwon biasalah kan. Kalek lah cerek lo suwon nak gecas. Tak apa lah akan cerita maneng selepas doh dan sengwang maneng lagu Digonia. Hello sayang, Ash FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Asik FM.

0: Ibrah Temia Diasing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is Jumaat maulah is yang agung, bok menuh berkah. Is do maulah is yang paling utama keluar nai minggu. Is Jumaat mok pika keutamaan bok keistimewaan yang to en mok is yang moy. Kerana is Jumaat Allah nauk pahala yang pika. Masyarakat ayam bertel kebaikan, bok kebajikan mak is nate. Yang pika kan berdoa mak is Jumaat, terutama bil emoid ma masjid, bil sembahyang Jumaat. Pikakkanlah berdoa. Moga-moga masyarakat inklaj aman, bahagia. Bo nakot rezeki yang biga. Solat atau sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bil ed nak tiba, moid ma masjid, sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Niat sahaja ye, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Narakaat kerana Allah. Enam kio nar khutbah. Khutbah na en baca oleh imam sebelum ETL sembahyang Jumaat. Perakkan jual beli terutama en saat-saat nak TL sembahyang Jumaat. Maduhlah ma masjid. Berusaha untuk nakot pahala ma isi Jumaat sama TL kebaikan, kebajikan, bok moy-moy. Hadu saudara, kelebihan sembahyang Jumaat, bok kelebihan ma isi Jumaat. InsyaAllah, jumpa well. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Gahju asyik ke udara kena buat rakan pendengar yang bersengmong. Selamat Yehya, selamat pagi pembuka tirai Bali Yehya. Hari Khamis 27 Gecek 8 2026 ke udara. Selamat pagi kena buat yang bersengmong untuk Yehya Bali te. Kena buat rakan pendengar yang nak ti memandu kelai pemanduannya kena buat lahe enong nak raya nak. Selamat memandu hati-hati enong raya enong ames malak-malak enong yang buat hek Yehya balik doh. Ya harap segala dipermudahkan urusan yang kena buat balik Yehya doh. Ma kena buat yang bekerja tak kira lah kerja mabek ke, kerja makedai doh ke, kerja tel LD ke, kerja macam-macam lah sebenarnya pekerjaan nak ya. Ilupun selamat tel kerja semua segalanya dipermudah urusannya bis doh, networknya perjalanannya semua lah. Dan juga semua boleh sengmong kandik di siaran RTM Klik juga. Pagi-pagi ke udara, siaran online boleh sengmong kandik secara langsung. Hejek. Okey, jadi apapun, terima kasih semua sengmong kandik di saluran My Preview, Astro dan juga frekuensi. Frekuensi HFM juga ke udara. Balik anak doh Yehyah teh. Tapi sebelum nak sengmong lagu sebentar dokal anu ge info neglegma kedemba tiga kawasan Sarawak dan Nain Kuala Lumpur. Iaitu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihatlah pada jam 7.30 minit Yehya doh ya. Jadi berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia ataupun APIMS di Sarawak, Semerahan mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 164, Nahua Bok Pejabat Daerah Serian 162, Bok Seri Aman 155. Sementara Nak Cheras Kuala Lumpur merekodkan bacaan IPU 129. Lembik 60 Stesen Pemantauan merekodkan bacaan sederhana, manakala Nar Stesen Mok Matahab Yang Med ya. Jadi Tok Mok Stesen merekodkan bacaan pada tahap sangat sihat, tidak sihat atau berbahaya. Pada doh je kalau ini data bacaan IPU di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah tidak tersedia juga. Dan data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pengawasan ano kualiti udara lah kenembut negara. Dan Sen Oi Rame mendapatkan maklumat terkini mengenai udara, bukan udara lah, kualiti udara semasa menerusi saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar melalui pautan eqms.doe.gov.my ataupun myjas.com EQMS di Google Play dan App Store. Jadi nak antara info neglegma kenembut untuk MBLAG lah bacaan IPU semasa di setiap stesen seluruh negeri. Jadi nak antara get info mah kenembut rakan pendengar HFM yang bersengmong untuk Yehya balik te ya. Jangan boleh je 9 pagi doakal sengmong gah daripada dialek Temer maning ke udara. Sengmong maning lagu Kalib J di petang ano di balik petanda naklah tajuk ada jera-jera cenara doh Yehya doh. Pagi-pagi hoj bebo-bebo cenara. Jadi naklah sengmong maning lagu doh maning HFM, moi numai.

0: Mamun. Mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu, ha, mata kail. Alah, jom lah, cepat. Alamak, mod. Ui, apa tu? Ya, belilap.
1: Lamak, itu kenduri.
0: Kenduri? Ha.
1: Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom. Eh, rezeki awak.
1: Cuma tak tahu pun. Aku malulah, make on. Aku tak cikat rambut ni. Aku dah segan dia tengok. Eh, macam tu kau tukar dreba lah. Aku nak duduk belakang lah. Make on. Pusing.
0: Apa hal pula
1: pusing? Pusing dah itu dah.
0: Aku nak jalan depan.
1: Aku nak pergi depan.
2: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dari Radio Malaysia CFM, kerana kami sayangkan anda.
3: Asyik FM. Moin.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Laki tolong orang perempuan, orang perempuan tolong orang laki, orang laki pergi ke kebun, orang perempuan masak kat rumah. Contohlah. Jadi peranan masing-masing tu ada. Bila disatukan macam jigsaw puzzle tu, barulah kita menjadi muafakat. Jadi saya sangat bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia, menjadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita ada macam-macam bangsa, kita ada bangsa asli, bahasa asli pun ada macam-macam jenis, kan? Ada yang negeri lain, negeri lain pula, kan? Jadi sebagainya, kita ni berbeza-beza supaya kita bermuafakat, saling tampung menampung, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling bantu sesama kita. Jadilah kita bangsa yang terbaik, menjadi jadi contoh kepada negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan muafakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
1: #penyiaran Jakim.

Syek FM, Moi Nung Moi, lagu daripada Selena Gomez, Lost You To Love Me. Sebentar Atik ya, 9.19 minit pagi ke udara. Dan juga kenimba Atik Esengmong tepat jam 9 Yehyah dengan Gah Temer ke udara. Gah yang pertama lah in Anu, Dialek Temer. Dan juga 11 Yehyah Doakal Esengmong, Gah daripada Dialek Jakun, Nailing Ag Esengmong juga, Gah daripada Dialek Semai, Nepali East. Dan tiga link Gah Sejisod, Gah temuan antara empat dialek utama siaran Asia FM, Gah-gah pada jam-jam yang ical sebentar Atik saja. Nah, antara lagu-lagu isiarkan Enanu Balik Yehyado, sama-sama Eseng Bong dan juga Men Awak, Men Amok, Men Akut, Men Leuto, Men Menehleh, Senyek, dan kalau dia nak tepi Senyek sekolah lah kan. Senyek sekolah, Mok Teta, Jejak, Suri Rumah, Endik nak hek hek. Leuto, bekerja, suami-suami bekerja, ibu-ibu di rumah kan. Jadi yang endik nak tengah sengmong nak, selamat bersengmong. Kerana untu nak nyob menjadi pilihan untuk sengmong siaran Asyik FM Bali Yehyah. Terima kasih ke udara semua. Dan sebelum sengmong lagu-lagu untuk Bali Yehyah teh, ada ge info juga kalau ini harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95, bawa diesel tanpa subsidi canak-canak na oil 5 sen seliter bagi tempoh 27 Ogos hingga nar September. Isdoh lah kan. Dana do antara gek kerajaan Hejek Nacal menanggung subsidi raya budi RM95.83 seliter kira-kira. Kalau ini 48% dan budi diesel RM2.60 seliter 56% ya. Jadi ketidaktentuan geopolitik sebenar sekatan trafik di Selat Hormuz, gangguan penapisan menekan bekalan dan juga meningkatkan risiko nak tahu harga terutamanya diesel lah ya. Okey, jadi do antara ge info neglect ma semua lah MA lah do, sebenarnya bukan lah, seluruh dunia lah mengalami tekanan do, ketidaktentuan geopolitik mengenai minyak do lah. Jadi nak antara ge info neglect semua kena berakan pendengar RCFM yang bersengmong. Okey, jadi jom maneng esengmong lagu dari suara Nadia Eliza dan juga Amira. Wak tipu kami. Kenapa wak tipu? Wak ni janganlah tipu-tipu kami wak. Jomlah esengmong maneng RCFM terus layan. Moi-moi.

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau bersayang dengan sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Separuh aku Noah sebentar atas 9.49 minit pagi ke udara Kenemba yang bersengmong siaran Asyik FM. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, rakan-rakan mabeg-mabeg nak hujek sengmong kandik melalui siaran Astro 875. Terima kasih ya semua rakan pendengar yang bersengmong untuk Bali Geh Yado ya. Pagi-pagi ke udara, pagi-pagi sengmong Asyik FM. Terima kasih semua kerana untuk nak setia memilih siaran kandik untuk balik. Yahya hingga Malaya kandik akan bersiaran setiap hari ya. Okey, jadi mentuna tak lama lagi Timarop East lagi akan menyambut Hari Kebangsaan pada 30 Ogos 2026 do. Jadi gelai menceritakan sedikit mengenai bunga kebangsaan iaitu bunga raya dan juga Boenek Anu diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 28 Julai 1960 ya. Jadi antara bunga-bunga yang mahu yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian pada akhir 1958 hatop iaitu pemilihan bunga sama ada bunga kenanga, bunga melo, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, bunga tanjung. Tapi kerajaan memilih bunga raya rengan kerana naduh terkenal dan mudah didapati, warna bok bentuk yang menarik dikenali dengan panggilan yang sama seluruh negara. Jadi isdoh pemilihan bunga raya tuna kelihatan begitu tepat kerana lima kelopak melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara dan juga melambangkan perpaduan. Jadi naklah antara pilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan ya. Okey, nak serba getlah info neglect ma Kenemba rakan-rakan semua dan juga pun tak lama lagi akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi jangan lupa kibarkan jalur gemilang semua ya. Walaupun selepas tu masih lagi tip and Anu Moinu Moinu Chef FM.

ke udara Kenembek yang bersengmong. Masih lagi tik lagi dengan lagu hiburan sebentar Atik daripada Kazanah ya. Andai aku bertemankan semua Kenembek yang bersengmong and ano dan juga yang tel el kerja nak juga selamat tel el kerja. Malok saja network nyob yang berantet ano kerja yang wek-wek kerja majeruk-jeruk network ma mtuna merentas negeri ke negeri lain kan ataupun merentas sempadan elok saja yang nyom TL segaranya dipermudahkan urusannya balik Yahyah Teh pada hari Isdo Khamis 27 gecek. Gecek-gecek 8, 20, 26, okay? Jadi sebelum esengmong hiburan doge info neglek ma Kenembek juga ge iklan na imbaca en anu Yahya balik te ya rakan-rakan pendengar yang bersengmong maneng esengmong madu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Dana Kenembek yang bersengmong juga masih lagi hiburan-hiburan esengmong maninglah lagu ya. Selepas tu tik lagi ke udara Asyik FM.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual? Bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru? Sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

asap yang tebal sejak 23 Ogos hatop. Dok antara punca-punca akibat jerebu kebakaran terbuka, ya, keadaan dok semakin membimbangkan. Indonesia juga mentuna paling teruk lah, ya, peningkatan penyakit saluran pernafasan. Bila nahul dan loima ek doh sama akhir lah kan. Jadi nak antara ge info neglek ma kenembe harapkan pemerintahan negara engnak dapat mengatasi masalah-masalah redo dengan segera, kerana nado boleh mengakibatkan rakyat pun boleh mendapat jangkitan pernafasan yang meningkat dah. Bukan saja anak tapi anu pun sama akhir lah. Harapkan reknak lah dapat mentuna mengurangkan risiko-risiko redo atek, ya. Dan juga kenemba rakan pendengar Asia FM masih lagi dengan lagu-lagu hiburan Gahjo Asyik Udara dengan lagu Jelmol Terkenang Maneng. Eseng Bang Maneng Moi Numoi.

0: jerit-jerit terpekek-pekek ni kenapa?
1: Eh, aku dapat RM30,000.
0: Eh, banyak tu.
1: Eh, aku menang.
0: Aku sikit.
1: Eh, aku menang RM30,000 ni dah.
0: Eh, macam mana aku dapat RM30,000
1: ni? Ni, ni, ni, tengok ni.
0: Apa yang?
1: Ni SMS ni. Kau tengok lah ni. Dia kata,
0: ni SMS tipu di. Kau jangan percaya.
1: Dia kata, tahniah, SIM card anda memenangi RM30,000.
0: Itu semua tipu. Dulu aku pernah juga kena. Lepas tu aku cuba telefon nombor tu kan. Dia minta nombor account. Lepas tu, tapi aku tak bagi. Sebab aku fikir, takkanlah ada orang nak bagi kita duit banyak tu dengan tak ada apa-apa.
1: Ya ke? Oh, nasib baiklah aku tak terjerat dengan benda-benda semua ni. Hai, nasib baik kau ada tolong aku dah. Kalau tak, tak tahulah macam mana aku kena tipu ni.
0: Lain kali hati-hati dengan nombor-nombor yang tak pernah kita nampak kat telefon kita.
1: Tak apa, tak apa. Lain kali aku tak nak lah kata orang tu.
0: Percaya.
1: Mudah percaya. Sangat percaya dengan benda-benda macam ni ya. Jangan mudah terpedaya dengan skim-skim cepat kaya dan tawaran yang tidak munasabah. Pesanan kami dari Radio Malaysia Asia FM, kerana kami menyayangi.

0: Hei, masa macam ni kalau kena kopi sedap ni. Ui, manalah pula rumah aku ni. Kita, kita, kita. Oh, jatuh pula Ita. Yang awak berlari dari dapur, kenapa Ita?
1: Yelah,
0: sampai jatuh, sayang bini aku ni.
1: Saya takut abang marah, bang.
0: Ya ke, ya Allah, baiknya. Ya ke, ya Allah, ada orang puji lah, ya.
1: Kita selfie
0: kejap,
1: bang.
0: Ya, selfie, okey, kejap. Okey, selfie, okey, baby. Ita, sebenarnya abang bukan nak selfie, abang nak kopi. Mananya kopi Ita sampai jatuh-jatuh ni, Ita, oi.
1: Ita dah sedia, bang.
0: Mananya tak nampak pun kaki gaut ni, ya Allah.
1: Abang, daripada abang minum kopi yang manis gila tu, manis lagi senyuman abang kalau abang selfie macam ni. Senyuman.
0: Oh, senyuman. Ya, ya, ya, ya.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
3: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh ASYFM kerana kami prihatin. ASYFM sudah semestinya lain dari hak lain.
4: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakarta Nika ada sampaikan The High Rizal Safri.

Budaya selesa empat boleh diterapkan dekat semua peringkat untuk membolehkan negara depacu dengan lebih berkesan, pantas dengan dinamik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wayatnya, sikap empat mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian hak sedia ada serta dengan ngek berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya mendepani persaingan global, terutamanya dalam era transformasi digital dengan kecerdasan buatan. Perkembangan cuaca di Malaysia. Setakat pukul 9.30 minit pagi tadi, situasi sama empat berubah berbanding dengan awal pagi tadi. Empat kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang empat sihat. Tiga daripadanya di Sarawak, Semerahan mencatatkan bacaan IPU tertinggi 164 dan diikuti juga dengan Serian dengan Seri Aman. Satu lagi kawasan melibatkan Ceras, Kuala Lumpur. Kemajuan teknologi yang memperluas akses kepada bahan bacaan dalam macam-macam medium membantu menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan orang ramai. Timbalan Pengarah Bahagian Pinjaman Perpustakaan Negara Malaysia, Hasnida Jakiria bagi Nahu, perkembangan itu membolehkan orang ramai membaca bukan saja melalui buku fizikal, malah ngekod bahan digital dengan macam-macam bentuk media. Berdasarkan kajian hak debat Perpustakaan Negara, orang ramai Malaysia membaca 13 naskah buku setahun. Bukan sahaja buku fizikal, malah daripada medium-medium non berlainan.

Mak bapak kena beri perhatian terhadap perubahan pemikiran, emosi dengan tingkah laku anak muda untuk ngesan tanda kalau Chan berdepan dengan isu kesihatan mental. Peringatan itu disuarakan oleh Pegawai Psikologi Pusat Keluarga Lembaga Penduduk dengan Pembangunan Keluarga Negara Melaka, iaitu Nur Ashikin Ismail. Wayatnya, antara tanda nong kena diberi perhatian adalah apabila remaja selalu keluarkan kenyataan negatif mengenai diri sendiri atau mula menjauhkan diri daripada aktiviti sosial. Mak bapak kena beri ruang kepada anak remaja meluahkan perasaan dengan dengar terlebih dahulu tanpa terus menghukum. Sistem permohonan permit kemasukan ke semua lokasi rekreasi dalam kawasan hutan simpan dengan Taman Ekorimba di Terengganu akan dibuat secara dalam talian bermula tahun depan.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain. Ya, terima kasih rakan setugas DJ Iris sebentar Atik. Nah, terloigah jakun ke udara ya. Dan kenapa yang masih lagi bertemankan Kandik Yek Linda Ati lagi ke udara untuk balik Ayah Yahdo hingga 12 PDIC akan bertemankan semua. Jadi sebelum Sengmong ano lagu-lagu selepas doa akal ge iklan maneng imbacakan and ano The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Okey, jadi nak elok pun semua yang bersengmong nak antara gig iklan imbaca akan sementara tak sengmong mana yang lagu hiburan Nasya FM.

1 hingga 3 September 2026, Majlis Perasmian akan disempurnakan. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026 ya. Dan kenembut yang bersembung juga, terima kasih ke udara untuk kenembut rakan pendengar yang ti lagi hiburan hingga 12 pedis. Tapi sebelum esengmong hiburan, doge info juga neglegma, Kenembut Angkatan Tentera Malaysia bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan dalam misi kemanusiaan in Nepal susulan pai-pai do banjir yang melanda negara berkenaan. Relok pun Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin membabitkan ATM nado bergantung kepada keputusan kerajaan. Antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM adalah kalau soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika mahu keputusan daripada pihak kerajaan, jika Naduh membabitkan ATM, nak bersedia hijaklah untuk menyumbang kebakaran dan juga keupayaan EMNA. Okey. Dan juga kalau ini pai-pai dua hijaklah yang berlaku in negara Nepal ya. Mokne akibat banjir dan juga kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir raya. Isatop lah kalau ini isatop mokne video ataupun berita yang menggemparkan negara Nepal. Dan mok senoi jajah je lah kehilangan senoi yang masih lagi hilang, tak dapat dikesan ya. Kalau ini video nak pun memang ong nung gencol nak laju hek natin anok naen mareh. Senoi pun mok yang sempat daduk mah balik sempat lah, mok untuk sempat nak memang habis lah. Ila pun untuk kenembut-kenembut dan juga kalau ini maklumat juga setakat isatop kira-kira 50 rakyat Malaysia in Nepal masih gagal dihubungi oleh ahli keluarga. Jadi nacal akses nong kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boteh Koshi, manakala kerajaan Nepal sudah mengerahkan helikopter bagi operasi dekat dan juga menyelamat dia. Harapkan rakyat lah dapat diselamatkan ataupun walaupun emtuna sudah tidak bernyawa, tapi harapkan jasad emna dapat ditemui kan. Nak antara get info neglegma semua yang masih lagi bersengmong. Okey, jom mana yang esengmong lagu Harry, lagu kena Nur Halimah. Esengmong mana yang Asyik FM, moinung moin.

Sayang-sayang dari suara Eddie KKB dan juga Ina KKB. Sebentar, Atik Esengmong, rakan pendengar yang bersengmong, masih lagi ke udara, ya. Okey, tapi sebelum nak imbacakan anuteks, ya, The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari

Cinta ini dari Suara Tomok dan Fatin Afifah. Sebentar, Atik Esengmong, ya, kena berakan pendengar Rasyia FM. Terima kasih ke udara dan juga semua yang bersengmong. Tidak lagi berhibur, hiburan untuk balik. Ya, hingga mahpedi is, ya, akan berkonti en ano. Dan ditemani semua rakan pendengar en radio ataupun di mana-mana sajalah sengmong kandik. Hiburan untuk balik, ya, hingga 12 pedi is. Okey, jadi untuk kena berakan pendengar ge maneng teks yang imbacakan en ano, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csam.my/crc2026. Okey, jadi kelembut yang bersengmong, jom mana yang diteruskan hiburan-hiburan. Balik Yahyah teh yang tik lagi bertemankan Kandia Asyik FM. Balik Yahyah do, TLL iluk baji nyop, semua en malok-malok. Hei, kelembut Yahyah teh. Okey, harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyop kelembut. Saya mau mana lah lagu Asimara, Seribu Cinta Menemor.

0: dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robar duit mengucapkan semua senaihi ilik naik cerengai ruangan tazkirahi kurihunin. Tajuk tazkirahi kurihunin ialah kebersihan. Kebersihan aja sangat dituntut ku kata agama Islam, terutama sekali dia genaihi kena bersih. Bagi ku kata dia ku dapur, ku bilik, ku ruang tamu kena hipus, kena jaga. Isbab dapur tempat untuk encaca, rumah masak, bilik tempat untuk mendadak ataupun untuk hibrihan. Ruang tamu ni melambangkan kepribadian ataupun sikap nomam aja. Bagi aja juga keluar deng kena dipastikan lebih-lebih ni kalau higoi deng awan ataupun deng po. Mungkin krop deng hijoi sampah saram kena hipus, kena hibersih supaya kesihatan keluarga hi terjamin. Isbab penyakit aja akan bihol nuhi tanpa hisdar. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala kipicerle ku kata ayat Al-Quran ilaikian maksud. Sesungguhnya Allah aja kihok numai ilai suci ru bersih. Oleh aja ing seru sesedara ing sekalian supaya higai atau hi suai ku kata keadaan bersih. Bila hi bersih, pakaian hi bersih, tempat sembahyang hi bersih, sinui hi pun nyon kubek Allah Subhanahu Wa Taala. Ru ada sesedara ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jati.
3: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM mai numoi.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
5: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM Moy Now Moy.
0: Lagu info semasa hanya di Mahik Ash.

Ya, Chef M, moy-moy lain daripada yang lain. Tepat pukul 12.08, Dajis masih lagi katih ruangan siaran Chef M, moy-moy. Tetapi ngeromai dah tukar mood lah. Dah tukar segmen, dah tukar bahasa pun dah tukar. Jadi sekarang ada konti yang kedua. Tugasan yang kedua untuk hari Khamis 27.08.2026. Jadi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya he akan ke udara 4 jam. Jumpa pukul 12 adih loilah ke pukul 4.2 gini naik dah. Jadi semestinya he akan berhibur dan juga hipan ni gagah semasa katih segmen nama he asyik. Jadi genek dah pukul 12 ataupun pukul 2.30 minit dui. He akan nimut juga dalam segmen Haji, segmen Kazana Seni Asyik. Di mana segmen Haji? He akan hibur-hibur dengan lagu-lagu genabak ataupun sewang he, kan lagu-lagu ialah lagu-lagu tradisional he. Jadi datang saja akan bersambung juga dengan saya punya segmen untuk hari adik Haji, segmen Mahi Asyik ialah ya. Jadi dungki semua maigah untuk Dajis adih ataupun hari adih. Mungkin memang kekawati sedang bekerja dan mengucapkan selamat bekerja juga. Dan juga aku kisip lah ya. Cenak Dajis adih adalah e-time ataupun e-waktu untuk hikir cana kan. Hikir anu membik. Yelah. Untuk he sarapan tengah hari. Imu sarapan tengah hari ya. Dan juga mungkin memang bobo mungkin pita amek-amek kan. Pita amok, pita awak. Yang mungkin sekarang ni sedang bertungkus lumus. Yelah, aku masak aku pada kan. Masak awar ya. Masak joy gap putu oma. Jadi apa pun semoga engke bobor telih ke pula telih gigi sekarang ni. Dan juga mungkin yelah muka kau di tengah end kereta, end kenderaan dan sebagainya. Semoga selamat sampai no destinasi dengke ke tuju aji. Dan juga ngeromai sentiasa lah ngeromai aji end kereta aji secara berhemah kan. And kereta je secara perlahan telih tak payah laju untuk mak kan. Kalau tok ber ke mak ngerok bukan tok kepentingan. Cumanya tok ber adik lah. Tok ber ngerok mai je hot beril gig sangat pun tak boleh kan. Jadi haji lai-lai. Bola-bola tak kira sekarang dia pun hot jaga kesihatan juga. Kerana dia punya haji sekarang dia pun kebanyakan dia memang agak teruk lah ya. Dengan keadaan pinoy, keadaan udara dan sebagainya. Jadi kena sentiasa amalkan gaya hidup sihat ngerok mai je kan. Dan juga saya tengok teo je aku siap ya. Jadi okey, baik untuk pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera untuk Dajis Adih Jok Inai lain lagu Jo Nyanyian Sinar Band 18 Suka Kau Masyik FM Moinu Moai.

Dynamoy. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik. Hunan menhabali lah senang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuatlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ru aplikasi Price Catcher, hila boleh hi traju harga 400 jenis barang, lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk ihabali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hi traju harga no, lepas aja baru hi balik.

Aşık FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. 12.30, 12.29 lah ya. Minit Dajis masih lagi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya katih Konti ataupun Dalek Semai. Yang pastinya untuk Dajis Adih yang akan sama-sama hibur-hibur ku segmen My Hey Asyik ya ya. Jadi untuk Dajis mungkin lah Dajis Adih mungkin ambil dia kejap. Mungkin sekarang dia sedang tengah kekek lah ya. Macam nak Dajis kubur aku cek-cek dan sebagainya. Tapi kena ingat lah ya, berkenaan dengan mungkin Nung ataupun Lebuh Raya yang berdekatan rugi je. Mungkin sekarang dia tengah jam lah kan, tengah coy kereta sebab akan main mungkin hole, join my behold untuk rehat dan juga cek-cek dan sebagainya. Jadi kena sentiasa ngeromai je. Hineng juga memberi info lah ya. Ha-ha. Jadi ada info yang mungkin agak berguna juga untuk okay adik ya ji, berkenaan dengan info trafik. Hineng plus line mong lori rosak ke kilometer 127.6 arah selatan, Johor Paguh Nu Yomping utara. Jadi lorong kumil lagi terhalang, trafik masih lagi terkawal dan kita semua diingatkan untuk pandu berhati-hati lah ya. Dan juga mohon juga kejap pelanggaran ke kilometer 113.3 lelah ke kilometer 116.4 arah selatan, jus Sungai Bertani selatan Nubertam. Jadi lorong kugel aja pun ditutup dan trafik bergerak secara perlahan. Dan mohon lagi Yaji mohon kejap juga pelanggaran ke kilometer 255.0 lelah ke kilometer 255.5 arah utara, Ju Pedas Linggi Nus Nawang. Jadi lorong di belakang top Haji ditutup tapi trafik masih lagi bergerak terkawal. Haji lain-lain memberi perkongsian yang boleh kongsikan dengan KA semua berkenaan dengan info trafik. Jadi kalau KA kupani lebih lanjut berkenaan dengan info adik, boleh ki chip no aplikasi X dan juga boleh ki kek plus line 1800-88-0000 lah ya. Aha, Haji boleh ki neng ataupun boleh ki semak juga memberi info-info dia berguna. Mungkin yalah Nong Aji mungkin Nong akan hilalu ke ataupun mungkin hari-hari lalu Nong Aji ke. Jadi pun boleh ki ngerok manji yalah ipani maklumat-maklumat aje lah ya.

Ya, untuk okay, mungkin cicip minyak Ajih mungkin okay, kena, pertama sekali adalah benda yang paling penting adalah periksa kenderaan okay, ataupun kereta okay, lah, ya. Jadi sebelum he memulakan perjalanannya, Ajih pastikan hineng dan juga periksa tempoh servis pada kereta engkit aja ialah periksa bateri, neng e-filter, aircon aja kan, dan juga periksa juga e-pad brake aja untuk memastikan nilai e-brake je masih lagi makan lah, yang ramai masih lagi kicak e-brake je, dan juga periksa juga tali pacuan dan juga hose jika mong terdapat rakahan ke ataupun tanda-tanda lusur, dan juga aku siap juga periksa tayar aji, menghineng je tayar aji dah botak. Ngeromeh senang lah botak lah sekarang ni kan. Botak ataupun haus, kena gigi tukar ataupun hikek solusi lain. Dan juga pastikan wiper hek sentiasa ngeromeh aji berfungsi lah. Bukan main risau dah mani tiba-tiba kan. Tiba-tiba mani, tiba-tiba wiper pun tak berfungsi. Sudah mahu neng gua depan aji kan. Dan juga pastikan minyak dan juga minyak hitam ke kan. Dari segi muamat talih lah. Komponen-komponen yang mengku kereta aji kena periksa. Lagi-lagi kalau mungkin, mungkin sekarang dia mungkin untuk kecenip minyak aji kan. Lagi-lagi lah hujung minggu dia hari cuti kan. Mungkin hari cuti dan juga ialah mengplan dan sebagainya untuk ke bercuti dan sebagainya. Kena kikot apa ni, dah kikot nyeh lah ataupun ambil berat berkenaan dengan pemeriksaan kenderaan ke sendiri lah, ya. Kalau mah risau bila ialah kadang-kadang kereta dia ilai kijau daripada mood ilai juga. Kadang-kadang tengah-tengah awal-awal cenip dia mungkin agak bore lah, ya. Agak bore. Tiba-tiba pula dah lebih sejam ke, dah lebih beratus kilometer ke kan, tiba-tiba ki meragam. Sudah belah hukik. Kalau ke tempat yang mungkin joy, tempat yang boleh repair secara git, tomalah kan. Kali tiba-tiba ikut nong yang susah-susah kan, nong yang mungkin pendalaman dan sebagainya agak susah gitu lah, berkep bengkel-bengkel berdekatan dan sebagainya. Jadi kena ikut ialah ikut berat berkenaan dengan kenderaan haji lah, ya. Dan juga aku kisip kenderaan-kenderaan juga engkit sendiri pun kena kiras, kena cergas sentiasa. Jadi kena akan kongsikan engkit semua berkenaan dengan penjagaan diri pula untuk pemeriksaan, untuk pemeriksaan kenderaan pula untuk cenipnya adil lah, ya. Jadi bila dia bercerita tentang kereta-kereta dia, mestilah kelajuan. Joy lain nak lagu, joy nyanyian hujan, jiwa kelajuan. Asyik FM, Moi.

Ya, Chef M, Moy-Moy, lain daripada yang lain. Pukul 1.22 minit, ada just masih lagi bersama Aru segmen Mahir Asyik dan juga Encik ditemani dengan Numam DJ yang cukup-cukup comel. Yowah, DJ Reza ke udara. Yang pastinya untuk Daji Sadih In akan bacakan juga untuk Encik berkenaan dengan ramalan JIS untuk duit adih, hari adih 27.8.2026. Menghineng cuaca belah duit adih, menghineng ya Biperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia, menghineng Semenanjung akan berlakunya berpes beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu. Dan juga berpes juga akan berlaku kembali tempat AJ Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Kepulauan Pinang masih lagi dijangka berjerebu untuk duit adih. Tetapi menghineng Kupahang, Johor, Putrajaya, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk belah duit adih. Dan juga menggicip no Sabah berpes akan berlaku kembali tempat di AJ ku interior West Coast Rusanakan. Dan juga mani juga akan berlaku kembali tempat di AJ ku Tawau dan ku Kudat Rulabuan dijangka tok mani untuk ibelah duit adih. Dan juga menghineng ku Sarawak berpes juga akan berlaku kepada tempat di Haji ku Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Bukah, Semarahan, Serian, Sibu, Rulimbang. Tetapi ku Bedung Rusarike masih lagi berjerebu. Jadi ada cuaca untuk ibelah duit adih mungkin angkik hurancang perjalanan nanti boleh kineng menerusi lamawai rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh ki download aplikasi My Cuaca. Pagi dah boleh kineng segala maklumat, segala info lah berkenaan dengan JIS. Menghineng ju portal rasmi APIM sekarang adih, ataupun lebih senang untuk hineng bacaan IPU. Menghineng kebanyakan tempat ni sudah pun mula kembali ke peringkat sederhana kerana pengerok maji memberi tempat juga idui berlakunya mani lebat. Tapi masih lagi menghineng ku Irah anu Kuala Lumpur adih, masih lagi mencatatkan ku bacaan dia tinggi juga, bacaan tak sihat. Menghineng ku Petaling Jaya 152, gaji juga ku Kampung Batu Tujuh Jalan Kebun, gaji ku Irah Kelang adih, masih lagi mencatatkan bacaan IPU 134. Dan juga yang paling masih lagi terkesan tinggi adalah ku Kuching, menghineng mencatat bacaan IPU 160, gaji juga ku Siaman 157, ku Serian 157 juga. Dan juga memberi bagi kawasan ku Sabah pernah kembali ke sederhana. Tetapi nungkit semua pastikan ke sentiasa jaga kesihatan, jaga yalah ngeromaji kualiti udara yang sekarang ni makin inek, makin merosot. Jadi kena sentiasa kod pani berkenaan dengan kualiti udara ya. Tapi kena akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan tips-tips jerebu, mungkin cara-cara untuk jaga kesihatan ketika jerebu. Tapi walaupun jo no lain lagu, jo nyanyian Our Legend, Hitam Jelmol, jaga kesihatan. Asyik FM, Moy-Moy.

0: Ashik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gah, pasti pada.
2: Nama Mak Rosna. Mak kerja dekat Hospital Orang Asyik Gombak. Dekat sini Mak nak beritahu kepentingan penjagaan kesihatan untuk wanita. Wanita perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk memastikan diri dalam keadaan sihat dari segi fizikal dan mental, untuk memberi impak ke atas diri, keyakinan diri dan sekeliling, dan juga untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit. Kalau badan kita sihat, kita akan lebih bersemangat dan bertenaga untuk membuat semua aktiviti yang kita suka.
0: Boy, no more. Asyik.

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Chef Menomoy, lain daripada yang lain. Pukul 3.39 minit. Duh, masih lagi bersama Ruin DJ Reza. Yang pastinya kudu deh joy hiburan-hiburan semasa dan juga info-info semasa, gagah semasa lah ya. Jadi untuk hujung minggu ini sebenarnya pun macam-macam program yang akan di BU ya. Untuk khususnya untuk rakyat-rakyat negeri Perak, mungkin berdekatan dengan Sungai Siput, berdekatan dengan mungkin dengan Kinta ke kan. Jadi among nana program ataupun cerita yang akan berlangsung untuk hujung minggu adih ya Haji, sambutan Hari Orang Asli untuk Negeri Perak 2026 ku OAOSC Bawang Sungai Siput Perak akan bermula pada jam 9 pagi loilah ke 11 malam. Jadi pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, sebagai contohnya mong majlis perasmian, mong pertandingan nasukan, mong kenival kesihatan juga, mong pameran rujualan, dan yang paling bestnya mong hadiah cabutan bertuah. Mai hadiah je kena ketibak sendiri lah ya. Dan juga memberi lagi pertandingan yang ramai je dianjurkan untuk mencungkil bakat-bakat mahir lah khususnya kan. Jadi mong pertandingan takru, mong pertandingan peput ataupun menyumpit, mong pertandingan anyaman tempuk, tetap tempuk ya. Dan juga mong pertandingan eksploris orang kita. Dan yang tak lupa juga mong pertandingan replika rumah tradisional orang asli. Ada mungkin bobo yang berbakat, bobo yang mungkin yalah pakar dalam ui-ui replika, ada pakar dalam melukis ke kan. Nak jadikan replika pun boleh. Jadi macam-macam. Macam-macam program yang dianjurkan dan juga pertandingan-pertandingan yang cukup menarik. Dan aku kirisau lah ya, hadiah wang tunai semestinya mong untuk engkik. Dan yang pastinya berbrep lagi program yang mong sepertinya pertandingan futsal untuk ambil kerdol. Adih mungkin okay, sekarang ni mungkin boleh kita start training lah. Patutnya kena awal lagi training, tapi tak maaf. Kalau contoh engkik adih mungkin dah hujung-hujung menen kit daftar pun boleh aku risau. Training tak boleh. Dah lepas ni dah sepak tak boleh mana mong. Jadi enjoy lagi program, antaranya macam pertandingan Battle of the Band kan. Penampilan khas juga juri hit YG Syah Kromok. Boy yang tak kenal dengan Syah Kromok kan. Nomor gitaris yang cukup-cukup menjadi idola Magic Oi. Jadi boleh join program sebenarnya untuk hujung minggu adih. Jadi mungkin bobo yang berkelapangan boleh sama-sama tiba menghadirkan diri ke One Stop Center Bawang Sungai Siput Perak untuk ialah sama-sama yang menyambut makin-makin hari adih 27.8 pun masih lagi merasailah kehangatan Angrok Meji Hari Orang Asli Sedunia kan. Tak lebih pada nunggu cek lagi. Jadi tak salah kalau yang menyambut lagi selagi sambutan ni, sambut lagi kan untuk ialah keseronokan hari juga, keseronokan hik sendiri dan juga hik angkat martabat hik sebagai masyarakat orang asli. Jadi engkau boleh ketiba dan juga hik akan sama-sama berhibur ku pastilah ya. Jadi join lah ialah lagu Ju Nyanyan Haiza Dark Dig Duk, ada tepi dia versi Pai lah 3.0 Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, moin nu moin. Lain daripada yang lain. Dadido, acah-acah nehi-nehi. Ya, ya, ya, tidak-tidak. Lebih kurang gaji lah. Acah-acah nehi-nehi lah. Jadi, sekarang jam juga 3.52. Menen adun bermaksudnya. Dah mengempiri ke jam-jam yang yang hujung lah ya. Untuk segmen ataupun konti yang kedua kali ya deh. Jadi, maupun terima kasih no rakan-rakan dan pendengar semua yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira ke blog tadi, platform ketik je, tak kisahlah, frekuensi radio ke, RTM klik ke, ataupun siaran Astro Skindi pun, terima kasih mengucapkan. Semoga engkau semua dimurahkan rezeki selalu, dipanjangkan umur selalu, dan juga dipermudahkanlah segala urusan. Ya, jadi Reza mengundur diri untuk setakat adik. Jadi terima kasih engkau semua yang sudi berkongsi-kongsi cerita, berkongsi ngeromaji, yalah, kisah-kisah yang menarik, dan juga sentiasa bersama-sama Ruashi FM. Jadi kalau Reza bertugas, Reza ke konti, mesti lemong kata-kata untuk engkau adik-adik. Ya, adik kata-kata deh untuk Engkit dan juga untuk In sendiri In. Ya, jadi ingat, mada tiba akan naik chip juga, mada benda ataupun mada cerita yang hadir akan kena terima dengan hati yang terbuka. Biarlah main pedih huhi, mungkin naik cica cerca ataupun hina hik sendiri, tapi ingat, benda ajih bukan bermaksud Engkit gagal, cuma engkik kurang membuktikan diri engkik untuk sampai ke tahap yang engkik dengar aji. Jadi sentiasalah ui perkara yang bawar, sentiasalah mengejar impian, sentiasalah mengejar cita-cita. Ingat, Tuhan akan kiok bobok rezeki aji, no mambik dia berusaha. Jadi teruskan usaha, teruskan, kekalkan momentum. Ingatlah, berdiri ku atas bekas sendiri aji adalah lebih baik daripada berdiri atas mulut mai aji. Ha, jadi terus lain Aisyah FM menemui in mengundur diri setakat adih. Jadi ia akan ngelaluan untuk DJ seterusnya yang akan bertugas, katih Dalai Jakun. Jadi walaupun terima kasih nongkit semua yang sentiasa bersama-sama rujik, sentiasa teman berteman. Ia akan jumpa lagi di lain waktu lain siaran, masih lagi bersama dengan Aisyah FM Moi Numoi. Jadi lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen untuk hari adih, sayang orang yang sama. Jadi sama seperti in punya sayang nungkir semua, tetaplah sama sampai bila-bila ya. Jadi terus sayang Aisyah FM Moi Numoi. Bye bye Aborhanu.

perhatian, perhatian. Jangan

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Ashiq FM.
2: Moi. Lain daripada yang lain.
3: Ibrah Jakun Yashi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Untuk Harika, kalau Abumi boleh berbicara, sudah lama ia akan menceritakan aksi-aksi laga cukup-cukup ngeri, menjijikkan dan memalukan para remaja kita. Kalau Bumi boleh menangis, sudah lama ia akan mengatakan bahawa ia sedang menangis untuk melihat macam mana kehidupan manusia menumpang di atas bumi. Allah Ika sudah huru-hara dan menyimpang jauh dari landasan Islam. Jadinya, de mano silapnya. Punca segala masalah di dunia Ika sebenarnya adalah kerana manusia dah melupakan Tuhan. Bila manusia lupakan Tuhan, Allah datangkan berbagai peringatan. Masa Ika kerusakan di dunia, bahkan sudah mengalami jalan buntu. Empat ramai orang mencari jalan penyelesaian dengan merujuk pada Tuhan. Musuh itu ibarat empat dapat taring, tanduk de pulas. Azam Yahudi pada umat Islam ialah kalau empat dapat bapa, dia pastikan dapat anaknya. Tentu kita ada Allah dan Rasul, ada kekuatan hak lebih besar dari Yahudi itu. Setiap hari, lima kali sehari semalam, kita wajib mengaku kepada Allah bahawa semayang, ibadah dan hidup mati kita adalah untuknya. Sebagai manusia hak bertanggungjawab, semoga kita bong memilih hanya sebagai pemerhati. Sebaliknya, kita mesti ingat bahawa Tuhan akan bertanya pada kita dengan apa hak dah kita buat. Hak juga yakin bahawa kebangkitan Islam pasti berlaku bermula dari sebelah timur. Maka kita mesti memulakan sesuatu usaha amat serius untuk pastikan kita akhirnya akan memenangi peperangan Ika. Sehingga manusia nahu untuk mengembalikan cinta pada hak sepatutnya dicinta, iaitu Tuhan hak agung, Allah hak satu. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: #penyiaranjakim

Itu dah bersama dengan Survival ya, Ipok Mahak. Mumpak kata ke pukul 48 minit petang Asyik FM menemui siaran rasli. On tarikh 27 hari bulan 8 2026 ya, dan hari Ika adalah hari Khamis untuk kita semua. Selamat bersirat untuk rakan-rakan semua pada sebelah petangga. Dan untuk semua mungkin tengah bekerja, kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar ya. Akhiran kami saya akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dalik jakon untuk sebelah pertandingan bersama-sama dengan semua dalam segmen rentainan sampai ke pukul 6 petang. Dan dalam balik itu jangan lupa pada pukul 5 petang utama 5 akan dapat kita dengar. Dan seterusnya kita akan bersama dalam segmen Mata Marah daripada pukul 6 petang sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan seterusnya ke sana seni Asia Extra akan dapat kita ikuti dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 8 malam kelak. Okay, terima kasih untuk rakan sugas itu Reza bersama-sama dengan semua dari jam 12.30 hari tadi sampai ke pukul 4 petang ya. Pasal bermacam-macam cerita, bermacam-macam lagu hiburan hak kita semua kongsi bersama. Sepanjang Asyik FM bersiaran selama 16 jam setiap hari dengan 4 dalil utama orang asli Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah. Okay, dan dalam pada itu ya, untuk rakan-rakan semua kita mengusulkan pasal keadaan air kita untuk sebelah petang yang digusulkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Amaran Debuk Beti dan juga Hujan Lebat dan Negeri Perak, di Hulu Perak, Batang Padang, Mualim, Kampar, Kinta, Hilir Perak dengan Kuala Kangsar, seluruh negeri Kelantan, Pangda, Cameron Highland, Lipis, Raub dan juga Bentong, Selangor, Hulu Selangor dan Gombak, Johor, De Keluang, Kota Tinggi dengan Mersing, Sarawak, De Kuching, De Serian, De Bintulu, Sibu serta Kapit, Sabah, De Sandakan, Tawau dan juga pedalaman itu ada Pensiangan, Tenom, Suk, Tamunan serta Keningau dan juga Pantai Barat Sabah De Ranau sampai ke pukul 7 malam kelak. Jadi itu dia keadaan air kita untuk sebelah petang yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.30 minit petang tadi. Kita sepibur bersama dengan Asyik FM Monumai, sepibur bersama dengan Sigben, rakan kita daripada suku kaum batik dan logak bertajuk bunga. Ya, Asyik FM Monumai, sudah semestinya bersama-sama dengan semua rentak kanan. Ya,

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

mangsa terselamat dan menghantar bekalan kecemasan yang keribuan penduduk atau putus hubungan selepas bencana alam terkena pada pagi Rabu. Dan di daerah paling terjejas teruk, helikopter menggugurkan kemah, makanan serta bekalan kecemasan lain ya, hak diberi oleh negara jiran macam India. Ada lebih 5,000 anggota tentera dan polis yang masuk operasi menyelamat dan berjaya menyelamatkan 125 orang pada hari Khamis, termasuk 20 orang warga asing. 800 pelancong termasuk 55 warga Malaysia antara 1,500 yang masih hilang di Nepal ya. Gara-gara banjir kilat dan terkena denun secara tiba-tiba pada pagi Rabu itu semalam. Dan berita hak molek dapat kita terima berkenaan dengan Royal Malaysia yang dapat dihubungi pada masa sekarang. Harapkan semuanya dalam keadaan hak molek lah. Kita terus bibur bersama dengan Asyik FM Moi-Moi, bibur bersama dengan Man Mary dan lagu hak bertajuk Moi Hemba Bermaksud, satu lagu dalam dalek Mahmeri, dan diikuti oleh Tanong dan lagu hak bertajuk Hekhunan, serta bersama dengan Krenlo Henlat Nom Bunga Jalmol. Asyik FM Moi-Moi, rentak genen.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

Itu dia player band ya, Oh Sayangku. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah pertanyaan karena tak ingin. Dan siap balik pada pukul 5 petang seperti biasa, utama 5 akan dapat kita dengar ya. Berjumpa sebelah lepas tukar dengan lagu-lagu modern orang kita karena tak ingin sampai ke pukul 6 petang. Kita terus berhibur bersama dengan UCKKB Joget Pantun Ayung, lagu hak dihasilkan pada tahun 2009 dan diketuk oleh JGP Band ya, Jumpa Mak Dek, satu lagu dalam Relax My. Hiburan kita semua bersama untuk ingin lagu-lagu modern orang kita. Semoga semua terhibur dan terus bersama dengan Asyik FM, teman-teman semua ada. Yeah.

Akhiran seramai 528 warga asing ditahan atas bermacam kesalahan imigresen dalam Upsasar secara serentak 8 lokasi pembinaan di seluruh negara bermula 2 hari lepas sampai hari ini, ya. Di mana operasi bersepadu itu membabitkan 414 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Agensi Inti Dadah Kebangsaan ADK dan juga Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia APMM. Di mana kata pengarah bahagian Pengkuasaan Imigresen Malaysia Datuk Basri Osman, ya, operasi dibuat susulan aduan dan maklumat awam pasal adanya serta aktiviti warga asing, ya, di tempat ada benar tadi hak menemukan keresahan orang setempat. Dan katanya tindakan itu untuk memastikan pematuhan keundang-undang imigresen serta mengesan, ya, sebarang bentuk pelanggaran peraturan. Dan keseluruhannya 678 orang diperiksa dalam operasi itu dengan 528 warga asing ditahan atas bermacam kesalahan imigresen. Jadi itu dia, ya, serbuan serentak 8 tempat 528 parti dicekup Jabatan Imigresen Malaysia daripada 2 hari lepas sampai ke hari kah. Asyik FM menemui yang terus bersama-sama Ron Hemos semua. Mira Aron lagu yang bertajuk Ku Lepas Jua dan ikut oleh Mantis Pen Berlayak Isu, eh, serta bersama dengan GB Pen dan juga Katie Bahaya Serasi Cinta. Asyik FM menemui rentak genen.

0: Nanti kalau Ahmad lulus special, Mama nak beli Ahmad motosikal.
1: Yeay!
0: Itulah, Ahmad lulus special baru Mama bagi tau.
2: Jangan pun situ party tau, Ma.
3: Motor? Awak ni pun nak buat satu benda awak tak pernah bincang dengan saya dulu. Inilah. Susah kalau orang macam ni. Siapa tu tadi anak awak tu? Nama dia
0: Ahmad.
3: Ah, saya pernah lupa dah. Banyak ramai sangat anak saya ni. Awak jangan manjakan sangat. Ini belum dapat hadiah, belum dapat apa lagi. Awak dah bagi semua benda. Nanti periksa ke mana tak ke mana.
4: Sayangkan anak ditangan-tangankan. Pepatah yang lama perlu dihayati. Manjakan anak ada hadnya. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia Asyik FM, kerana kami prihatin.

Itulah Katie dan juga GB Penis Rasu Cinta membuat kita ke pukul 5.35 petang. Okey, dan Indonesia masih empat menetapkan tarikh operasi water bombing memabitkan negara anggota ASEAN termasuk Malaysia untuk membantu menangani ataupun mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan. Di mana kata Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Raden Datuk Muhammad Iman Haskaria Kusomo, penjelasan dan juga perbincangan lebih lanjut ada peringkat dalaman denang sebelum operasi memabitkan negara ASEAN lain dapat dibuat. Di mana katanya kena ada penjelasan dalaman dan perbincangan lebih mendalam ya pasal operasi water bombing memabitkan negara anggota ASEAN lain. Dan kenyataan itu dibuat ya semasa Indonesia mempunyai usaha untuk memadam kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerebu turut menyejaskan negara jiran ya termasuk Malaysia. Dan dalam pada itu kata Muhammad Iman, Indonesia semasa ika mod operasi waterbombing serta pelbagai usaha pemadaman kebakaran lain di kawasan Kutaman hak terjejas ya dosa kebakaran hutan dan juga tanah di Kalimantan. Kita lihat keadaan jerebu kan rapat juga dengan kejadian kebakaran hutan di Kalimantan sebenarnya di negara kita. Baik, Aisyah Efek Monomoy terus bersama-sama dengan Hemo Semua Bibur bersama Ron Tunas Pairan Logo bertajuk Iha Imah satu lagu dalam Dolek Jahut dan diikuti oleh Lion Band Milik Hati serta bersama dengan Jali KDST Nayel Yolial. Aisyah Efek Monomoy Rentak Genen.

0: Gah, pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerotangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada didiakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal. Dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan. Dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita mahupun keluarga kita di masa akan datang.

Itu tadi kita bersama dengan Jali KDST ya, Ana Yalil, satu lagu dalam dialektum ya. Dan selepas tiga pada pukul 6 petang sepanjang biasa bersama orang semua dalam segmen Mata Marah sampai ke pukul 7.30 minit malam ya. Berkongsi bermacam-macam cerita dan juga lagu-lagu hiburan. Kira-kira penempatnya orang tak ingin dan pun menghampiri ke pengunjungnya. Untuk sebelah pertanyaan kita bubur bersama dengan KLD Band yang lagu-lagu bertajuk Tinggal Kenangan dan diketuk oleh Mr. Jam. Hega Baal, satu lagu dalam dialek Semai. Dan ikat ya, KLD Band lagu bertajuk Tinggal Kenangan, Asyik FM menemui siaran orang asli.

Itu yang bersama dengan Sir Syahrul Lagab Tajuk Sir Roger Muhammad kita ke pukul 04 minit petang. Okey, dan keadaan lalu lintas untuk sebelah petang ikan yang untuk rakan-rakan kita mengenal leborai-leborai utama dan negara kita. Dan mana untuk pengguna-pengguna leborai plus kerja penyelenggaraan di kilometer 354.4 sampai 356.4 arah selatan. Dari Sungai ke Slim River ya, serta lorong kiri dia tutup denun dan trafik sedekat jam denun. Okay, dan dalam pada itu juga kemalangan di kilometer 280.2 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Esdel serta lorong kiri masih lagi terharang ya, dan trafik juga perlahan di lokasi untuk sebelah petang ikan. Serta untuk rakan-rakan yang menggunakan NKBI, trafik juga perlahan arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Jadi awasi jarak kenderaan untuk rakan-rakan semua. Dan untuk pengguna-pengguna leborai elit arah selatan ya, di mana dari Shah Alam ke Sifil, trafik juga perlahan denhon. Dan dalam pada itu, untuk pengguna-pengguna leborai plus, trafik juga perlahan arah utara dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun Utara. Jadi untuk rakan-rakan semua, berhati-hati memandu di atas jalan raya, tak kira ke mana jadi destinasi yang semua. Dan terima kasih kerana menyediakan Aisyah FM sebagai penemuan yang semua. Mibur bersama dengan Musri untuk sebelah petang ikan lagu bertajuk Demi Kamu, dan dikutip oleh Masya Milan, tangisan seorang pendosa, dan juga Teo ITS Pen Gesung Troy. Aisyah FM, menemui.

0: Gah, pasti pade.
1: Nama Umar Rosna. Umar kerja dekat Hospital Orang Asli Gombak. Dekat sini Umar nak beritahu kepentingan penjagaan kesihatan untuk wanita. Wanita perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk memastikan diri dalam keadaan sihat dari segi fizikal dan mental, untuk memberi impak ke atas diri, keyakinan diri dan sekeliling, dan juga untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit. Kalau badan kita sihat, kita akan lebih bersemangat dan bertenaga untuk membuat semua aktiviti yang kita suka.
0: Oh, no more.

Hibur bersama dengan Tio ITS Band ni, Hang Kesung Troi, satu lagu dalam dialek Semai, hiburan kita untuk sebelah petang ikah. Di dalam segmen Mata Marih bersama dengan semua sampai ke pukul 7.30 minit malam. Okey, dan lagi cerita daripada Nepal ya. Hampir 1,500 orang termasuk lebih 700 warga asing hilang di seluruh Nepal dan Tibet ya. Wilayah autonomi Cina, kata pihak berkuasa mereka, selepas lumpur dan runtan batu ya masuk sungai Himalaya dan menyebabkan banjir kilat hak cukup teruk dan hulu. Di mana pasukan penyelamat di Nepal menggunakan helikopter untuk mencari mangsa terselamat serta menghantar bekalan kecemasan ya ke ribuan pulau petang ikan. Di dalam segmen Mata Marih bersama Ronimo semua sampai ke pukul 7.

0: besar ada Tibet. Dan dalam pada itu polis mengagak bilangan anak bilik akan naik melebihi 165 orang. Jadi katanya bilangan ini akan naik memandangkan semua dah menyambung semula untuk operasi mencari dan lebih ramai mayat dagak akan dijumpa. Dan apa pastinya hampir 500 warga asing pula antara 826 orang hilang di Nepal, itu kata pegawai polis dan juga pelancongan. Jadi banjir Nepal yang 1,500 orang masih hilang dan hak bilik dagak akan bertambah.
1: Baiklah, Aisyah FM Lama yang terus bersama-sama dengan semua people, bersama dengan resam band dengan lagu bertajuk Usel, satu lagu dalam dalek Jakon, dan diikuti oleh Nine Dynamic, Besar Hajat di Hati serta Malok dan juga Linda, Adoen Perbatasan.

0: Ah, pasti pandai.
1: Untuk makluman, saya telah menubuhkan koperasi pada awal 2001 bulan Julai. Sebenarnya koperasi ini adalah penting kepada masyarakat kita lah. Maksud koperasi ini adalah satu koperasi kerjasama di antara orang kampung sekali. Mana ia ekonomi yang kita rancang ini sebenarnya untuk keseluruhan. Mana untuk bukan untuk individu. Sebenarnya orang kampung asli ini sebenarnya boleh maju dengan bersatu padu. Contohnya berkoperasi inilah, bila koperasi kita tengok core business apa yang kita boleh ada di tempat masing-masing. Contohnya macam saya di Latar Kinjang, kami ada apa ni, ekor pelancongan lah, tempat yang menarik lah, itu air terjun. Dan situ kan saya buat satu apa ni lah, kerjasama dengan penduduk dan lantik golongan profesional dan juga yang golongan-golongan

KKN Perbatasan dan Suara Depan Amalok dan juga Linda menghibur dengan semua mata marah. Akhir dan kenal hari kita untuk sebelah petang yang ada dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6 petang tadi ada keluarkannya. Di mana amanah debut petir dan jika hujan lebat dan negeri Perak, di Hulu Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, Dedungun, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Hulu Terengganu dengan Besut, Pang, Delipis, Raub, Temerloh, Bentong, Bera, Pekan, Rompin, Maran serta Jerantut, Johor, Demersing, Sarawak, De Kuching, De Samarahan, De Sibu, Kapit dan Sabah, De Senakan, De Pedalaman Sabah itu De Persiangan, Sok, Keningau, Tenom, Sepitang, Beaufort serta Tamunan dan juga Pantai Barat Sabah itu De Ranau ya. Sampai ke pukul 9 malam kelak untuk hari ke 27 Ogos 2027. Okey, dan dalam berita untuk rakan-rakan semua, lepasnya ikanlah hari pula bulan kebangsaan dan juga sudah semestinya ianya hari yang cukup istimewa yang untuk kita semua raikan pada 31 Ogos nanti. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang ya di tempat masing-masing. Okay, Asyik FM Unumoy, terus bersama-sama dengan Hemos Moy, Bibur bersama dengan Berlin, Take My Breath Away dan diikuti oleh Enral Saksi Bintang serta Kangen Band dengan lagu bertajuk Cinta Yang Sempurna. Asyik FM, Unumoy.

0: Gah, pasti pandai.
1: Saya Mazira, anak perempuan Uda Nyang Hoi dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perak. Harapan saya bagi masyarakat orang asli, terutamanya yang berada di pedalaman, saya berharap semua mempunyai kesedaran mengenai pentingnya dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad pengenalan, CJ perkahwinan dan sebagainya lah. Begitu juga CJ kematian, kerana semua dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Suara duet bersama dengan Dua Variasi dan juga Kak Yung ni dalam lagu bertajuk Menahan Rindu membuat kita ke pukul 7.9 minit malam. Ke sebanyak 9 tempat mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU4 sehat setakat jam 4 petang tadi ya pada hari ini. Di mana kata Timbalan Ketua Pengarah Bagian Pembangunan Jabatan Alam Sekitar GAS Azuri Azizah Saidon, beberapa tempat di Sarawak merekodkan bacaan IPU4 sehat tertinggi, iaitu Samarahan dengan bacaan 158, sementara Sri Aman 157 dan Serian 156. Dan dalam pada itu kawasan Teras catat bacaan IPU 153, sementara Johan Setia Selangor 151, Putrajaya wilayah Persatuan Putrajaya 114, Nilai Negeri 9, 109 Batu Muda wilayah Persatuan Kuala Lumpur 107 dan Shah Alam Selangor yang 103. Dengan IPU yang direkodkan dalam Monsun Sawang, GAS turut menunjukkan dua tempat mencatatkan status kualiti udara pada tahap molek, sementara 56 tempat merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Jadi 9 tempat catat IPU 4 sehat ya setakat jam 4 petang tadi. Ke Aisyah FM Munumoy terus bersama-sama dengan kita semua. The musim jerebu kah? Jaga kesihatan diri kita semua, banyak minum air. Dan itu juga ada luar rumah terlalu lama ya, dan juga pakai pelitup muka lah, pelitup mulut untuk kita menjaga dari diri kita daripada debu-debu hak halus yang mungkin masuk ke dalam nyawa kita. Kita terus bersama dengan Masa Sekiruh dan lagu bertajuk Patahnya Sayap Malam dan diikuti oleh Miss Nara HHW HFM Minumoy Matemareh.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, bersama dengan Miss Nara, awak satu lagu dalam dialek Temiah ya, bersama-sama dengan kita semua masih lagi ada dalam segmen Mata Marah. Dan apa lepas itu kita dapat menghampiri ke segmen Mata Marah untuk 10 malam ini dan tepat jam 7.30 minit malam bersama dengan semua ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 8 malam kelak ya. Dan selepas itu semua akan bersama dengan rakan setugas itu dalam dialek Temuan ya, bersama dengan semua dalam segmen Pena Asyik sampai ke pukul 10 malam kelak. Jadi untuk rakan-rakan yang inginkan lagu-lagu kegemaran yang semua dekut rakan, boleh nak menghantar permintaan sekejap lagi ya. Okey, dan apa nampak yang terus bersama dengan Asyik FM dan kita berbual bersama dengan BLB panel lagu bertajuk Menanti Janji dan diikuti oleh Conway Tweety. Hello darling, Asyik FM menemui Mati Marah.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya pada hari ini ya. Inak-inak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, gegek, gauk-gauk, tua-tua, wak-wak ya, ini gendoi-gendoi, muyang-muyang, dan sahabat-sahabat dirahmati Allah SWT. Bersama aku, Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Tajuk tazkirah hari ini ni ya, pau menghina sesama insan. Pau menghina sama insan, pau menghina sama kita. Setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan ya, dan maruah di setiap uang. Yang wajib dihormati pau kita, modeh menghina ya, mengenahkan sesiapa ataupun melekehkan sesama insan, sama kita. Ada melalui kata-kata, melalui bual-bual ya, itu nah perbuatan maupun yang di media atau media sosial ya, apa yang kita anggap kecil pada pandangan diri kita mungkin sangat melukakan hati orang. Sebab itu bahaya ya, sahabat dirahmati Allah SWT. Pahala kita cerita orang, kita ya tinggi-tinggi kita mengenal pahala ya, sebab itu bahaya ya. Sahabat dirahmati Allah SWT, Islam mengajar kita supaya menjaga lidah dan cara bual kita dengan kata-kata ya, bual yang baik. Ingatlah ya, kemuliaan seorang bukan diukur pada puak ya, harta benda atau kedudukan kita, tetapi pada iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Mainah ya, kita saling menghormati kekasih sayang dan menjaga hati sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjaga lidah dan hati kita daripada menyakiti hati orang lain. Itu nah ya, aku sampaikan tazkirah aku pada hari ini ya, tentang pahal menghina ya, sama kita gitu. Aku sudahi Watupik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakit

0: Moy Numoy. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih jadikan kami sebagai teman pukul 8.09 minit gelam ya. Terima kasih rakan setugas Haiza yang temankan dari 4 petang ya sampai jam ke 8 ni lah ya. Untuk jam yang untuk 4 jam lagi lah sebelum tutup tirai untuk 27.08 hari ini ataupun hari Khamis gelap Jumaat hari ini ya. Aku temankan untuk dialek temuan lah macam biasa hari Khamis untuk tahun 2026 belah gelap ni 8 sampai 12 tengah malam ataupun ke hujung siaran edisi hari Khamis hari ini 27.08 bersama dengan aku Hardy. Untuk hari ini kita ada segmen pilihan asyik sekejap aja lagi sampai ke jam 10 gelap dan kita berhenti dekat tengah-tengah separuh masa jam 9 untuk berita ataupun utama jam 9 terus daripada bilik berita. Dan kita sambung pilihan nasyik ni sampai ke jam 10. Jam 10 sampai ke jam 12 kita bersama dengan lagu-lagu santai Jog Healing. Aku pilihan apa ni rakan-rakan kita dalam pilihan nasyik ni 8 sampai 10. 10 sampai 12 kita layan lagu-lagu healing. Dan bukan lagi dalam pilihan ya. Lagu-lagu disusun oleh aku Ainin. Semoga dapat menghiburkan anda lah. Boleh juga hantar ucapan sambil-sambil boleh sepanjang 2 jam ni ya, sepanjang 4 jam ha, bukan 2 jam, 4 jam aku bertugas boleh aja. Kalau nak tuju-tuju ucapan boleh hantar melalui WhatsApp, kalian WhatsApp kami juga. Baik, terus bersama kami Nasya FM, memilih kami sebagai teman setia anda. Sekejap lagi kita akan bersama dengan segmen segmennya iaitu pilihan asyik. Moi-moi, lain daripada yang lain.
0: Asyik FM. Moi Numoy. Lain daripada yang lain.
1: Baik, kita akan bersama dengan segmen pilihan asyik. Pilihan rakan-rakan kita. Cara nak menghantar ucapan. Cara nak menghantar pilihan lagu ialah dengan melalui talian WhatsApp kita 013-315-1600 ya, 013-315-1600 cara ataupun menghantarnya dengan hantarlah dan bagi tahulah nama nak apa ni penghantar yang bernama, jangan penghantar yang nyak bernama. Bagi tahu nama dan juga tempat lokasi ke mana ya, kampung mana. Lagi baik kalau sebut kampung mana ya, masyarakat kita ni kita nak tahu daripada kampung mana, orang mana kan. So kalau mapak pun baik juga. Dan hantar lagu pilihan anda itu ke 013-315-1600 dalam segmen pilihan asyik ya pada belah gelap ni. Baik, pilihan asyik yang pertama datangnya daripada Rina. Rina daripada Kelang, Selangor. Apa khabar Uang Kelang? Dia nak lagu daripada kumpulan Dimitri, lagu yang diberi judul Joget Kapal Terbang ya. Dan apa khabar Nordin daripada Raub? Harap Nordin baik saja, baik-baik aja ya. Dia nak minta lagu daripada Ahmad Jais, Sumpah Setia. Bersumpah setia, betul? Kalau dah bersumpah ni, jangan main sumpah-sumpah abang ya. Habis ni apa? Lagu untuk kita tunaikan pilihan Abang Nordin dan juga Rina daripada Kelang. Nordin daripada Raub Pahang. Rina daripada Kelang dengan pilihan asyik pada gelam ni. Asyik FM. Pilihan asyik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, sumpah setia, janji bahagia. Ya, janji apa? Janji bahagia. Okey, terima kasihlah ya, yang baru aja bersama dengan aku Pedak Gelap Nin. Ha, terima kasih yang baru aja memutarkan ataupun memilih frekuensi Nin dekat sekitar Lembah Kelang 91.1 FM dekat Pahang Barat, dan juga dekat sekitar Lembah Kelang pun boleh mendengar menggunakan frekuensi ini juga, iaitu 102.5 FM. Dan lain-lain rakan-rakan kita yang ada di kabel halen 105.1, jangan lupa di Johor Utara, di Melaka juga sebahagian 95.6 FM. Ataupun dengan cara bahau sekarang ni boleh keringan melalui aplikasi RTM Click ya. Muat turun aja aplikasi percuma tu ya, yang ada bayar tu. Boleh tengok TV, boleh dengar radio, radio Asia FM, radio RTM yang lain. Boleh juga video on demand ataupun contohnya ya, macam konsert orang kita ataupun konsert Mak Igah yang pernah kita anjurkan dan juga kita livekan dekat TV main. Boleh pandang juga dalam RTM Click, cari aja. Konsert orang kita 2.0. Begitulah ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Suzana daripada Kuala Lumpur, di Sentul Kuala Lumpur. Suzana dia nak lagu daripada Vita Alvia, lagu berjudul Simalakama. Ni lagu rasa ni dinyanyikan semula oleh Vita Alvia ya. Penyanyi asal ni bukan Vita Alvia rasanya ni. Tapi aku dah lupa lah nama dia tu. Penyanyi daripada Flores kalau nyanyi lagu ya. Sedap suara dia, orang suka. Lagu ni dia suka berjoget dengan lagu ni ya. Apapun kita dengarkan versi Vita Alvia, pilihan Suzana daripada Sentul.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Ашик FM. Moin, du moin. Lain, dari pada yang lain.

0: Retro 70, 80, 90-an.
1: Ya baik, Retro 70, 90-an pun antara lagu-lagu yang akan menemani kita dalam 2 jam ni sampai ke jam 12 tengah gelam kelam. Ya. Kita dalam slot Jog Healing ataupun moh kita merawat diri ataupun healing. Mutih apa healing? Ataupun rawatan diri lah. Healing ni bukan kita pergi berubat, bukan kita pergi berubat juga, tapi dengan cara berubat dah dari segi kita punya minda, jiwa, perasaan. Abang tu macam contoh ya, macam kita gasak, macam tekanan kerja ya, seharian satu hari kita kerja macam benda bos buat itu ini, banyak benda yang terkerja ya. Yang siap lagi pun isu sambung lagi dalam masa tu ni, dalam masa gelap ni, walaupun kita pulang rumah, pulang hutang, kita masih lagi fikir pasal itu. Jangan fikir, kalau boleh kita healing-healing dalam Jog Healing ya. Okey, baik, kepada rakan-rakan kita bahawa jam sama dengan Asyik FM, terima kasih sedang memandu apa, pergi ke mana agak yang jalan cari makan kah? Oh boy, tengah malam dah ni, pukul 10 makannya mama jalan-jalan cuci mata aja. Okey, nyapai. Cuci mata nyapai. Ya, makan mungkin boleh, kalau nak makan lagi makanlah. Jangan biar pun tu lapar kan. Tapi apa pun yang kita buat di rumah tu nyakialah, mungkin tengah duduk-duduk aja kah. Tengah dengar aku apa benda ni ni popek dekat sini. Sambil-sambil mungkin tengah balas chat dengan kawan ya. Tengah bawang-bawang apa ya. Bukan bawang, bukan setakat betina, bawang jantan pun bawang juga. Habis bau bawang. Habis pasar raya yang banyak bawang tu pun habis ya, dibawangnya, diboroknya bawang. Jangan marah. Gurau-gurau saja ni. Apapun, selamat berhealing bersama dengan Asyik FM eh.
2: Malam-malam cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jog Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Numbur.
1: Alamak, terlampau healing tu. Tunggu sekejap. Aduhai. Ya, pukul 10.04 minit gelap. Jog Healing bersama aku Hardy. Kalau nak hantar tujuh ucapan, boleh aja hantar melalui talian WhatsApp kami 0133151600 ya. Air mata kasih daripada arwah Salim ya. Asyik FM.

dengan badan dengan air kosong lah, dengan air apa ni kapal untuk bukan air mani tapi air kosong, air mineral dan sebagainya lah. Terus bersama kami Aisyah FM pukul 10.22 minit gelap bersama dengan Joe Healing Aisyah FM.

Itu antara lagu terbaru daripada DSL, lagu berjudul Harapkan Kembali. Rakaman yang dia buat dekat Fist Allen Studio ataupun F21 Studio. 10.39 minit gelap ya. Kita tengok cuaca dan keadaan cuaca untuk esok ya, untuk Semenanjung, untuk apa ni, Sabah dan Sarawak pada pagi esok. Yang dituakan oleh Met Malaysia 28 Ogos esok ya. Semenanjung pagi esok diramalkan ribu petir dekat beberapa tempat di kawasan pedalaman negeri Johor. Juga ribu petir beberapa tempat dekat Perlis Selangor dengan wilayah Persekutuan Putrajaya pagi esok diramalkan. Juga beberapa tempat kawasan pantai akan ribu petir macam negeri-negeri Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dengan Melaka, kecuali dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, cuaca baik ya pada pagi esok. Dan untuk Sabah pagi esok, beberapa tempat akan ribut petir di kawasan Tawau. Hujan juga di kebanyakan tempat di kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan beberapa tempat di pedalaman pantai barat dengan Kudat. Hamp hujan di Sanakan. Dan untuk Sarawak pagi esok, hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu dengan Miri Hajan. Dan lain-lain kawasan akan berjerebu, iaitu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang ya. Jadi sebagai besar Sarawak memang berjerebu esok ya. Jadi jaga kabar teh, pakai pelitup muka kalau keluar lah ya. Jaga kesihatan di. Itu dan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, untuk laman sesawang rasmi di met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca ya. 10.40 minit gelap dekat Asia FM. Jadi terus bersama kami Moi No Moi. Kita bersama dengan ini dia Julia Honey daripada Honey Band Gau Julia. Lagu ini lagu ciptaan Nan Dengkel, lagu dia beri judul Geloranya Asmara. Lepas itu kita ada GGSB dan juga kita ada Budak Kacamata. Asyik FM, Moi No Moi.

malam. Lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nombor.

Budak Kacamata yang berjudul lagunya Bintang. Bawa kitan ke pukul 11 gelap sekarang ni ya. Betul? Ya, betul. Benar. Memasuki jam 11 gelap sekarang ni. Okey, kalau aku tengok perkembangan terkini, mungkin ada yang tanya, ada juga yang tanya ni, mama, yang terkini sekarang keadaan apa ni, dia punya apa ni, kualiti udara ataupun air pollution index management system dalam laman Sesawang ni, boleh kita pergi apa tengok juga sebenarnya. Ada laman Sesawang dia sebenarnya, aqms.ue.gov.my. Boleh tengok apa ni, kualiti udara di negara kita Malaysia, Semenanjung dan Sarawak juga. Kalau kita tengok di sini, apa ni, keadaan kualiti udara di Johan Setia mencatatkan antara yang yang tinggi juga dalam kategori tak sihat ya, 153 setakat pukul 11 gelap ni. Dan juga sama juga dengan apa ni, Shah Alam 152 di kawasan apa ni, lagi satu tempat ni, iaitu di Batu Muda, Batu Muda, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun mencatatkan bacaan yang tinggi juga, yang nyap sihat. Antara lain, kita boleh tengok juga, rakan-rakan kita kalau nak tengok, boleh pergi ke laman Sesawang yang tak aku sebutkan tadi lah, yang boleh kita kongsikan lah ya. Jadi keadaan kebanyakan di Lembah Kelang dan juga banyaklah tempat di KL Sabah, Sarawak, di KL Sarawak lah kebanyakannya menunjukkan apa ni, kualiti udara yang tidak baik. Antara yang tertinggi ialah dekat Sri Aman, Sarawak dengan 167, gelap ni, 167 kualiti udara dekat Sunan. Jadi rakan-rakan kita, jaga kesihatan. Ini aku kongsikan, mungkin ada yang nak tahu lebih tepat ataupun lebih terkini keadaan ataupun kualiti udara. Macam aku sebutkan tadi lah, masih lagi apa ni, dalam tahap tak sihat, tapi tak sihat dah menghampiri dekat nyap sangat tidak sihat juga, sebab bacaan dia makin lama makin yang tinggi juga ya. Daripada 100 awal-awal, 102, 105, ini dah ada 150, 160. Ini meningkat ya. Gelap ni makin terampai udara tu ya. Apa ni, kebawah untuk mendap ke bawah. Jadi jaga-jagalah ya. Jaga kesihatan, jaga diri. Yang penting jaga diri dulu. Pakai pelitup muka ya. Baik, pelitup mulut dan hidung. Ya, lagi-lagi buat motor, buat kenderaan atau bekerja ke luar, maka gelap ni ada juga yang bekerja. Jadi jaga kesihatan, jaga diri juga. Sambil-sambil kita bekerja, jaga kesempatan masa kerja, jaga kesempatan masa kita di sini juga. Okey, baik. Terus bersama kami pukul 11:02 menghampiri dah kabar bentuk ke hujung-hujung. Kita layan lagi lagu-lagu dalam segmen Jog Healing Asia FM. Jog.

Daripada ke langit, lagu berjudul Sesal Mandua, bawa kita ke pukul 11.18 minit gelam ya. Okey, ni berlaku di negeri Pahang ya. Ha, kita tahu cuaca panas sekarang ni. Aku baca-baca lah berita pasal keadaan cuaca panas. Dan ni berlaku di Sungai Pahang ya. Sungai Pahang semakin kering, motosikal ataupun motor pun boleh lalu. Din dekat Maran ya. Sungai Pahang dekat Pesagi makin kering sampai boleh lalu dengan motor, apatah lagi yang jalan kaki. Dan ada kawasan yang dah pun ditumbuh dengan rumput ya. Kawasan yang main terkenal dengan lubuk ikan sebab dasar dia dalam dan berarus deras, berubah jadi kering kontang dan jadi daratan yang ada pasir ya. Nah, kalau 3 tahun main, kawasan kering tu sepanjang 3 kilometer je, tapi ni dah mencecah 6 kilometer ya. Seorang penduduk, Ahmad Tarmizi Yusuf, 56 tahun, kabar dan keadaan tu bukan berlaku pada musim panas saja, tapi sepanjang tahun di cabang sungai dekat dengan jalan kampung Pesagi, kabar dia. Kawasan itu lah ya. Memang dah berubah. Kalau marin, kabarnya sungai itu jadi padang pasir ya. Kalau ada hujan pun ada air dari kawasan Alu aja lah. Jadi macam kubang lah ya, ataupun lopak. Kabaran dia nyam tahu apa punca dan keadaan tu sebenarnya menyusahkan Didi lah. Kabarnya yang terpaksa jalan jauh atas pasir untuk kebut yang diletak di cabang sungai. Yalah, betul juga kan, makin jauh lah but tu kan. Dengan keadaan panas terik macam ni, pasir sungai memang gasak terlampau panas. Betul-betul aku faham tu. Sampai kaki dekat melecu. Sampai boh melecu lah kaki berjalan di atas pasir. Kabaran eh. Jadi pada masa ini ada pam pasir yang beroperasi di cabang sungai bersebelahan menyebabkan sungai masih lagi ada air lah. Dan dia harap kerajaan dapat ambil tindakan derai termasuk mengorek dan memindahkan pasir sungai itulah. Sementara itu petendak yang kesangka Karo Inizam Omar berpikir kabarnya keadaan sungai itu menyebabkan rugi lah sebab kering kan. Walaupun kawasan sangka antara kawasan yang paling dalam, tapi air makin kering, yang paling makin dengkil lah, menyebabkan peternakan ikan patinnya dapat dibuat. Itulah. Apa untuk menjejaskan juga ya sumber ekonomi penduduk kampung juga. Berkenal dengan ikan patin, betul, Sungai Pahang di kawasan Termeluh ni, kawasan di bla-bla apa ni, Maran ya. Cuaca panas dia punya penangan dia. Okey, apa terus bersama kami, kita masih lagi healing-healing ni, gelak-gelak macam ni. Buat apa agang, ada yang dah tidur apa? Belum lagi. Masih awal mamak, belum, masih muda ya. Oh boy, muda ya. 11.21 eh. Ada juga yang dah pun lena di ulit intan ataupun lena tidur ya. Okeylah, kita layan lagu-lagu yang semakin membuatkan rakan-rakan kita mungkin nak tidur dah. Mohlah kita layan lagu-lagu yang makin mamak, makin akan agak ada unsur-unsur apa untuk kita apa membawa ke satu alam yang lain ya. Mungkin alam apa dia? Alam tidur. Kejap je lagi terus bersama kami. Kita ada juga beberapa lagu antaranya daripada Asimbara. Kita ada Chen Y, Kita Tiada Beza, yang dipetik daripada album Battle of Asal yang diterbitkan oleh Live Record satu masa main tahun 2000-2001. Macam itulah ya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asia FM. Kita bersama ini daripada Tunas Pai, Langit Ungu. Sekarang bukan ungu lagi, langit dah gelap dah ya. Nak tunggu langit ungu, tunggu esok pagi mungkin ya, di ufuk timur kalau ada langit tu. Pernikah bawah untuk biasan cahaya matahari yang menjadikannya berwarna ungu. Terus apa ini dia langit ungu? Asyik efek.

Ya, kita usahakan lagi daripada batas senja, ya. Yang apa yang cukup kebawahan tu bahu dapat gaji, ya. Dah habis dah, ya. Dari bank kau datang ke situ juga kau pergi, ya. Omboi. Dan apa yang mama itu rezeki kebawahan tu, ya. Bukannya cukup sebenarnya. Ini bini kita cukup makan kan? Walaupun lebih ke kita tuknya apa kan? Cukup untuk isi minyak pergi kerja. Dan makan dah orang rumah kita minta masak-masak sikit. Ataupun masak nasi, lauk biasa-biasa, okey lah. Lebih suka berbekal ke dapat apa ni kabar untuk cara kita berjimat lah. Dengan kehidupan kita yang mungkin agak kabar untuk gaji kita jaga saknya seberapa ya. Jadi sebenarnya gaji banyak macam mana pun tetapnya cukup kalau kita banyak kabar untuk keliling pinggang. Hutang keliling pinggang payah juga kan. Nak komitmen tinggi benar. Jadi sama aja. Sama ada kita ada lebih atau kurang pun kalau kita pandai apa ni kabar untuk jaga ya. Memang okey lah ya, jaga keuangan kita. Okey, ini sedikit perkembangan sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada dekat Annapurna Base Camp, wilayah Pokhara dekat situ, dilaporkan selamat dan nyap terjejas secara langsung akibat banjir dengan tanah runtuh yang melanda beberapa kawasan dekat negara itulah. Saja aku kongsilah perkembangan ya, di dekat Sunun. Ramai tahu kan apa ni kejadian banjir di Nepal. Kebawahan tu orang ramai juga kalau kita pun sebagai netizen ataupun yang tengok dekat internet macam-macam gambar video kan. Jadi orang ramai dinasihatkan nyap membuat apa saja spekulasi ataupun kongsi maklumat yang nyap betul pasal dakwaan ada kemalangan jiwa membabit warga kita ya, disebabkan bencana banjir di daerah Rasuah Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan dan Nang Muhai pengamal media yang menerbit ataupun menyebarkan laporan yang sahih pasal kejadian ya betul. Selagi belum sahih kita yang tahu jangan kita kongsikan. Kalau tu jangan berdasarkan dengan apa yang dikeluarkan oleh mungkin benda tu kejadian sahih kita anggap macam betul ya, tapi bukan tapi gelik nanti apa-apa tu menyebabkan apa salah informasi menyebabkan mungkin sedar mara yang terlibat di negara kita ni yang menunggu berita tu rasa apa ni khabar untuk terkesan lah kan. Okey, terus bersama kami Asyik FM di ujung dan 12 tengah gelap nanti kita akan menutup tirai dan juga rakan setugas Bela Salam FM akan mengamin hari jam 12 tengah malam nanti bersama rakan setugas ni. Nah, kejap lagi dah ada ni. Nah, kejap lagi dia akan sambung sampailah ke pagi esok. Asyik FM akan bersiaran balik jam 8 pagi esok ya.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan juga kita harapkan berada dalam keadaan persekitaran yang membina dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bertemankan saya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Maria di sini untuk temani anda pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 15 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 28 Ogos 2026. InsyaAllah kami di sini akan sentiasa menemani anda bermula dari pukul 12 tengah malam sehingga ke pukul 8 pagi, insyaAllah menyiarkan pelbagai rancangan dan juga program yang berkonsepkan ketuhanan, kerohanian, ya, dan juga lagu-lagu yang berunsurkan kerohanian, ketuhanan, nasyid, untuk sama-sama kita ambil iktibar, ambil semangat daripadanya, insyaAllah. Baik, selepas ini kita nak dengarkan ulangan daripada rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini, Langit Terbuka. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu rancangan hari ini dalam sejarah mengenai dengan Issa Bakar, iaitu legenda bola sepak negara. Kita dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
8: Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara, meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara, meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
6: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu dia kepada contohnya produk ataupun syarikat?
5: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
6: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
5: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
10: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, para penonton, saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kerana kekal setia menonton rancangan My Halal edisi 2025. Seperti biasa, hampir selama 45 minit kita akan berbicara ataupun membincangkan isu-isu halal dalam negara ataupun di pentas mata dunia. Dan hari ini, saya tidak kesorangan, kita bawakan panel ataupun tetamu undangan merupakan seorang bintang ilmuan daripada Universiti Melaya, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria, merupakan seorang pengarah Pusat Kajian Halal Universiti Melaya ataupun UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa khabar Doktor, sihat?
12: Saya sihat, Ustaz sihat.
11: Baik, Alhamdulillah. Jadi saya dapat input ataupun info, Doktor merupakan seorang yang terlibat perunding utama dalam membangunkan dasar halal negara bagi tahun 2025. Jadi boleh tak Ustaz ataupun Prof terangkan sedikit apakah fungsi Doktor dalam peranan untuk membina dasar halal negara tahun 2025?
12: Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana mengundang saya lagi pada kali ini. Dasar halal negara sangat penting ya. Kita 51 persijilan halal kita tidak ada lagi dasar untuk halal walaupun kita dah sangat matang dalam halal. Jadi kami dilantik dan saya sebagai ketua perunding adalah untuk menyelaraskan program-program dalam mendapatkan data dan untuk membina atau membantu JAKIM membangunkan dasar ini untuk Malaysia. Jadi saya menyelaraskan, membuat engagement dengan pihak-pihak apabila kita rasakan perlu, membuat benchmarking dengan luar negara dan sebagainya. Seperti kita tahulah, dasar kita ini tidak hanya melihat kepada satu pihak tetapi inklusif.
11: Baik, terima kasih di atas keterlibatan Prof dalam membangun dasar negara. Moga-moga ada impak yang positif untuk negara kita khususnya di Malaysia. Jadi Prof, kita bukan nak membincangkan tajuk dasar negara. Bukanlah kita tinggalkan tapi kita tangguh sebentar. Yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang tajuknya Langit Terbuka Diplomasi Halal, yang kita boleh bincangkan hari
12: berat
11: ini.
12: Berat tu tajuk tu.
11: Ya, baik. Tapi cuba kita permudahkan untuk memberikan para penonton lebih kefahaman. Jadi Prof, secara ringkasnya, apa yang boleh Prof terangkan berkaitan dengan apakah dimaksudkan dengan diplomasi halal itu sini?
12: Okey, kita biasa dengar perkataan diplomat kan, Ustaz? Jadi bila kita sebut tentang diplomasi dan diplomat ni, dia merupakan salah satu daripada soft power tool lah. Maksudnya satu alat untuk kita berhubungan dengan pihak luar. Bahasa mudahnya, macam mana hubungan Malaysia dengan international relation. Tetapi juga dalam konteks ini, kita melihat kepada halal trade itu sendiri. Jadi hubungan Malaysia dengan pihak luar negara ni kita tak dapat nafilah, sebab peranan Malaysia sangat penting sekarang. Kalau kita dengar Malaysia dah menjadi rujukan dalam banyak-banyak negara lah. Dalam dunia ni saya rasa lebih daripada 50 negara dah datang ke Malaysia dan ingin menjadikan rujukan negara kita. Jadi apalah salahnya kalau kita mengambil peluang ini untuk berdiplomasi dengan mereka. Okay, sharing of experience dalam konteks ini supaya negara-negara ini juga boleh dapat manfaat, okay, daripada experience yang Malaysia jalankan.
11: Jadi saya kira, doktor, yang mudah untuk difahami bahawa diplomasi halal itu sebagai salah satu platform untuk Malaysia mendominasi industri halal itu sendiri. Yang mana bagi mewujudkan satu pasaran yang baru terhadap penguasaan. Dan kita juga yakin dengan kepakaran yang ada oleh yang dibawa oleh Malaysia itu sendiri.
12: Betul.
11: Cumanya saya nak pergi kepada satu paparan yang mana kepada para penonton sama-sama untuk kita lihat cuplikan yang kita sediakan kepada anda.
13: Kejayaan Malaysia mengungguli kedudukan teratas dalam indikator ekonomi Islam global bagi 10 tahun berturut-turut, membuktikan Malaysia berkredibiliti mewujudkan rantaian diplomasi halal di serata dunia. Diplomasi halal adalah satu mekanisme yang membolehkan Malaysia membina jaringan ekonomi halal global yang mampan dan seterusnya membuka hubungan dagangan industri halal secara dua hala pada peringkat global. Menerusi strategi ekonomi halal ini, Malaysia tidak hanya bertumpu kepada produk atau perkhidmatan halal semata-mata. Sebaliknya, pengalaman hampir 51 tahun yang dimiliki turut diekspor ke luar negara menerusi perkongsian teknologi, penyelidikan dan juga modal insan yang didukung oleh sistem pensijilan halal berpiawaian tinggi. Atau dalam erti kata lain, pemain industri halal Malaysia diberi peluang secara langsung dalam ekosistem halal di negara pelabur. Persoalannya, bersediakah pemain industri halal Malaysia untuk melangkah ke era perdagangan diplomasi halal? Dan sejauh manakah agenda diplomasi halal dapat mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju halal global? Segalanya akan dikupas menerusi My Halal minggu ini.
11: Baik, kalau kita lihat paparan yang kita sediakan kepada penonton tadi, ia bertepatan dengan pelan industri ataupun pelan induk industri halal 2030 yang mana berperanan untuk mewujudkan pasaran baru dan juga penguasaan di peringkat global. Jadi Prof, kalau kita lihat salah satu kekuatan di Malaysia adalah logo halal ataupun cap dagangan halal itu sendiri, yang mana sebanyak saya kira 26 buah negara yang mengiktiraf di peringkat dunia lah, antaranya Amerika Syarikat, Jepun dan beberapa negara Asia yang lain. Jadi saya nak tanya pada Prof, kenapa kita panggil reputasi yang baik ini, iaitu melalui pengiktirafan sijil halal yang dikeluarkan oleh satu pihak yang berautoriti, memudahkan jalan bagi Malaysia untuk membina diplomasi halal tu?
12: Baik. Reputasi itu sangat penting.
11: Yeah. Yeah,
12: jadi pembinaan reputasi Malaysia dalam konteks halal lah, tapi secara spesifiknya persijilan halal ini. Tadi baru sebutkan 51 tahun, bukan masa yang sedikit. Malah semalam saya ada focus group discussion dengan dalam pembangunan dasar halal negara juga, menyebut bahawasanya Malaysia punya persijilan halal ini dah matang. Kalau umur 50 tahun ni, kalau orang kan Ustaz, dia, yelah kita nak kata tua tak tua lah kan, tapi matang lah.
11: Cukup berpengalaman.
12: Cukup berpengalaman. Jadi dalam konteks ini, reputasi itulah yang memainkan peranan, dan di sinilah disebabkan reputasi ini, reputasi tak akan ada kalaulah tidak ada value ke dalam itu. Jadi kita melihat ekosistem yang ada sekarang ini, persijilannya dari sudut pembangunan bakat kita, capacity development, industri kita sudah terarah. Jadi penglibatan Malaysia juga di peringkat antarabangsa juga dah banyak dalam konteks halal. Sharing of halal ini sudah pun mencapai lebih daripada 50 buah negara lah. Tadi Ustaz sebut tadi 26 kan. Kalau boleh kita nak daftar lagi ke 114 negara dari sudut cap dagangan sijil logo halal kita. Tapi ke arah itu. Jadi ekosistem halal kita lah yang sebenarnya yang kita boleh share supaya orang lain boleh bermodelkan, berpaksikan Malaysia lah. Banyak model. Okay, kita ada beberapa model, tetapi penglibatan dalam konteks ya, dalam konteks pembangunan yang ada di Malaysia ini Muslim majority, tetapi kita masih bervoluntary, sistem halal masih bervoluntary, dan kita juga melihat bahawasanya non-Muslim adalah merupakan majority kepada pemegang sijil halal. Tapi kita boleh, kita boleh untuk melaksanakan persijilan halal yang dalam ekosistem yang baik. Jadi sepatutnya ditiru oleh ramai orang.
11: Baik, jadi reputasi itu amat memberikan peranan yang penting dan juga memberikan kepercayaan kepada negara ataupun pihak-pihak yang lain. Betul, Prof?
12: Betul sangat.
11: Ya, baik, yang kedua, Prof. Jadi, Prof ada menyebut tentang sijil ataupun SPS SPHM, Sijil Pengesahan Halal Malaysia, yang mana diiktiraf di peringkat dunia. Jadi daripada kajian lapangan yang Prof lakukan, jadi kita lihat sijil halal yang dikeluarkan oleh Malaysia mendapat perhatian ataupun diiktiraf oleh badan-badan pesia halal yang lain, iaitu di peringkat antarabangsa lah. Apakah beza di antara sijil halal yang dikeluarkan oleh Malaysia dengan badan autoriti, badan yang selain daripada negara kita Malaysia? Apa dia punya perbezaannya di sini? Mungkin piawaian.
12: Ya, baik. Kita sebut sama, piawaian halal yang ketat. Ada orang cakap, kalau piawaian terlalu ketat, susah industri nak berkembang.
11: Baik.
12: Okey, betul ke? Okey, sebenarnya kita mestilah membalancekan ataupun kita tak boleh terlalu nak regulate strict sangat pun tak boleh juga. Tapi kita melihat kepada keperluan, kita lihat kepada sekarang ini viral issue macam-macam. Okey, jadi dengan sebab itulah kita telah mengukuhkan sistem persijilan kita dan pengetatan. Betul ke ayat saya pengetatan Piawaian lah yang digunakan.
11: Piawaian. Ya, baik.
12: Kita sebut sama, piawaian halal yang ketat. Aduh.

0: Betul. Ada yang sampai cakap kenapa Malaysia kena dedicated halal, premis tak boleh campur. Memang itulah. Kalau kita tak kawal dari sudut situ, macam mana kepercayaan pengguna? Saya sendiri tak yakin. Kalaulah boleh percampuran berlaku dalam satu kilang yang halal dengan non halal. Kalau certification body yang lain ada yang membenarkannya dan boleh mengeluarkan sijil halal. Contohnya hari ini tiga hari semelih halal, 4 hari tak semelih. Jadi kita rasa itu adalah satu sesuatu yang Malaysia perlu lakukan dan kita perkemaskan piawaian kita. Okay, jadi di peringkat luar negara juga, contohnya Malaysia sangat aktif dalam pembangunan standard bersama dengan OIC country, dipanggil SMIC kan. Juga dalam konteks sekarang ni, Malaysia juga baru, saya rasa TPM kita baru announce untuk menubuhkan ASEAN Halal Council. Kita kan dalam konteks minggu ni kita sibuk betul kan, sebab kita telah mempenguruskan ASEAN 2025 ni. Minggu ni semua orang dekat jalan pun tak ada orang sebab polis tutup kan. Okay, jadi kita ambil kesempatan itu. Jadi piawaian halal itu, of course kita perlu, tidak boleh nak jeopardiskan dari sudut penilaian itu, tetapi yang penting ia boleh diikuti oleh industri kita. So balancekanlah.
1: Betul.
0: Ketat tapi boleh di follow oleh industri.
1: Baik Prof, saya kira satu penyelesaian menarik. Dan kita sebagai sebagai rakyat ataupun pengguna, jangan kita kecam ataupun kita ada fikiran negatif dalam kita punya sijil perhalan Malaysia itu sendiri. Dan Prof, untuk yang terakhirnya sebelum kita nak berehat, jadi kita sedang melihat satu proses yang berlaku dalam sijil halal Malaysia, yang mana ada generasi yang memohon untuk dipercepatkan lagi kita punya proses halal. Dulu daripada berbulan-bulan dan tinggal sebulan, sekarang ini tinggal 15 hari. Tidakkah proses mempercepatkan ini akan menyebabkan terjejasnya integriti halalan itu sendiri yang telah kita miliki?
0: Okey, percepatan itu sebenarnya lebih kepada pengurusan sistem lah. Okey, jadi tanpa menjejaskan pengawalan ataupun piawaian yang Ustaz sebut tadi.
1: Betul.
0: Jadi macam mana nak cepat pun, kalau industri bersedia dan sistem itu memudahkan, okay, sepatutnya dan tanpa sedikit pun memberikan fleksibiliti. Of course fleksibiliti itu dari sudut ialah adalah kawalan-kawalan dia. Betul. Tapi dia tidak kata kita akan mudahkan mana-mana bahagian disebabkan oleh nak percepatkan. Jadi bagi saya dia lebih kepada memberikan satu sistem yang lebih baik dan tidak akan memudaratkan ataupun jeopardiskan persijilan halal kita.
1: Baik Prof, satu penyelesaian yang baik. Jadi saya kira sebenarnya para penonton sekalian, bahawa JAKIM telah pun mendapat pengiktirafan akreditasi ISO 17005 sejak tahun 2020 pada bulan Oktober, yang menjadikan Malaysia ini merupakan badan persijilan halal yang diiktiraf di peringkat dunia. Kita baru memulakan perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Yakini Halal Malaysia, berehat seketika.
2: Jangan ke mana-mana. Mencari yang halal akan kembali selepas ini. Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
4: Assalamualaikum guys, remember to always be yourself because everyone else is already taken. I'm Ustaz Taha, keep listening to Salam FM 91.1. Manjana Minda.

0: Abang.
1: Pasu Ustaz.
2: Jap. Oh, memang betul saya. Ada apa ni?
1: Saya nak tanya soalan dulu.
0: Maksud tanya dulu. Ada nak tanya ni, bang?
2: Mok tenang. Semua soalan Ustaz akan jawab di Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Khamis dan Jumaat, 7.25 pagi. Dengar tau.
3: Salam FM.
0: Menjana minda.
4: Assalamualaikum. Pengorbanan tanpa keikhlasan hanyalah sia-sia. Jadi, ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suara siapa? Suara ibulah, Wan Maimunah, kan dalam ke tak dengar?
5: Aku

0: Baik, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan program My Halal edisi 2025. Kita membincangkan tajuk Langit Terbuka, iaitu membincangkan tentang diplomasi halal bersama dengan tetamu ataupun panel kita, iaitu Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria daripada UMHRC.
1: Betul.
0: Jadi Prof, sebagaimana kita semua maklum bahawa UM ataupun Universiti Melayu merupakan 12 di antara universiti yang mana menawarkan program secara holistik, iaitu berkaitan dengan pengurusan halal. Jadi bagaimanakah universiti, iaitu Universiti Melayu ataupun pihak Prof, untuk memastikan graduan yang akan dilahirkan ini akan bersedia untuk merealisasikan diplomasi halal ini?
2: Okey, baik. Soalan yang sangat-sangat berendah, saya rasa. Yeah. Kita sekarang ni dahagakan ilmu, kan, bakat halal. Kita sebut sekarang, kita sudah sinonimkan modal insan halal ini dengan nama bakat halal. Jadi semua universiti sekarang ini memang sangat terunca, saya ingat sangat aktif di dalam membangunkan bakat halal inilah, dan termasuklah kami. Dalam konteks degree ataupun program secara akademik, Universiti Melayu tidak adalah mengeluarkan degree halal ataupun diploma halal. Apa yang kami ada adalah sekarang ini kita ada menawarkan master di peringkat management di Akademi Pengajian Islam. Okey, ramai dah start. Kita baru dalam 2 tahun kalau tak salah. Dan ramai dah daripada autoriti, daripada even industri juga yang join program kita. Pada masa yang sama juga, Universiti Melayu Halal Research Center ini, kami merupakan pelatih latihan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kita lah. Okey, kami ada 2 lesen lah kalau kita sebut. Macam sijil ke recognition lah sebenarnya. Satu dalam program pelatih latihan halal untuk mengeluarkan eksekutif halal dengan halal internal auditor lah. Satu lagi, kami juga merupakan rakan strategik kepada Malaysia International Halal Academy di bawah pihak berkuasa juga. Kita dah buat latihan awareness, kita buat latihan halal eksekutif tadi dan internal halal auditor juga. Yang pada masa yang sama, kita keluarkan mereka sebagai bakat halal kepada industri. Saya baru je dapat beberapa 2-3 orang tanya saya, ada tak kami ada kekosongan, boleh tak doktor recommend kepada kami untuk kami nak rekrut sebagai inilah sebagai halal eksekutif. So kami itulah apa yang kami lakukan.
0: Ya, baik. Saya boleh kata sebagai ibarat acara resmi padi, makin berisi makin tunduklah. Inilah sebenarnya maka wajah sebenar yang telah dilakukan oleh pakar-pakar halal yang ada dalam negeri ataupun negara kita. Yang mana Malaysia ini tidak ramai tahu, yang mana telah dibuktikan kedudukan Malaysia berada pada kedudukan yang paling atas selama hampir 10 tahun dalam indikator ekonomi global Islam. Betul. Jadi Prof, untuk memberikan penjelasan dan juga kejelasan dengan apa yang kita bincangkan ini, ayuh kita ke cuplikan video yang kedua yang kita sediakan kepada anda.
3: Negeri halal bukanlah tentang perniagaan semata-mata, tetapi boleh didefinisikan sebagai satu gerakan global yang bertunjangkan kepercayaan, kualiti dan pematuhan kepada piawaian syariah yang ketat. Selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya, ada perkara syubhah yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Oleh itu, sebagai pelopor kepada sistem pensijilan halal dunia, Malaysia berjaya membangunkan sistem piawaian pensijilan halal negara yang berkredibiliti serta diiktiraf dunia, sehingga dijadikan sebagai negara contoh yang mempunyai penanda aras kualiti, keselamatan dan integriti dalam industri halal.
4: Kita punya kerajaan amatlah aktif untuk mempromosikan halal kita, seperti mengadakan MIHAS di Dubai. Kita pun terlibat, industri Malaysia juga terlibat dengan Jepun Halal Expo. Dan juga di dalam negara sendiri kita ada MIHAS yang mana memang dah dikenali seluruh dunia. Jadi daripada situ, berbagai-bagai persoalan kita terima daripada pihak-pihak customer ataupun pihak syarikat luar negara, terutamanya yang mana mereka nak masuk produk mereka dalam industri halal, yang mana mereka rasanya apakah keperluan pensijil halal ini untuk mereka, adakah boleh pensijil halal Malaysia ini disertifikan ataupun diberikan kepada mereka di tempat mereka, operasi mereka di luar negara, adakah itu boleh. Jadi kita berikan penerangan kepada mereka. Jadi daripada expo-expo beginilah kita dapat membantu untuk kita mendiplomasikan halal kita itu ke luar negara dengan memberikan kenyataan, pendapat dan juga ilmu-ilmu yang penting kepada mereka.
3: Dari nada keyakinan inilah membawa ekspor produk halal Malaysia mencecah hampir 61.79 bilion pada tahun 2024. Angka ini sekaligus meletakkan nama Malaysia kekal nombor satu dalam indikator global 10 tahun berturut-turut dan mengatasi Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu. Permintaan global yang tinggi terhadap industri halal membawa jenama halal Malaysia dipromosikan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan kerjasama serantau dan juga pasaran bukan tradisional seperti Afrika dan Asia Tengah melalui strategi perdagangan yang dinamakan diplomasi halal menerusi jalinan kerjasama secara dua hala dengan negara-negara pelabur diyakini dapat membina ekonomi halal global yang berdaya tahan dan mampan.
4: Industri kita memang dah bersedia untuk memacu perkembangan ekonomi negara kita dengan memasuki industri halal sebenarnya. Kita melihat kepada kesedaran yang ada kepada mereka. Yang kini saya rasa pertambahan terhadap permohonan perizinan halal itu sendiri di setiap negeri yang mana menawarkan pelbagai skim lah. Okay? Namun kita melihat kepada bagaimana mereka untuk mematuhi segala kriteria piawaian yang telah ditetapkan oleh dalam perizinan halal itu sendiri. Jadi, kerana mereka ini ada nampak kelebihan benefit tersendiri dalam perizinan halal itu, that's why itulah antara faktor utama mereka masuk dalam perizinan halal ini dan juga kesedaran yang mereka ada terhadap kepentingan perizinan halal itu dalam penghasilan produk mereka.
3: Untuk rekod, Malaysia tidak bergerak sendirian dalam membangunkan diplomasi halal tetapi akan bergerak secara bekerjasama dengan negara-negara ASEAN sebagai satu entiti halal yang bakal memenuhi permintaan pasaran global halal. Bagi mencapai matlamat diplomasi halal ini, Malaysia akan berkongsi kepakaran membangunkan ekosistem halal di negara-negara serantau. Oleh itu, yakini halal Malaysia yang diiktiraf oleh masyarakat dunia.
0: Kalau kita lihat paparan sebentar tadi, kita dapat mulakan langkah diplomasi halal ini dengan kita mulakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang mana populasinya mempunyai hampir 600 juta penduduk. Tetapi ironinya Prof, kalau kita lihat industri halal di negara Thailand dan juga negara Indonesia, mereka ini giat memasarkan produk-produk mereka ke negara-negara ASEAN. Jadi soalan saya, Malaysia ni sukar menembusi pasaran ASEAN. Adakah usaha mempromosikan giat yang dibuat oleh industri halal Malaysia ni tidak cukup kuat ataupun tidak cukup power untuk menembusi kalangan negara ASEAN?
2: Okey, itu pun satu benda yang patut kita bincang ya. Yeah. Baik, saya fikir kalau macam negara Thailand, kalau pergi luar negara kan, selalu jumpa produk Thailand, selalu jumpa produk Malaysia. Produk Malaysia, saya ingat dulu adalah saya jumpa kicap. Kicap Malaysia tu, yeah. Tapi yang lain-lain tu tak banyak lah. Okey, sebenarnya mungkinlah ya, satu antara benda yang kita patut fikirkan adalah diplomasi ini patut digunakan untuk menjadi penghubung kepada negara Malaysia, produk-produk Malaysia ini kepada sekurang-kurangnya kita pergi kepada negara ASEAN dulu. Okey, jadi di sini hasrat kepada negara, identiti negara kita, identiti pasaran produk kita ini sebenarnya tak jauh berbeza daripada semua produk-produk daripada ASEAN yang lain. Cuma dalam konteks ini, okey, diplomasi halal ini boleh memainkan peranan yang besar. Okey, kita perkenalkan dulu dalam sektor ASEAN, kemudian dalam konteks rakan-rakan pembimbing, agensi pembimbing juga memainkan peranan. Apa yang kurang daripada produk kita sekarang ini adalah untuk pasaran ekspor dari sudut teknikal dan juga kita kata prasarana.
0: Ya, baik.
2: Prasarana maksudnya penghasilan produk yang tak cukup lagi dari sudut branding bagus, ada sijil halal pun. Okey, tapi tak cukup untuk pasarkan ke luar negara.
0: Ya.
2: Jadi dari sudut saya kira macam facility lah mungkin. Of course kerajaan dah bantu, ada pelbagai program yang dibuat, ada yang dibuat oleh HDC macam contohnya Halal Homegrown Champion yang bantu untuk diberikan facilitation, bukan bagi duit. Sekarang ni kerajaan dah tak bagi duit.
0: Baik.
2: Kerajaan tak bagi duit tapi kerajaan bagi fasilitasi dalam konteks bentuk-bentuk macam nak buat digital branding, dalam nak buat contohnya packaging supaya boleh menembusi pasaran. Jadi kualiti-kualiti ini perlu dilihat. Kadang-kadang packaging tak berapa cantik, tak berapa kena dan tak kena dengan nak masukkan kepada luar negara tu sebab dia ada syarat-syarat lah. Syarat-syarat kemasukan dia packaging kena macam ni. Yeah. So benda-benda macam itu syarikat Malaysia perlu mencari lagi dan orang kata kena pergi kepada pihak yang betul okay, supaya dia orang mendapat nasihat dan fasilitasi yang tepat untuk pasarkan produk ke luar negara.
0: Baik.
2: Jadi kat sini saya kira pembimbing dah ada, rakan pembimbing, kita kata macam agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan, pada masa yang sama kena mencari apakah tempat-tempat yang mereka boleh tanya dari sudut konsultasi ataupun kita katakan macam advokasi lah dalam pasaran produk keluar negara.
0: Baik Prof, terima kasih atas perkongsian tu. Jadi Prof, sebenarnya apakah fasa perubahan yang perlu dilakukan oleh negara kita iaitu Malaysia yang segera patut dilakukan dalam menawarkan perkhidmatan halal untuk merentasi sempadan iaitu negara Asia?
2: Baik, dah buat dah.
0: Dapat.
2: Sebenarnya kita tidak kata kosong, kita tidak bergerak daripada kosong. Yeah. Kita dah ada. Kita dah menjalankan terlebih dahulu daripada keluarnya perkataan halal diplomasi ini.
0: Yeah.
2: Okey, yeah. Cuma TPM kita baru sebut beberapa hari lepas lah, saya kira dalam awal minggu ini kan, bersama dengan Indonesia kita akan bersama-sama untuk berkongsi kepakaran, dan kita di ASEAN ini memanglah kita dengan Indonesia yang paling kuat lah saya kira. Tetapi walaupun begitu, kalau kita self claim sikit lah kot, walaupun begitu dalam peringkat global sebenarnya mungkin permainan Malaysia ataupun Malaysia menjadi tempat yang lebih banyak rujukan lah. Okay, kalau saya tengok paper-paper yang dari sudut publication di peringkat akademik lah, paling memang meletakkan Malaysia lebih banyak berbandingkan negara ASEAN yang lain. Jadi dalam konteks ini, Malaysia boleh untuk pergi lebih jauh lagi dengan sharing of expertise kita. Okay, tak payah jauh lagi, pergi dulu dekat negara ASEAN yang lain. Okay, jadi Indonesia, kita memang kita sentiasa bekerjasama, tapi kita of course lah, kita ada beberapa halangan kat situ kan. Kita ramai yang mengetahui kita ada memorandum of cooperation, kita ada juga MOU yang dibuat dengan negara-negara ini. So kita nak harmoniskan tu mungkin susah sebab standard halal tu berbeza. Tadi Ustaz sebut daripada awal tadi kan, okay, stringent Malaysia punya piawaian kita ataupun standard kita tu payahlah orang kata nak sampai.
0: Ketat kan.
2: Ha, tapi dalam konteks ini, of course kita ada beberapa cara lah. Okay, kita duduk bersama negara-negara ASEAN ini. Kalau Muslim minority mungkin ada caranya untuk kita share cara kita. Kalau negara Muslim majority, beberapa model yang mungkin kita akan lihat lah.
0: Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi saya kira para penonton sekalian, saya nak beritahu satu perkara, yang mana di Malaysia kita bukanlah memasarkan produk makanan semata-mata, tapi kita memasarkan ilmu, kepakaran dan juga kita panggil teknologi, sains dan juga inovasi kepada negara-negara luar. Jadi Prof, kalau kita lihat, Prof juga merupakan bersama dengan rakan-rakan lain membangunkan dasar halal negara iaitu bagi tahun 2025. Jadi ini semua ada kaitan rapat dengan diplomasi ataupun kita panggil untuk merealisasikan diplomasi halal tu untuk menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi bagaimanapun, diplomasi halal membuka peluang ekonomi dibincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana.
1: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
3: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

terbaik. Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.

0: Saudara yang dirahmati Allah, maksiat merupakan sesuatu yang dicela oleh Islam. Seseorang yang melakukan maksiat bererti dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita tidak layak untuk melakukan penderhakaan kepada Allah yang telah menciptakan kita dan yang telah mengurniakan segala nikmat dan rezeki kepada kita. Oleh itu, setiap individu Muslim wajib berusaha untuk menghindarkan diri daripada sebarang perbuatan maksiat, sama ada yang melibatkan dosa kecil apatah lagi dosa besar. Sekiranya seseorang itu terlanjur melakukan maksiat, dia hendaklah bersegera memohon ampun kepada Allah dengan melakukan taubat nasuha sementara nyawa masih dikandung badan.
1: Salam FM, menjana minda, #penyaranjakim.
2: Terus dengarkan Lail at Salam 11 hingga 2 pagi.
3: Baik, semasa rehat tadi saya diberitahu oleh Prof berkenaan dengan pada tahun 2024 sumbangan Indonesia Halal di peringkat global telah pun mencapai 61.74 bilion yang mana ini salah satunya pembuktian bahawa adanya permintaan di peringkat global. Jadi Prof, adakah ini satu isyarat yang positif yang perlu digarap ataupun yang direbut oleh industri tempatan untuk menerusi diplomasi halal ni?
4: Sangat.
3: Ya.
4: Sangat-sangat patut merebut peluang ini.
3: Yeah.
4: Syarat yang sangat positif kerana kita dah nampak membuka ruang kepada orang sudah mengenal produk Malaysia. Yeah. Dan permintaan itu yang menyebabkan produk Malaysia sampai target tersebut.
3: Yeah.
4: Jadi di sini saya rasa inilah masanya untuk kita bersama-sama dengan maksudnya pemain industri kita bersama-sama dengan negara lah. Okay. Kita cuba untuk lebihkan lagi untuk tahun-tahun akan datang.
3: Yeah.
4: Dan saya ingatlah kalau kita sebut tentang diplomasi halal tu tadi juga, kita sebut juga bakat halal bersama.
3: Yeah.
4: Sebab itulah bakat halal inilah yang membawa diplomasi.
3: Yeah.
4: Dan kita jangan lupa juga kawan-kawan kita di luar negara yang di bawah contohnya Wisma Putra, di bawah yeah. Kementerian Luar Negara kan.
3: Betul.
4: Juga pejabat-pejabat Malaysia di luar negara yeah. yang juga memainkan peranan penting.
3: Betul.
4: Dalam konteks diplomasi halal. Mm-hmm. Contohnya Ustaz, masa kami buat kajian lapangan di luar negara kan, kebanyakan negara yang kami buat benchmarking lah.
3: Yeah.
4: Okay, memang pegawai-pegawai Malaysia di pejabat kedutaan luar negara ataupun technician lah di luar negara memang cakap banyak industri okay, nak cari matchmaker mereka daripada okay. Malaysia, daripada luar negara tu yeah. nak cari matchmaker mereka di Malaysia. Okay, jadi sebenarnya kita saling maksudnya mereka menjadi penghubung.
3: Yeah.
4: Okay, produk mereka masuk ke dalam Malaysia, produk Malaysia jangan kata tak keluar, kena keluar yeah. juga ke luar negara.
3: Yeah.
4: Jadi isyarat sangat positif, cuma yeah. bolehkah? Okay, syarat apakah pertanyaan, mampukah negara kita untuk yeah. ataupun industri kita untuk pergi? Saya ingat ini masa dia.
3: Baik.
4: Isyarat tu dah positif.
3: Saya kira pemain industri halal dalam negara kita ni perlu mengambil peluang dan juga garap ketika mana peluang tu datang. Contohnya
4: betul.
3: Kalau ada program-program MIHAS iaitu Malaysian International Halal Showcase kan.
4: Betul.
3: Jadi ketika itulah yeah. untuk buat matchmaker tu saya fikir.
4: Itu MIHAS adalah trade show yang paling yeah. besar di dunia.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi yeah. ya, kita patut galakkan mereka lah yeah. untuk menyertai dan bukan setakat di dalam Malaysia, juga di luar negara.
3: Baik.
4: Dan saya rasa banyak juga bajet-bajet kerajaan yang yeah. membantu sebenarnya industri kita untuk pergi ke trade show di luar negara.
3: Baik.
4: Okay, jadi dan sudah ada success story Ustaz.
3: Baik.
4: Okay, sudah ada success story sebab saya juga berpeluang untuk mendengar kan daripada siapa yang yeah. pergi ke trade show dan bagaimanakah permintaan mereka selepas menyertai expo-expo begitu meningkatkan lagi pasaran mereka keluar yeah. negara.
3: Jadi bermakna ini bukan sekadar teori tapi true story.
4: Terus story. Dari ya, teori jadi terus story.
3: Ya, betul. Jadi, Prof dengar tak? Ada kadang-kadang kita dengar no pork ataupun free pork.
4: No pork
3: Muslim, Muslim friendly dan juga no alcohol. Jadi, sejauh manakah kedudukan Malaysia sebagai penaju halal di peringkat global terkesan dengan isu-isu sebegini sehinggakan dibincangkan dalam digital platform? Apa pandangan okay. ataupun komen Prof?
4: Itu soalan yang sangat best, Ustaz.
3: Ya.
4: Pengguna kita ni kan cakna betul lah sangat. Ya, kalau keluar isu-isu yang tentang viral-viral semua ni, oh jangan
3: yang
4: ambil.
3: Hype lah kan?
4: Jangan hype teruslah. Mm-hmm. Tambah lagi dengan platform-platform media sosial yang
3: betul.
4: Semakin berkembang mm-hmm. sekarang ini. Jadi kita memang lampak banyak dituliskan di kedai no pork, no lard, no alcohol dan sebagainya apa makanan daripada supplier yang halal dan sebagainya.
3: Yeah.
4: Okey, jadi adakah perkataan-perkataan tersebut sebenarnya menyumbang kepada perkataan halal
3: Betul.
4: Okey, jadi perbincangan telah pun dibuat dan kita sebagai seorang pengusaha, kalau seorang pengusaha tu dia tak boleh nak guna perkataan-perkataan kalau tak ada sijil halal yang sah.
3: Ya. Yeah.
4: Tak boleh nak guna kalau tidak ada sijil halal yang sah. Tapi no pork no lard ini, okey, walau bagaimanapun telah dibincangkan, bukan hanya sebenarnya bila pengusaha tu tulis no pork no lard, dia bukan saja untuk cakap dengan orang Muslim untuk claim halal.
3: Yeah.
4: Tapi dia kata ada juga pengguna non-Muslim yang kata, eh, kami pun tak makan juga. So kami nak tahu, kami tak makan babi contohnya. Betul. Jadi kami nak tahu juga. Yeah. Jadi pengusaha claim bahawasanya no pork no lard bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk juga rakan-rakan non-Muslim yang tak makan babi dan sebagainya. Ha, jadi dalam konteks ini kita ada pengawasan atau pengawalan daripada KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah melihat perkara ini bukan sebagai satu perbahasaan halal yang boleh menyebabkan mereka ini didakwa, pengusaha itu didakwa. Setakat ini macam tu. Ha, tapi kalau kita nak kata, oh, kalau saya sendiri tengok nopok nolak tu, eh, macam dia nak kata halal. Ha, dia memberi satu implikasi macam tu. Ha, tapi dari sudut perundangan kita masih belum jelas dan setakat ini tidak ada penguatkuasaan yang menggunakan no pork no lard dalam konteks untuk mendakwa pihak-pihak tertentu lah.
3: Ya, baik. Terima kasih Prof. Untuk para penonton ini satu informasi yang sangat baik, yang mana Prof sebut tadi bahawa no pork ataupun no alcohol merupakan satu perkara yang bukan untuk semata-mata orang Muslim tapi non-Muslim juga. Jadi untuk penjelasan yang Prof berikan tadi, ayuh kita saksikan klip video yang ketiga yang mana untuk memberikan perhatian kepada info halal pada minggu ini.
5: Muslim friendly atau mesra Muslim, pork free atau tiada daging babi atau bebas daging babi, mahupun no alcohol atau bebas alkohol adalah istilah yang bukan menggambarkan produk atau hidangan tersebut dijamin halal oleh pihak berautoriti. Oleh itu, jangan mudah keliru. Sebaliknya, pilihlah produk atau premis halal yang memiliki sijil halal Malaysia dan yang memperagakan logo halal pada bungkusan mahupun di premis perniagaan. Yakini halal Malaysia yang diiktiraf dunia.
6: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak tambah balik ni.
7: Ha? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
6: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
8: Jom bersihkanlah harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
9: Pesanan Menjana Minda ini daripada Salam FM, Menjana Minda.
10: #penyiaranjakim.

0: Baik, kita bertemu semula dalam My Halal edisi 2025, iaitu kita masih lagi membincangkan isu berkaitan dengan diplomasi halal dalam tajuknya Langit Terbuka. Jadi antara sebab-sebab Malaysia diiktiraf, alas satunya adalah sebab logonya yang mana dikeluarkan oleh satu pihak yang badan bakti yang mempunyai piawaian yang terbaik sehingga diiktiraf di peringkat ataupun di mata pentas dunia. Jadi istilah halal ni bukanlah semata-mata halalan tayyiban, tapi kita melihat daripada awal ramuannya, pembukusannya, penyimpanannya sehinggalah ke meja hidangan. Jadi Prof, sebagai soalan kesimpulan, jadi adakah kepentingan, apakah kepentingan yang boleh saya sebutkan sebagai diplomasi halal kepada pemain-pemain industri halal dan juga kepada pakar-pakar yang berada dalam bidang halal untuk menerusi ataupun untuk menceritakan tentang pemain industri dan juga pakar-pakar dalam bidang halal negara kita?
1: Okey, yeah. Platform dah banyak.
0: Ya. Yeah.
1: Pakar-pakar halal Malaysia sentiasa dipanggil ke luar negara,
0: yeah,
1: untuk berbincang dan untuk share of expertise. Mm-hmm. Dan begitu juga pemain-pemain industri kita yang utama. Setakat ini pemain-pemain industri utama pun dah banyak share experience, yeah, mereka. Tapi kita mengharapkan pemain-pemain industri yang kecil-kecil ini juga orang kata masuk ke, join the wagon lah, mm-hmm, dalam konteks ini. Jadi ini masanya yang sesuai dan kita tak boleh berlengah lah. Jadi, yeah, diplomasi halal ini sebenarnya dia dua lah. Saya ingat dua dalam konteks dua mandat lah, bukanlah nak kata mandat, dua function lah. Pertama dari sudut G2G,
0: yeah,
1: okay, negara dan negara. Dari sudut contohnya Malaysia boleh share capacity development, yeah, dengan negara lain. Dah buat pun, dah berjalan walaupun kecil-kecilan tapi dah berjalan.
0: Yalah.
1: Sebab pun mereka selalu datang, negara-negara selalu datang, selalu visit authority kita, selalu visit Halal Development Corporation dan sebagainya untuk sama-sama mohon kepada kita share lah expertise itu. Dan pada konteks yang kedua adalah dari sudut trade diplomasi. Okay, trade diplomasi tadi juga antara hubungan antara B dengan B, B dengan B, business dengan business lah, macam saya kata tadilah. Perlu untuk ada satu platform mencari orang kata pasangan ke, katalah Malaysia nak export ke luar negara, nak cari siapa, nak tanya siapa. Dan begitu juga kepada foreign investor nak masuk ke dalam Malaysia. Sebab, yeah, itu pun juga merupakan punca ekonomi, yeah, utama kepada negara kita. Dengan jalan, jangan lupa kita jangan perkecilkan bakat halal kita,
0: yeah,
1: sebab kita dah train lebih daripada 20,000 lebih Ustaz, yeah, dalam negara yang orang kata tunggu masa untuk pergi keluar dan share of the expertise. So insyaAllah pada masa yang sama juga kita telah membangunkan prasarana, kerangka, framework,
0: yeah,
1: okay, kepada bakat-bakat halal ini yang juga bakal menjadi halal diplomat. Kita kata, yeah, diplomat lah, tapi tidaklah, okay, dalam konteks diplomat,
0: yeah,
1: tapi maksudnya mereka menjadi duta kecil halal bagi negara kita,
0: yeah. Baik Prof, mungkin berkaitan dengan akhir kata daripada Prof, jadi adakah Malaysia ini bersedia untuk merealisasikan Langit Terbuka iaitu diplomasi halal?
1: Ustaz, saya nak share satu. Masa saya pergi lawatan ke luar negara buat benchmarking, yeah, untuk dasar halal negara kan,
0: yeah,
1: saya bertemu dengan pihak SMEK.
0: Mm-mm.
1: Pihak SMEK tu dia punya Secretary General dia lah, macam kalau kita mungkin Presiden lah kan,
0: yeah,
1: okay, dia kata dengan saya, kalaulah Malaysia ini adalah seorang tukang masak,
0: yeah,
1: taraf Malaysia adalah master chef. Saya meremang bulu roma bila dengar. Share lah apa yang Malaysia boleh share. Bantulah negara, terutama negara Islam.
0: Yeah.
1: Dan negara bukan Islam pun tak salah untuk kita bantu.
0: Betul.
1: Kerana ia merupakan satu dakwah,
0: yeah,
1: dan kesedaran kepada mereka.
0: Yeah.
1: Okay, saya boleh, mungkin satu lagi share, saya, mm-hmm, boleh share dengan Ustaz. Saya ada kawan yang bukan Islam, yang buat halal untuk bisnes.
0: Baik.
1: Memeluk Islam kerana belajar halal.
0: Betul.
1: Jadi dari situlah saya rasa
0: itu satu dakwah kan?
1: Itu adalah satu dakwah. Dan pada masa yang sama kita kena tunjukkan bahawa sebenarnya halal inilah merupakan punca untuk bisnes,
0: yeah,
1: punca untuk ilmu, punca untuk ekonomi. Dan after all halal adalah merupakan value yang sangat tinggi, yeah, dalam Islam. So saya rasa kesempatan ini patut diambil.
0: Ya, yeah. Sangat menarik pengalaman yang Prof kongsikan kepada kita semua para penonton. Jadi saya kira apa sahaja ilmu yang diberikan pada petang ini, kita garap dengan baik supaya kita dapat melihat ataupun menjadikan satu pedoman ataupun panduan dalam kehidupan kita, Prof. Prof, saya ada satu sikit je untuk Prof berikan peluang kepada Prof. Tadi Prof sebut tentang HDC ataupun UMHRC itu, ada pelajar-pelajar Prof didedahkan tentang halal. Apakah yang didedahkan tentang halal kepada pelajar-pelajar ni? Mungkin sedikit.
1: Okay, boleh. Okey, kami memang jalankan latihan halal,
0: yeah,
1: kepada student. Definitely kan kita ada, mm-mm, kos-kos yang kita jalankan, tapi pada masa sama kita buat halal awareness.
0: Okay.
1: Bukan kepada student saja, orang luar pun datang ambil dengan kita. Kadang-kadang kita memang, orang kata kita ada jadual berkala lah untuk jalankan. Dan industri juga mengambil halal eksekutif, halal industrial audit, halal audit dan sebagainya. Jadi kos-kos ini dapat membantu untuk memberikan kesedaran. Okay. Ada daripada orang yang bukan Islam juga join kos kita. Jadi dia terbuka kepada sesiapa saja.
0: Jadi sijil ni diiktiraf lah.
1: Diiktiraf.
0: Okey, baik.
1: InsyaAllah.
0: Baik, baik. Terima kasih Prof. Jadi para penonton, kita ucapkan terima kasih kepada panel tetamu undangan kita yang mana merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaya, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria. Prof, sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih juga kerana sudi bersama dengan My Halal bagi edisi 2025.
1: Kasih, saya
0: teringat kata-kata Perdana Menteri yang kelima, iaitu Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang mana dia mengatakan bahawa kekuatan Malaysia ni bersandarkan kepada industri halal. Kalau kita lihat yang ada dekat Malaysia sekarang, iaitu SPHM, iaitu sijil persijilan halal Malaysia, yang mana bukan sahaja dengan sijil semata-mata diiktiraf oleh dunia ataupun di mata pentas dunia, tetapi kita juga ada kepakaran, kita ada ilmu, dan kita ada pengurusan yang sangat ketat, iaitu piawaian ini sendiri, Prof. Jadi alhamdulillah dapat kita berkongsi pada petang ini, dan saya Muhammad Yansari Yusof dalam My Halal. Kita berjumpa lagi pada waktu dan juga hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
3: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
2: Jalur gemilang? Nak buat apa?
3: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana? Malu kita.
2: Betul juga eh. Eh, baguslah awak ni, Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesuatu, saya pun nak tolong juga.

0: terbaik. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu kita dengarkan sebentar tadi mencari yang halal. Pada malam ini langit terbuka. InsyaAllah banyak lagi program menarik yang akan kami sajikan kepada anda. 1.15 minit pagi nanti kita nak dengarkan tentang sketsa keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus pada malam ini. Kita nak dengarkan berkenaan dengan suami isteri saling membantu. Manis sekali bunyinya, ya kan? Baik, tapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu Man Anna, Siapalah Aku. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum, Kak Aisyah. Kak Aisyah.
2: Waalaikumsalam. Oh, Zahira. Ha, masuk.
1: Ni, Zahira singgah kejap je ni, Kak Aisyah. Saya nak hantar serunding yang akak pesan hari tu.
2: Oh, serunding eh? Eh, kalau ia pun duduklah dulu. Akak buatkan air.
1: Ni, tak payah, Kak Aisyah. Zahira nak cepat. Sebab apa ni, belum balik rumah lagi ni. Nak fikir pasal masak, pasal basuh baju, kemas rumah pun ni. Ya Allah, tak buat lagi. Penat tau, Kak.
2: Kesiannya akak ni, penat ya. Allah, hai. Yelah, akak faham lah ya.
1: Kak Aisyah, akak tahu tak? Ni nak cerita lah dengan Kak Aisyah. Saya balik je dari pejabat, sampai ke rumah, dan ada dekat maghrib. Lepas tu terus fikir nak makan apa, nak masak apa, baju belum gosok, rumah bersepah.
2: Amri mana?
1: Amri pun penat lah bila sampai rumah. Saya tahulah kerja dia tu bawa motor macam mana, tak kalah nak kacau dia lagi kan, akak?
2: Tak tahulah, Kak.
3: Zahira, tanggungjawab di rumah apabila suami dan isteri bekerja haruslah berteraskan prinsip kerjasama, ta'awun dan ihsan. Maksudnya, jika isteri kerja, suami sangat dituntut untuk sama-sama memikul tugas di rumah bagi memastikan isteri tidak terbeban secara fizikal dan emosi.
1: Tapi rasanya semua kerja rumah Zahira yang buat semuanya. Adalah Zahira tu nak minta tolong dengan Amri, tapi tak sampai hati pula Abang Akhil.
2: Inilah ni yang berat ni. Lama-lama siapa? Zahira juga yang tanggung kan. Kalau macam ni lama-lama boleh tumbang tau Zahira.
1: Syakak, tumbang tu insyaAllah lah, tak adalah sampai ke tahap tu. Tapi penat je lah, dan kadang-kadang tu rasa gelap sangat.
3: Islam tidak pernah melihat rumah tangga sebagai beban bagi hanya sebelah pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 dengan maksudnya, Allah jadikan lelaki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama dan saling lengkap melengkapi. Maka perkahwinan seharusnya untuk mencapai ketenangan, yakni sakinah, dan kebahagiaan melalui kasih sayang, yakni mawaddah dan rahmat antara suami isteri. Jangan sekali antara suami atau isteri mendominasi antara satu sama lain. Suami dan isteri adalah satu pasukan yang saling lengkap melengkapi peranan masing-masing. Islam letakkan asas rumah tangga atas akhlak yang baik, bukan menindas atau menzalimi pasangan.
1: Macam tu Abang Akhil. Tapi keadaannya, Zahira rasa Zahira yang penat buat semua kerja rumah tu.
3: Zahira, bincanglah dan berkomunikasilah dengan Amri. InsyaAllah ada jalan keluar ataupun jalan yang boleh menyelesaikan masalah ni.
2: Yelah bang, tapi bila dah penat, nak bincang ke, nak apa ke, semua dah tak jadi dah.
3: Sebab itulah, kita kena cari waktu dan masa yang sesuai untuk berbincang. Mungkin lepas solat jemaah ke, ataupun sebelum tidur ke, ataupun pada waktu masa tahajud. Bergantung.
1: Jadi sebenarnya Abang Akhil, Kak Aisyah tak salah lah kalau Zahira nak minta tolong pada Amri.
3: Mana ada masalah. Itulah yang sebaik-baiknya. Itu cara yang dituntut. Adakalanya pasangan tak buat jika tak disuruh. Tak buat kerana dianggap semuanya telah selesai. Miscommunication.
1: Betul lah tu. Tapi Zahira ni pula jenis tak sampai hati nak suruh Amri buat itu, buat ini.
3: Abang bukan suruh kamu, suruh Amri. Bincang supaya dia faham bahawa dia ada tanggungjawab macam mana Rasulullah SAW pun bantu isteri urus rumah, mengemas, menjahit dan membaiki keperluan sendiri.
2: Betul tu. Jadi Zahira kenalah beritahu Amri. Mana tahu tiba-tiba Amri tolong ke, bantu basuh pinggan ke, basuh baju ke, ha?
3: Cakap dengan hikmah, elok-elok. Jangan sakit hati, cakap tengok Abang Akhil tu, tengok Ustaz Akhil tu, tak macam abang. Jangan kompek-kompek. Cakap pelan-pelan elok-elok eh.
1: Baiklah, terima kasih Abang Akhil. Kak Aisyah nasihatkan saya balik ni insyaAllah. Saya akan bincanglah dengan Amri pasal kerja-kerja rumah ni semua. Saya balik dulu eh.
2: Ni Abang.

0: keluarga Ustaz Amfil. Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Jadi ada ke yang dah menyampah dengan Kak Beda ni? Janganlah macam tu, tak baik tau. Seperti biasalah, Kak Beda akan membebel di pagi hari anda yang indah ini. Hari ini kan Kak Beda nak cerita pasal hutang. Kita kalau cerita bab hutang ni kan, sampai hujung dunia tak akan pernah habis. Betul tak? Sebab apa? Sebab orang yang suka berhutang ni, akhirnya orang yang bagi hutang tu macam dia pula yang bersalah. Jadi Kak Beda nak bagi tahulah kan, kita ni kalau susah macam mana pun, kalau boleh janganlah berhutang. Kita carilah, kita usahalah dulu. Jangan kita mengharapkan bantuan orang, mengambil sana sini kan. Tak elok tu. Yang lebih sedih tu, kadang-kadang bukannya dia susah sangat pun, tapi sebab apa? Sebab tabiat dia suka berhutang dengan orang. Dah berhutang tu satu hal, lepas tu liat pula nak membayarnya. Sampai waktu si pemutang tu minta hutangnya, dia marah pula orang yang bagi hutang tu. Jadi sekarang ni siapa yang berhutang kan? Tak faham betul lah Kak Beda dengan manusia macam ni kan. Waktu susah bukan lembut lagi lidah minta nak pinjam duit kan. Bila dah senang liat nak bayar hutang kawan tu. Sudahnya jadi apa? Jadi musuh. Tak elok lah macam tu. Bagi Kak Beda kan, Kak Beda takkan bagi hutang tu. Sebab apa? Sebab nanti kerana hutang 100 contohnya lah kan, dia tak bayar balik, dan sebabkan 100 tu akan jadi putus sahabat. Nampak tak kesannya? Jadi bagi Kak Beda, lebih baik tak payah bagi. Tapi kita tengok jugalah, kalau orang tu betul-betul susah, kita bantu. Tapi kadang-kadang ni bukannya susah, tapi dia sebab tabiat. Tabiat dia suka berhutang, meminjam duit orang. Jadi kalau macam tu memang Kak Beda tak bagi. Macam contohlah satu kes ni kan, dia WhatsApp bagi tahu nak pinjam duit dah 200 katanya, nak bayar itu ini susah. Tapi bila kita tengok, mewah aja, makan sana sini, kopi sana sini kan, ada pula duitnya, buat kenduri, buat birthday anak, boleh pula, ada pula duit, tapi nak meminjam juga. Macam mana tu? Tak fahamlah Kak Beda kan. Jadi sebab tu kita tak nak bagi. Sebab apa? Sebab orang macam ni kadang-kadang kita kena ajar juga, jangan bagi muka sangat kan. Jadi kalau kita nak tolong, tolong orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul asnaf. Itu kita bagi sedekah pun tak apa. Betul tak? Jadi ingat ya, kalau ada hutang tu bayarlah. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita nak lari daripada bayar hutang orang. Berdosa tau. Dan yang penting, jangan nak memusuhi orang yang bagi awak hutang tu. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dululah Kak Beda nak membebel hari ni. Pendek-pendek je. Yang penting ingat dalam kepala tu, jangan suka berhutang. Kalau ada hutang tu bayar. Gitu Kak Beda membebel pagi hari. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ya, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Hiburan berterusan Salam FM.
4: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan rancangan Kak Medah Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazirah. Kita dengarkan berkenaan dengan jangan berhutang. Betul, jangan sesekali kita berhutang kalau kita nak kekalkan persahabatan, kalau kita nak kekalkan hubungan baik kita dengan orang. Baik saudara, seterusnya pada pukul 2 pagi nanti sama-sama kita nak dengarkan tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-28. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan lagu yang berjudul Bismillahirrahmanirrahim, nyanyian daripada Nazri Johani dan juga Zaufan. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 28.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terima kasih kepada anda yang memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada kami Salam FM. Salam untuk semua selama 17 tahun. Kami ke udara, andalah pendengar yang memastikan kami masih lagi relevan, terus berada di sini menyajikan pelbagai rancangan yang berkonsepkan ketuhanan dan juga kerohanian untuk sama-sama kita ambil semangat dan juga ambil iktibar daripadanya untuk sama-sama kita teruskan hari kita dan kita pastikan hari kita hari ini lebih baik lagi daripada hari yang telah pun kita lalui semalam. Baik saudara, setelah ini kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Suhaila Aris, Nidaul Islam, berkenaan dengan benar kita merindui Rasulullah. Mari kita simak. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu Faizal Tahir menyanyikan lagu tema bulan kebangsaan 2026 dengan Aku Berjanji. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin. Mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira, yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wab'athhu al maqam al mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
7: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam
9: untuk semua.

0: Hati Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: tonton semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turce Dili. Lughatus Salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Günaydın. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. Seperti biasa, kita hari ini masih nak belajar bahasa Turki. Alright. So, hari ini kita akan belajar macam mana nak tanya nama. Macam mana kita nak tanya nama orang dalam bahasa Turki. Dan macam mana juga kita nak bagi tahu nama kita kepada orang di dalam bahasa Turki. So, kalau di Turki kita nak tanya nama orang, siapa namamu ataupun nama kamu apa? Kita sebut dalam bahasa Turki, Senin adne. Senin adne. Senin maksudnya kamu punya. Ade maksudnya nama. Ne apa? Ne. Ne ni kalau dalam bahasa Arab kita sebut eş apa. Dalam bahasa Turki ne. So apa dalam bahasa Turki adalah ne. So senin adne. Kamu punya nama apa? Itu kalau kita nak tanya nama. Tapi kalau kita nak bagi tahu nama kita kepada orang, kita sebut benim adım Taha. Contohnya, kalau nama saya Taha, kita sebut benim adım Taha. Benim, saya punya nama Taha. Right? So ingat hari ni kita tanya orang, senin adını, kamu punya nama apa? Kemudian kita bagi tahu nama kita kepada orang, benim adı Taha. Benim adım, kena sebut benim adım. Benim adım Taha. Okay guys, selamat mencuba. Assalamualaikum.
3: #penyiaranjakim.
5: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
6: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
7: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
5: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
9: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
8: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
9: Suara kita ialah suara mereka.
8: Salam FM, teguh bersama Palestin.
9: #penyaranjakim.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama mendengarkan Salam FM Salam untuk semua menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang pada awal pagi ini bertemankan saya Maria dalam segmen Salam Santai 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik saudara, pada pukul 3.30 minit pagi, seketika sahaja lagi kita nak dengarkan rancangan Halaqah Hadith yang diterbitkan oleh Nur Farahna Muhammad Nur. Kita nak dengarkan berkenaan dengan kecil di dunia tetapi besar di akhirat. Mari sama-sama kita dengarkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terus dengar Salam FM, Salam untuk semua.
3: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka. Kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #PenyiaranJakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul 'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM.

0: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM,
6: salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjakim.
7: Anda kini sedang mendengarkan Radio Penyiaran Jakim, Salam FM. Salam untuk semua. Bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insya-Allah. Untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam 15 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 28 Ogos 2026. Baik, 3:45 minit pagi kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, rancangan Kalamullah. Kita nak dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada awal pagi ini. Kita nak dengarkan daripada surah Al-Zukhruf ayat 81 sehinggalah ke ayat yang ke-84. Jadi mari sama-sama kita dengarkan. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 81 hingga 84.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
9: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang awal pertama yang akan menyembah anak itu. Tetapi dakwaan kamu itu tidak berasas.

Maha suci Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mempunyai arasy yang melambangkan kebesarannya. Maha sucilah ia dari apa yang mereka katakan itu. Fadharu.

0: Dan ingatlah, Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit, dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi, dan dialah jua yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: الله عليه وسلم.
1: Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang. Dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya. Kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, #penyarancakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Nampaknya menghampiri pukul 4 pagi ketika ini, tugasan saya telah pun berakhir di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Terima kasih kerana memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi sepanjang 17 tahun kami ke udara, memasuki 18 tahun, tahun yang manis pada tahun hadapan insya-Allah. Baik saudara, selepas ini anda akan ditemani pula oleh rakan penyampai yang seterusnya dalam segmen Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi, iaitu Sofia Abdullah. Saya mohon maaf anda sekiranya terdapat kekurangan daripada saya sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai, dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu pastinya datang daripada saya sendiri. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki pasti. Kita akan bersua lagi menerusi frekuensi yang sama. Salam FM, salam untuk semua. Dan selepas ini, saya tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Saujana, Amin Idris dan juga Wani Hasrita dengan Suci Sekeping Hati. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ana Ismi Amri kembali di hari Jumaat. Agak rare sikit lah sebenarnya tapi kita akan tetap berada di pagi Salam 4.38 pagi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Maria yang bersama dalam Salam Santai sebentar tadi, 12.30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Semoga baik-baik saja hari ini untuk kita semua, insyaAllah. Moga Allah SWT lindungi kita, rahmati kita. Dan mungkin ada yang dah bangun pada pagi-pagi ini sebenarnya kan, ada yang mungkin dah jadi kebiasaan 4 pagi ni tetap bangun. Ada yang mungkin berniaga waktu sebegini, memang waktu ni lah untuk melakukan persiapan-persiapan untuk kita hantarkan makanan-makanan yang dah siap tu ke kedai-kedai, ke tempahan-tempahan, ataupun kita sendiri yang berniaga, insyaAllah. Moga Allah terus limpahkan rezeki yang melimpah ruah untuk saudara-saudari sekalian. Jom kita dengarkan dari Damian Mikael Hidayah. Salam FM, salam untuk semua.

0: 28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.
1: Baik saudara, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Mencari Yang Halal ulangannya, masa depan industri halal, untuk sama-sama kita dengarkan seketika nanti. Sebelum itu kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Insting Rintihan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami. Salam FM, salam untuk semua kita dalam rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Dan saya tak keseorangan pada malam ini, ditemani oleh wakil dari Universiti Malaya, pengarah di Pusat Kajian Halal sendiri. Kita bawakan Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maria.
0: Alhamdulillah kita bertemu lagi, kali kedua kita bertemu.
1: Betul,
0: nampaknya.
1: Betul, jodoh Allah. Kita panjang.
0: Masya Allah, terima kasih Doktor kerana sekali lagi sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini untuk sama-sama berkongsi tentang kita nak bawakan tajuk pada malam ini, masa depan industri halal dalam mencari yang halal.
1: Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Salam FM dan juga Maya atas kesudahan menjemput saya pada kali kedua.
0: Masya Allah, kami
1: kali
0: sangat.
1: Ini. Dan salam juga kepada semua pendengar-pendengar kita pada malam ini.
0: Masya Allah, kita berbesar hati kerana dapat sekali lagi menjemput Dr. Zalina, dan kita harapkan semoga selepas ini pun akan ada lagi sesi-sesi perkongsian yang seterusnya.
1: Insya Allah, kalau ada pihak Salam FM sudi menjemput lagi, sudilah saya datang lagi insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik Doktor, industri halal kan hari ini kita nak terus jelah masuk. Kita tahu industri halal hari ini bukan sahaja memenuhi keperluan umat Islam, yang orang bukan Islam pun sudah pun cakna juga tentang industri halal ni kan.
1: Betul.
0: Dan juga melibatkan pelbagai sektor, pelbagai kepakaran. Jadi dalam konteks ini institusi pendidikan tinggi semestinya memainkan peranan yang penting lah dalam melahirkan graduan ataupun tenaga kerja yang mahir, bukan sahaja yang memahami konsep halal itu sendiri, tetapi juga dalam nak mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak tanya terus kepada Dr. Zalina, bila pengajian ataupun kita kata pusat kajian halal ini ditubuhkan dan kenapa ianya ditubuhkan?
1: Okay, silakan. Baik, terima kasih Maya sekali lagi. Hari ini saya datang untuk share lah tentang siapa kami, apa yang kami buat, dan bila kami ditubuhkan dan sebagai objektif pusat penubuhan pusat kajian halal Universiti Malaya. Kami, kalau kebiasaan orang sebut UM Halal Research Center lah, UM HRC. Kadang-kadang bila dengar, saya sendiri pun kalau dengarkan pusat kajian halal Universiti Malaya macam kekok sikit sebab bahasa Melayu, sebab kita selalu kita guna UMHRC. Okey, saya sebut UMHRC ya selepas ni Maya.
0: Baik.
1: Okey.
0: Di laman sesawang yang saya rujuk sekarang juga UMHRC.
1: HRC, betul. Okey, jadi kami ditubuhkan dulu pada tahun 2014. Lama dah. 2014 ya, lebih daripada 10 tahun. Pada waktu itu dikenali cuma sebagai nama UM, dia tak sebut nama UM lah kat depan lah, nama dia Institute lah, Institute Halal Universiti Malaya. IHRUM, nama-nama lama lah tu eh. Jadi 2014 ditubuhkan, tetapi secara official masa tu bergerak kecil-kecilan sahaja. Tetapi kami telah pun mendapat mandat daripada pengurusan senat universiti, okay, yang telah pun memberi sijil, orang kata birth certificate, kepada pusat kajian ini untuk beroperasi secara aktiviti penyelidikan yang lebih lanjut tahun 2018. So surat beranak dia macam ni, lahir dulu surat beranak selepas 4 tahun ya, tapi boleh je, tak apa je, sebab sebelum ini kalau nama IHRUM tu lebih kepada kajian-kajian persendirian oleh ahli-ahli lah. Tapi selepas mendapat mandat tahun 2018, kami beroperasi dengan nama universiti, apa yang nama sekarang ni lah, UM Halal Research Center ataupun UMHRC. Pendubuhan pada masa tersebut lah ya, adalah kebetulan pula dengan mandat daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang menubuhkan satu konsortium antara beberapa institut kajian halal di beberapa universiti lah. Di masa tu dikira macam orang kata mencuba untuk menubuhkan satu konsortium di peringkat-peringkat universiti ini. Jadi UM adalah terpilih bersama dengan beberapa universiti yang lain, contohnya UPM, UIA, USIM dan juga UM lah, empat universiti masa itu dipilih. Pioneer Project. Jadi kami kena dapat mandat universiti dululah. So that's why lah penubuhan itu dijalankan dan mendapat restu, orang kata birth certificate, daripada Senat Universiti Melaya. Dan kenapa ditubuhkan konsortium kan? Sebenarnya untuk menjalankan geran-geran penyelidikan berkaitan halal. Pada masa tersebut ada beberapa tajuk geran penyelidikan yang berkaitan lah. Masa tu ada big data, halal big data, halal kosmetik, kemudian ada pasal muslim friendly lah, halal tourism lah kita sebut, halal tourism. Kemudian ada juga tentang halal supply chain. Itu adalah tajuk-tajuk lah yang dijadikan termasuklah yang empat universiti kajian. Kajian tu wajib untuk dibuat kerjasama antara inter-universiti. Dia tak boleh satu universiti saja buat kajian tu. Dia mesti within beberapa universiti. Jadi di situlah kami rasa kami telah bermula dengan kajian, dan sampai sekarang pun kami sebagai pusat kajian halal melanjutkan kajian sehinggalah kami tahun 2 tahun lepas kami telah dimandatkan oleh pengeluar sijil halal Malaysia, iaitu JAKIM, untuk membantu menjalankan kajian dasar halal negara yang sudah hampir siap.
0: Masya-Allah, UM orang kata menyumbang juga idea dan sebagainya.
1: Menyumbang dalam konteks membangunkan bersama-sama dengan JAKIM kajian dasar halal negara ini. So dalam konteks kajian dasar halal negara ni besarlah sebab dia ambil masa 2 tahun kan Maya. Jadi kena pergi buat survey kepada ribuan orang, kena pergi turun ke town hall, kena pergi buat sesi libat urus dengan agensi, dengan industri. Kemudian kita juga pada masa sama buat benchmarking kepada kontinen ataupun bidang kuasa luar negara lah senang cerita. Jadi 2 tahun itu ambil masa untuk menjalankan kajian. Dah hampir siap Maya. So sudah selesai kajian, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tahniah diucapkan di atas pencapaian yang saya kira hebatlah.
1: Alhamdulillah, tapi tidak mudah ya.
0: 2 tahun itu ya.
1: Betul, betul.
0: Masya-Allah. Baik, doktor, seterusnya seiring dengan perkembangan ataupun corak industri halal yang saya kira semakin mendapat sambutan, ketika ini kita dapat juga melihat perubahan dalam corak minat pelajar yang mohon untuk masuk ke bidang ini. Jadi kita nak tanyalah, adakah ianya terbuka kepada semua ataupun tertumpu kepada hanya pelajar Muslim sahaja?
1: Okey, itu satu soalan yang baik sebab ramai je tanya saya soalan yang sama ya. Baik, untuk masuk kepada bidang halal di universiti lah, bukan setakat UM sebab kita tak ada bidang khusus ya dalam bidang diploma ataupun degree halal lah, spesifik halal, macam-macam nama lah kan, halal degree of halal industry, degree of halal management dan sebagainya. Kita tak ada di UM. Tetapi kalau di tempat lain yang ada, maksudnya memang dia dispesifikkan kepada pelajar Muslim. Pelajar Muslim sebab dia ada, dia punya syarat untuk kemasukan itu mesti ada bidang agama dan sebagainya lah. Okay. Kalau nak masuk dalam bidang halal tu, tetapi untuk menjadi katakanlah nak belajar tentang halal ini, tidak ada kewajipan untuk pelajar Muslim sahaja. Nak masuk degree halal tu lain cerita. Tapi tadi Maya pun bertanya tentang sekiranya dia nak masuk dalam konteks minat nak buat halal ni macam mana, boleh juga masuk dalam training halal. Dan training halal ini kita tidak khususkan hanya kepada orang Islam sebab halal ni untuk semua, termasuklah orang industri. Katakanlah mereka datang daripada mereka bukan Islam tapi berminat untuk belajar tentang halal, takkan kita nak tak nak ambil dia orang, sedangkan pelajaran adalah untuk semua. Jadi kita war-warkan juga kepada orang bukan Islam. Tetapi untuk menjadi macam saya sebut tadi, nak graduan, bergraduan dalam bidang halal ataupun hendak jadi halal eksekutif, syarat dia mesti beragama Islam. Jadi nak praktis sebagai halal eksekutif itu mesti mestilah beragama Islam. Untuk masuk dalam kelas halal eksekutif, malah bagaimanapun kita terbuka kepada semua. Jadi kita tak boleh nak limitkan kepada hanya orang Islam, kerana dalam konteks halal industri di Malaysia ini pun lebih daripada 70% ya halal industri di Malaysia adalah daripada kaum bukan Islam. Pemegang sijil halal di Malaysia ini adalah daripada bukan Islam lah. Jadi ada yang kata, teruknya number, kenapa ramai sangat orang bukan Islam yang ada sijil halal, kenapa bukan Islam, kenapa Islam tak ada sijil halal, tak ramai 30%. Saya nampak benda ni positif Maya.
0: Betul.
1: Kat mana yang negatifnya? Kerana apabila kita nak makan kat kedai, kalau mereka ni bukan daripada orang bukan Islam, dia dapat sijil halal, so kita makan dengan peace of mind.
0: Yes, betul.
1: Kalau saya, takkanlah saya nak tanya setiap kedai apa ingredient awak guna, mana chef awak, takkan saya nak kena pergi kepada setiap kedai tempat makan ke ataupun check benda yang saya, barang yang saya beli, produk-produk tu saya kena baca setiap satu. Kalau dah ada sijil halal, makan sajalah, apa kita nak risau. Kita tengok kalau dah ada logo halal kan. Jadi walaupun mereka itu Islam ke bukan Islam ke, kalau dah ada logo halal, dia memberikan satu label kepada kita untuk peace of mind.
0: Betul. Sebab saya pun kira halal Malaysia kan ada slogan mengatakan yakini halal Malaysia.
1: Ya, sangat tepat. Jadi kalau kita tak yakin macam mana kan. Jadi kat sinilah peranan itu, pentingnya adalah orang bukan Islam juga boleh masuk dan faham halal. Jadi kalau dia praktis dalam bidang industri, walaupun dia tak boleh jadi halal eksekutif ke internal auditor ke, tetapi dia boleh memahami dan menjiwai bila dia keluarkan sijil halal, maksudnya inilah apa saja requirement yang syarikat perlu keluarkan ataupun patuhi.
0: Slogan mengatakan yakini halal Malaysia.
1: Ia sangat tepat.

0: eksekutif itu sendiri, tapi ada juga jalan yang lain untuk mereka pilih dalam bidang halal ini.
1: Betul, dan memang syarat pun kepada sebuah syarikat yang mohon sijil halal, dia mesti wajib adakan latihan yang berkala kepada staff-staff. Mm-hmm. Tak kira lah staff Muslim ataupun bukan Islam. Mm-hmm. Maksudnya setiap staff itu mesti undergo training yang berkala. Berkala tu maksudnya macam berapa setahun sekali ke, dia ditetapkan oleh syarikat lah. Berkala tu mesti frequent lah, tak boleh lah 5 tahun sekali dah bertukar-tukar pekerja dan sebagainya. Jadi mesti berkala itu supaya pekerja masuk baru dapat. Lepas tu adalah dia punya orang kata fokus kepada skop-skop tertentu supaya setiap orang dapat menjiwai roh halal itu.
0: Masya Allah, itu satu perkongsian yang amat baik sekali dan juga menarik untuk kita nak fahami juga, doktor, sebenarnya apa yang menjadi tarikan utama bagi anak-anak muda ni sampai mereka nak pilih laluan perjalanan pengajian halal ini sendiri.
1: Okey, baik. Ramai minat, ada juga yang tanya saya lah, ya, saya nak jadi apa kan, tak cukup lagi ke halal eksekutif, bukan kata limited demand ke oleh industri. Itu satulah, itu mungkin pihak kerajaan yang akan buat satu framework lah kan, dah memang pun dalam perjalanannya. Tapi minat ni kalau kita tengok kan, Maya ingat tak tahun 2014? Tahun 2014 ada satu kes industri, saya kira yang mencetuskan banyak isu, tapi sebenarnya silap, ada kesilapan di situlah. Tak apalah. Jadi isu-isu yang katanya ada bahan yang tidak sewajarnya di dalam coklat dan sebagainya itu sebenarnya tak betul. Isu yang tidak betul pun sebenarnya. Jadi
0: palsu
1: pun, dan in fact banyak perkara yang kita boleh takwil lah daripada orang kata lab report dan sebagainya. Mm-hmm. Yang kata ada khinzir sebenarnya kan. Mm-hmm. Jadi isu-isu tersebut mencetuskan pelbagai orang kata hype lah dalam kalangan masyarakat. Oh, kita kena tahu, kita kena faham. Macam mana nak faham sebenarnya? Ha, jadi daripada situ, lepas tu macam-macam pula isu-isu dia berbangkit, berkait. Lepas tu isu viral yang 10 tahun lepas keluar lagi. Dipanggil apa? Berantai, surat berantai, isu viral berantai yang setiap masa akan keluar. Minggu lepas ada, minggu ni ada. Jadi sebenarnya benda tu orang duk keep on asking. Ya ke tak isu tu? Yang betul-betul lah, tapi banyak yang tak betul. Saya ingat 90% tak betul. Jadi dia mencetuskan orang, pertanyaan orang. Jadi untuk pertanyaan itu, aku kena belajar lah, aku kena tahulah supaya aku boleh menjawab. Dan saya rasa dia macam ni lah, orang kata blessing in disguise. Kita tak best dengar isu-isu yang kebanyakan yang tak betul tu, tetapi dia mendorong orang untuk mengambil tahu. Di situlah saya rasa menimbulkan minat. Lepas tu orang nak belajar dengan lebih terperinci. Orang kata nak fokus dalam konteks ini. Dan kita jangan lupa jugalah, halal ni kan besar kan, dia semakin berkembang dan dia telah merentasi 9 sektor ataupun skim persijilan. Bukan hanya setakat coklat lagi. Bukan sekadar hanya restoran saja lagi, Maya. Tetapi juga kepada supply chain, kepada pharmaceutical, medical device pun kita ada. Kosmetik pun sekarang, skincare yang kita pakai ni pun maksudnya ada konteks persijilan halal di situ. Jadi dan semua itulah.
0: Dan saya sangat tertarik apabila doktor ada sebutkan tadi medical devices. Mungkin doktor boleh berikan perincian sedikit untuk masyarakat macam saya contohnya. Saya pun tak berapa familiar sangat kan.
1: Okey, dalam konteks persijilan halal, medical device ni adalah antara skim persijilan yang terbaru, antara terbaru yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM lah, oleh pihak regulatory authority kita. Di mana medical device ni kita tahu kan, macam ubat-ubatan. Kita tahu ubat-ubatan pun ada yang ada halal lah kan. Dah sekarang dah ada sijil halal. Ubat tak ada masalah, kita faham. Kosmetik pun kita faham juga. Tetapi peranti perubatan, apa yang tak kena dengan peranti perubatan? Kenapa peranti perubatan pun kena dapat sijil halal? Yeah. Okey, dulu-dulu orang cerita pasal waktu pembedahan, orang guna benang pembedahan, doktor jahit masa operation kan. Jadi ada juga konteks pada masa tersebut lah, antaranya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk benang jahit tu sebenarnya tidak halal, datang daripada bahan-bahan tidak halal. Jadi macam mana lah, ramai lah fikir. Habis tu kalau dia duduk dekat perut, contohlah kalau operation tu dekat perut, duduk kat perut ni, kita tahu benda tu tidak halal, macam manalah kita ni sebagai orang Islam. Dan banyak lagi perkara macam bone yang kita guna untuk dalam orang kata apa tu, apabila pembedahan nak menggantikan tulang, semua tu. Jadi keperluan-keperluan ini macam untuk gigi, kemudian semua tu lah, even sanitizer dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya tu ada keperluan, kerana bila kita contohnya kita nak

0: ibadat kita nak mencuci dan sebagainya, dia keperluan untuk kita mencuci dengan cara yang betul. Mm-hmm. Kalau dia melibatkan najis yang besar, najis najis mughallazah dan sebagainya, jadi kita tahu, dan itulah keperluan yang di-highlightkan kenapa medical device juga perlu ada sijil halal.
1: Masya Allah, itu nampak kepentingannya bila doktor dah sebutkan tadi. Kau tak macam sama-sama je kan. Jadi betul lah, kini anda sedang mendengarkan rancangan Mencari Yang Halal dan juga Masa Depan Industri Halal. Itu tajuk yang kita nak bawakan pada malam ini. Baik, doktor, kita dah pun melalui tiga soalan. Dan ini soalan yang keempat sebelum kita nak berhenti rehat selepas ini. Kita nak tanyakan juga kepada doktor yang dah pun berpengalaman lama. Kalau dilihat sendiri di UMHRC sendiri, dah pun bertapak kira 12 tahun saya kira.
0: Betul.
1: Jadi mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman doktor dalam realiti pendidikan ni. Ada tak pelajar yang pada awalnya mohon saja tapi tak tahu pun sebenarnya pengajian halal ini berkaitan apa? Dan juga ada tak ruang untuk mereka dari tak minat, macam mana mereka nak menyesuaikan diri dan juga terus berjaya dalam industri halal ni? Silakan.
0: Saya nampak benda ni bukan hanya dekat UM lah. Saya kira di seluruh, dia macam satu trending jugalah. Saya kira kerjaya ataupun kos yang agak trending lah, yang saya rasa dalam boleh dikatakan 10 tahun, tapi 5 tahun yang paling, 5 tahun ke belakang yang saya nampak sangat lah. Berpusu-pusu ataupun perkataannya berpusu-pusu maksudnya institut pengajian tinggi awam ataupun swasta yang menawarkan program ini. Dia kata kalau tidak ada demand, kalau tidak ada demand, manakan ada universiti nak offer kan? Maksudnya ada demand lah. Jadi di situ saya rasa demand ini datang daripada kita nampak kerajaan yang memberi, orang kata, komitmen yang begitu padu, dan industri yang memang bila halal ni dah ternama, bila komitmen dan juga syarat-syarat di dalam persijilan halal yang memang begitu khusus, dia akan create demand lah di situ. Jadi syarat kewajipan contohnya ada halal eksekutif, kena ada pekerja muslim, kena ada halal slaughterman contohlah kan, kena ada halal supervisor kepada sektor-sektor tertentu ini, maka dia mendorong kepada adanya permintaan dan minat daripada situ. Okay, kita tengokkan dulu, orang kata macam tadi saya sebut medical device, macam kosmetik, kena halal ke kosmetik? Maka kat luar kita bukan makannya kosmetik tu. Tetapi kita tahu ke yang kita letak kat muka tu kalau dia ada najis macam saya kata tadi. Okay, jadi tapi walau bagaimanapun di Malaysia ini kita masih voluntary halal. Di Malaysia pemohonan sijil halal voluntary, tak wajib. Jadi walaupun tak wajib, tetapi disebabkan oleh kewajipan yang ada yang telah dimandatkan di dalam contohnya industri halal, semua ini mendorong kepada minat-minat mereka inilah. Dan yang kedua, isu-isu viral tu, macam saya kata tadi lah, blessing in disguise. Kenapa yang jadi macam tu, apa yang jadi pada industri kita ni? Tapi ia mendorong masyarakat ataupun pelajar menjadi minat untuk terus mengkaji dan mengetahui dengan secara perkara yang sebenar. Jadi itulah sebab saya rasa antara faktor-faktor lah yang mendorong lah sekarang ini pelajar memilih bidang pengajian halal ini.
1: Masya Allah, dengan memilih bidang pengajian ini, mereka dapat merungkai sendiri perkara-perkara yang ataupun kita kata berita palsu itu. Mungkin mereka juga boleh menjadi ejen penyebar berita yang sahih. Apabila mereka dah belajar, mereka faham.
0: Betul, dan interesting sebab setiap hari halal ini dia evolve. Evolve ni maksudnya dia ada banyak perkembangan dalam sebulan tu. Kalau dalam industri dah cukup lama untuk menunggu macam-macam perkara yang boleh evolve lah kan, dia macam perkembangan teknologi dan sebagainya.
1: Baik, hari demi hari semakin berkembang.
0: Betul.
1: InsyaAllah, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya, tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh doktor?
0: Boleh.
1: Dan insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Mencari Yang Halal. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persijilan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya dan juga Profesor Dr. Zalina binti Zakaria yang kita bawa khas dari Universiti Malaya, merupakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya. Pada malam ini, kita nak sama-sama bincangkan mengenai dengan masa depan industri halal menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Doktor dah bersedia untuk ke soalan yang seterusnya?
2: InsyaAllah boleh, Maya.
1: Seketika tadi, kita pun dah dengarkan sebuah lagu yang diminta sendiri khas oleh Dr. Zalina. Nak dengarkan tadi, kita dah baru saja mainkan Gemuruh dari Faizal Tahir. Katanya itu diinspirasikan untuk semangat dan juga nak memacu masa depan industri halal itu sendiri.
2: Betul.
1: Itu
2: dia, Gemuruh. Terima kasih, Maya.
1: Sama-sama. Minta je, insyaAllah kita akan tunaikan kalau ada lah di sistem, insyaAllah.
2: Thank you.
1: Doktor, kita nak terus sajalah masuk untuk soalan yang seterusnya. Jadi kita nak sentuh tentang keboleh pasaran graduan. Jadi antara persoalan yang kita selalu dengar adalah keperluan kelayakan khusus dalam sesuatu jawatan yang dipohon. Jadi adakah jawatan seperti halal exec ataupun apa halal eksekutif sendiri memerlukan latar belakang khusus dalam pengajian halal itu sendiri? Kena ada ke?
2: Okey.
1: Silakan.
2: Baik, dalam perkara 3 tafsiran ya, dalam dia panggil manual persijilan halal lah domestik setakat ni, dia telah menekankan ya, seseorang yang siapa, mula-mula kita kena tahulah dulu siapa halal eksekutif kan. Sebenarnya telah ditafsirkan halal eksekutif telah maksudnya dia kata individu yang bertanggungjawab dalam memastikan pematuhan halal di sesebuah syarikat atau premis. Pematuhan ya, halal compliant besar tu, amanah yang sangat besar,
1: tanggungjawab
2: tu berat jadi bukan main-main. Jadi halal eksekutif dia mesti memenuhi syarat-syarat lah. Pertama, dia mesti Islam. Kedua, dia mesti warga negara Malaysia. Yang ketiga, dia mesti berjawatan tetap, part time tak boleh ya. Yang dari sudut qualification adalah mesti berkelulusan minimum, mesti diploma. Diploma pengurusan halal memang disebutkanlah secara jelas, diploma pengurusan halal. Tetapi dia ada atau. So atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya. Macam mana kita nak define setaraf tu apa? Jadi selagi di dalam tafsiran ini tidak menjelaskan setaraf tu siapa, dia tidak detail out, maksudnya mana-mana saja yang berminimum diploma, degree pun boleh lah maksudnya. Tapi juga katakanlah dia dalam bidang pengajian Islam, katakanlah dia dalam bidang syariah, dia tidaklah pengurusan halal secara spesifik, maksudnya boleh sebab dia setaraf. Katakanlah juga tidak ada minimum, tak ada diploma dalam bidang yang diploma pengurusan halal atau mana-mana yang kelulusan setaraf, tetapi dia ada pengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey, maka mereka ini boleh menjawat, ada orang layak untuk memohon sebagai halal eksekutif di dalam sesebuah syarikat ataupun premis.
1: Oh, baik, saya kira itu jawapan yang dah pun menjawab persoalan kita.
2: Tapi dia kena ambil, walaupun dia dah graduan, tapi dia kena ambil salah satu lagi yang paling penting, iaitu kena menjalani sijil halal eksekutif daripada penyedia latihan halal yang berdaftar di bawah JAKIM. Nama dia halal professional body, buat di bawah JAKIM. Maksudnya katakanlah dia pergi latihan di latihan halal eksekutif tetapi di bawah penyedia latihan yang tidak berdaftar, tak boleh. Tak lulus. Maksudnya JAKIM, sebab apa? Sebab bila kita menjalani latihan di bawah penyedia latihan yang berdaftar ni, mereka yang menjalani latihan tersebut, sijil halal eksekutif tu akan diberikan oleh JAKIM sendiri. Ada nombor siri. Jadi kalaulah dia tak ada nombor siri ataupun bukan daripada pihak JAKIM, maksudnya tak terima,
1: tidak sah.
2: Macam itulah. Jadi syarikat tu boleh kena NCR lah kalau dapat cari apa tu halal eksekutif yang tak menjalani, tak ada sijil halal eksekutif ataupun menjalani halal eksekutif yang bukan daripada penyedia yang sah lah. Jadi itu syarat-syarat. Tapi back kepada apa yang Marisa cakap tadi, dari sudut background mereka, boleh diploma pengurusan halal ataupun yang setaraf. So ada daripada chemistry, ada daripada food science, food tech, ada daripada pengajian Islam, syariah, usuluddin pun ada.
1: Asalkan yang berkaitan.
2: Yang berkaitan.
1: Baik, doktor, seterusnya dalam masa yang sama, industri halal juga merangkumi pelbagai disiplin yang tidak terhad kepada satu bidang saja. Macam doktor katakan tadi, ada 9 sektor sendiri dalam bidang halal. Jadi
2: kalau biasa kita sebut nama skim persijilan halal lah.
1: Oh, skim persijilan halal tu yang 9 tu.
2: Yang 9 tu.
1: Masya-Allah, itu dia. Jadi nak tanya kepada doktor, apa bidang pengajian lain yang juga turut mempunyai, yang menawarkan juga peluang untuk terlibat dalam industri halal?
2: Oh, tadi yang saya sebutkan tadi, saya ada kenal dengan seorang seorang halal manager lah di sebuah syarikat yang terkenal daripada bidang history. Ada. Dalam bidang history. Oh. Itu yang saya sebut tadi. Selagi dalam tafsiran perkara 3 ni tidak menyebut, dia kata diploma pengurusan halal minimum lah kan, ataupun yang mana-mana berkelulusan yang setaraf dengannya, maka kita boleh define dia sebagai general. Apa sahaja, tetapi mungkin ialah of course berpengalaman dalam pengurusan halal tersebut tu yang memberikan kepada graduan tadi exposure lah kan. Jadi ada juga dalam bidang TESOL. Ada juga daripada cikgu. Dia menjadi seorang guru, kemudian dia datang dengan kita dan dia kata nak masuk training halal executive. Saya kata apa yang cikgu nak ya? Dia kata saya nak buat perniagaan sendiri. Okay, jadi kita jangan lupa lah Maya kan, maksudnya betul mungkin dia nak jadi pekerja halal eksekutif, tapi mungkin dia ada peluang kalau ada untuk dia, dia nak buka bisnes dia sendiri. Apa-apa pun bidang boleh jadi buka bisnes sendiri, tapi bisnes itu dalam industri halal, dalam bidang food contohnya, nak buat keripik. Kalau dia ada exposure tentang tersebut, tentang hal halal ini, dia buat keripik daripada awal pun dia dah boleh embedkan halal dalam operasi dia buat keripik itu, contoh. Jadi dia boleh menjadi entrepreneur. Jadi saya rasa itu sebab spirit perkara 3 tafsiran ini masih lagi terbuka, kerana kalau kita hanya pergi kepada diploma pengurusan halal semata-mata, maka mungkin orang yang berminat untuk menyertai halal dan dia tidak dalam bidang ini, maka tak boleh lah. Sedangkan dia mungkin nak buka bisnes, nak jadi entrepreneur.
1: Jadi sebenarnya di situ, boleh.
2: Sebenarnya selagi dia masih lagi dalam konteks setaraf dengannya, kita define lah setaraf tu. Tapi yang penting mesti ada exposure ataupun masuk dalam training-training yang berkaitan.
1: Baik, doktor, seterusnya kita nak tanya juga, mungkin bagi pelajar yang baru saja lepasan SPM dan sebagainya, mungkin ada persoalan tentang langkah pertama untuk mendekati pengajian halal ini, untuk memahami bidang ini. Jadi apakah langkah ataupun laluan asas yang pertama yang boleh diambil oleh pelajar sebelum nak memulakan melangkah ke fakulti yang menawarkan pengajian halal itu sendiri?
2: Okey, nombor satu kita tengok dia daripada kelayakan mana. Contohnya daripada SPM. Okey, katalah daripada SPM dia nak masuk diploma, ataupun dia nak masuk, katakanlah nak masuk degree, kena ambil foundation kan. Jadi kalau mengikut dia punya kelayakan masa di peringkat SPM tersebut lah. Okay, so daripada situ dia kenal pasti kalau memang nak aim bidang halal. Kadang-kadang bukan setakat anak-anak, okay lagi mak ayah nak suruh masuk bidang halal, ataupun mak dengan ayah sendiri ni daripada bidang halal. Jadi cari tempat dululah dan mengikut kelayakan-kelayakan lah. Dan saya nampak bukan setakat IPTA ya Maya, tetapi juga IPTS sekarang ni pun lebih daripada 10 yang IPTS yang menawarkan diploma halal.
1: Masya Allah.
2: Lebih dari 10, mungkin dah 20 kot setakat yang kita cakap hari ni. Tapi kita kena ingat, bila kita nak cari tempat tersebut, make sure IPT tersebut mendapat kelayakan lah. Bukan setakat masuk suka-suka yang pergi, orang kata degree yang tidak diiktiraf, diploma yang tidak diiktiraf. Ini mesti diiktiraf oleh MQA lah. Okay, jadi daripada situ dia kenal pasti sesuai tak dengan dia punya dapat apa tu, dia punya syarat, dalam syarat minimum yang telah ditawarkan oleh institusi tersebut. Jadi kat situlah, so kenal pasti dulu tempat mana yang dia nak masuk dan bersesuaian dengan requirement yang telah dijelaskan. So nanti kalau fikirlah, kalau nak masuk IPTA ni mungkin competition sangat-sangat nilah terhad lah kan. Tapi ada juga IPTS, jangan risau. IPTS pun banyak, lebih 10 macam saya kata tadi. Mungkin 20, mungkin 30 dah sekarang yang menawarkan diploma atau degree dalam bidang halal. Jadi worry not lah, fret not lah. Ada peluang itu insyaAllah, cuma kita kena pasti daripada awal.
1: InsyaAllah. Baik, itu dia sebagai penutup Kita nak tanyakan kepada doktor lah. Ramai ya saya kira anak-anak muda hari ini berada di persimpangan ataupun dilema nak pilih jalan untuk menentukan masa depan mereka kan. Jadi apa nasihat kepada pelajar di luar sana yang mungkin masih lagi berkira-kira nak memohon dalam pengajian halal ini sebagai laluan masa depan?
2: Baik, kita cakap tentang kerjaya dalam bidang halal kan. Mungkin 10 tahun lepas berbeza sangat dengan hari ini. Kenapa? Kerana dulu kalau sebut halal je, orang sebut halal eksekutif je lah.
1: Sempit lah kira.
2: Sempit je lah. Halal internal audit, sikit sangat sebab macam saya kata tadi lah, syarat memang kena ada halal eksekutif. Jadi, satu halal je. Semua orang jadi halal eksekutif je. Bagus. Bagus. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya dah ada satu ruang kerjaya yang memang disyaratkan untuk industri. Sekarang ini, peluang itu makin besar. Kenapa? Saya lihat ya dalam 5 tahun lah. Kalau 10 tahun mungkin lama sangat lah kita nak benchmark. Kita tengok trend terkini 5 tahun kebelakangan ini. Bila saya kaji, saya tengok peluang-peluang pekerjaan. Kita bacalah dari sudut offer-offer yang berkaitan. Kita tengok dari sudut job street contohlah kan. Dia dah ada perkembangan di situ. Perkembangan kerjaya halal ini daripada contohnya halal eksekutif, ada sini halal eksekutif. Dulu tak ada tau, tak ada senior, tak ada apa. Dia halal eksekutif je lah. Gaji naik lah kot, bangkali lah. Tetapi ada dah jawatan sini halal eksekutif. Kemudian pergi kepada assistant manager. Kemudian ada yang dah sampai ke level manager. Dan di syarikat-syarikat ternama lah yang saya nampak sekarang ini, sudah ada halal director ya. Sudah ada halal director. Bukan maksudnya bukan satu dua syarikat. Saya ni nampak sendirilah. Maksudnya sekarang ni sudah lebih daripada 20 syarikat yang ada perkembangan kerjaya khusus khas untuk halal. Okay, jadi industri kita ni dah semakin open kepada bidang ini. Dan walaupun dulu orang kata macam halal dikatakan graduan halal ini ataupun bakat halal kita ini dikatakan sempit lah ataupun laluan kerjaya yang limited, tetapi sekarang dah makin besar. Dan kita juga jangan lupa ya, sebenarnya sekarang ini kita dah satu MS Malaysia Standard tentang dipanggil halal profession yang telah orang kata divide kan halal profession ini kepada tiga. Satu bakat halal, satu halal expert, dan satu lagi halal professional. Jadi dia ada tiga ciri-ciri ni, berbeza lah. Kemudian pada masa yang sama ada kerjasama ya di antara Kementerian Sumber Manusia ini yang telah orang kata upgradekan halal skill worker di bawah satu program dipanggil JPK di bawah jabatan kemahiran yang walaupun tidak ada diploma pengurusan ataupun yang dalam bidang yang berkaitan, tetapi exposure pengalaman pengurusan halal ini membolehkan mereka seolah-olah mendapat sama level pensetaraan dalam konteks mereka juga merupakan dia ada level-level dia lah kan. Okey, ini tahap mana dalam konteks bakat halal itu ataupun halal talent ataupun kita panggil halal workforce. Dah ada dah, saya tak tahu berapa ratus sekarang ni, dah beratus-ratus yang sudah pun mendapat pengiktirafan di bawah NOS JPK tadilah. Jadi saya kira itulah saya kata dalam 5 tahun kebelakangan ini perkembangan tu begitu memberansangkan. Tinggal lagi sikit kalau boleh kita menstrukturkan halal ini di bawah satu professional body yang perlu ada kita kira sebagai punca kuasa undang-undang supaya dia sama level dengan professional badan yang lain. So itu harapan kita lah, insya-Allah.
1: Dengan tercapainya apa yang doktor katakan tadi, semoga dapat membuka lebih banyak ruang kerjaya di masa akan datang.
2: Insya-Allah. Insya-Allah.
1: Ada potensinya kan. Betul. Jadi doktor, sebagai kesimpulan rangkumannya untuk tajuk kita pada hari ini, pada malam ini, masa depan industri halal, mungkin doktor boleh berikan sepatah dua kata?
2: Saya nampak kita tak boleh complacent. Kita kena fikirkan masa depan kita apa pun setakat kita tahu ya, dalam mana-mana kos yang ditawarkan di peringkat universiti lah, di peringkat IPT ni kadang-kadang boleh jadi dengan sebab supply dengan demand yang tidak orang kata setara, kadang-kadang program boleh jadi jumut sebab ada terlalu banyak lambakan. Jadi kita kena ambil peluang, kita kena pandai orang kata target atau aim ataupun make way ataupun plan kepada pelajar-pelajar. Dan pada masa yang sama IPT, IPTS, IPTA, IPTS yang menyediakan program-program ataupun ruang-ruang akademik berstruktur ini, perlulah menilai sentiasa dari masa ke semasa keberkesanan pengajaran dalam melahirkan graduan dan bakat halal yang baik, yang kompeten tadi, yang berintegriti dan sesuai dalam pasaran industri. Sebab ini dah macam saya selalu sebutlah kan, dia mesti satu ekosistem yang cukup lengkap. Okey, kita mengeluarkan graduan halal, bakat halal, halal profession, halal profesional dan sebagainya untuk mendukung industri halal ke arah industri halal yang lebih maju ke depan. Supaya bila kita boleh bawa industri halal itu ke depan, maka pada masa sama dia melonjakkan ekonomi negara lah. Jadi semua tu macam disebutkan satu ekosistem yang sempurna. Belum sempurna lagi. Tetapi framework itu perlu, orang kata, dari masa ke semasa perlu ditambah baik.
1: Rasanya insyaAllah doktor, kita akan ada lagi berapa siri dengan doktor. Kalau macam ni perbincangan yang menarik sekali pada malam ini, saya kira insyaAllah selepas ini kita akan bawa lagi doktor, Profesor Dr. Zalina ke Konti Salam FM.
2: InsyaAllah boleh, insyaAllah. Kalau Salam FM sudi jemput saya, sudi datang.
1: MasyaAllah, berbesar hati kami rasanya. Dan doktor, sebagai penutupnya, saya kira jelaslah bahawa bidang pengajian halal itu sendiri bukan sahaja menawarkan ilmu tetapi juga turut membuka ruang yang jelas dalam dunia kerjaya dan juga pembangunan industri. Dan diharapkan semoga perkongsian yang doktor bawakan pada malam ini dapat memberi pencerahan yang khusus kepada pendengar-pendengar kita dan juga pelajar yang mungkin sedang mempertimbangkan laluan pengajian mereka. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya, kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini.
2: Terima kasih Salam FM, terima kasih Maya, dan terima kasih juga kepada para pendengar kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, dan kami akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu yang lebih segar dan baru. Terus setia bersama-sama dengan kami, Salam FM, salam untuk semua.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highlands 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismiah Amri di waktu yang kedua. Hari ini kita bertemu di hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah ya. Dan Amri nak ucapkan juga sekalung tahniah kepada yang berbahagia, Brigadier General Datuk Dr. Muhammad Ajib bin Ismail, Jabatan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, atas kejayaan lulus sesi Viva pengajian program Apel Q bagi pengurnian ijazah kedoktoran pentadbiran perniagaan DBA dari Asia E University. Jadi kita doakan moga kejayaan ini jadi inspirasi juga kepada seluruh kita semua inilah untuk membudayakan ilmu, memperkukuhkan kompetensi dan melangkah lebih jauh sebenarnya dalam pembangunan diri serta organisasi. Jadi bila saya lihat Datuk Dr. Muhammad Ajib ni, saya rasa macam bila nak semua belajar lagi ni. Kan, kadang-kadang kita terinspirasi atas kejayaan-kejayaan orang-orang hebat seperti yang berbahagia Brigadier General Datuk Dr. Muhammad Ajib bin Ismail, insyaAllah . Jadi jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Dendang Sufi Nusantara. Lagu ni sebenarnya satu pesan terbaik untuk sama-sama kita. Pesanan kasih Tuhan. Salam FM, salam untuk semua.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal. Ahad, Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau Bilal bin Rabah Al-Habashi. Lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum Hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya kerana suaranya yang lantang dan merdu. Beliau adalah orang pertama yang melaunkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini bersemadi di bumi Damsyik, setiap kali azan dilaungkan di seluruh pelosok dunia, kita akan sentiasa teringat kepada lelaki berkulit hitam yang jiwanya putih bersih ini. Beliau adalah bukti hidup bahawa kebebasan yang sebenar adalah apabila jiwa hanya tunduk kepada Allah Yang Maha Esa. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, pagi bersama Anak Ismail Amri, 5.20 minit pagi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita doakan yang terbaik pada pagi ini. Mungkin ada yang dah pun membuka mata, meninggalkan tempat tidur, bersihkan diri insyaAllah untuk sama-sama mungkin tunaikan solat sunat 2 rakaat. Mungkin ada yang pagi ni dah memang jadi kebiasaan. Sel pagi je bangun. Macam sahabat saya iaitu Pak Mat Utem. Terima kasih juga pagi menyapa saya tepat pukul 5 pagi hari ni. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Mat. Selalu begitulah rakan-rakan pendengar kita ni. Waktu-waktu pagi ni memang akan terus bersama kita. Dan pagi ini juga saya nak doakan moga ada yang sekarang ini diuji dengan ujian kesakitan dan juga sebagainya, insyaAllah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi penyembuhan kepada saudara-saudari sekalian, insyaAllah. Dan kita doakan juga moga segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan semua nanti kan terus dengarkan salam. Dan begitulah pada pagi ini mungkin ada yang sedang diselubungi bahagia kejayaan. Moga kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan kita tetap kena bersujud. Bahagia, sedih, di mungkin sekarang ini kita berasa kesakitan dan juga sebagainya, kan. Walau di mana sahaja kita berada, kita tetap juga kena bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sekarang ini kaya raya, Allahu Akbar, tetap juga kita kena bersujud. Jom kita dengarkan dari Nisa Sabian, Ya Maulana. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 81 hingga 84.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang awal pertama yang akan menyembah anak itu. Tetapi dakwaan kamu itu

0: Maha suci Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arasy yang melambangkan kebesarannya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka katakan itu.
1: Fadharu

0: Dan ingatlah, Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit. Dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi. Dan dialah jua yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
5: Salam FM.
2: Salam untuk semua.
4: Hari ini bersama Anak Ismi Amri, kita nak kongsi tentang jangkaan cuaca jerebu pada 31 Ogos 2026 dari perkongsian Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca yang dipantau oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menunjukkan beberapa kawasan di Malaysia kekal berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan yang terhad dalam tempoh 27 hingga 31 Ogos 2026 susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Jadi ramalan model kepekatan jerebu yang menunjukkan Sarawak berpotensi menjadikan kawasan paling terkesan dengan kebanyakan daerah dijangka mengalami cuaca berjerebu pada tahap tidak sihat. Beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos 2026. Di Sabah, keadaan cuaca berjerebu dijangka mulai 29 Ogos 2026 berlakunya, manakala di Semenanjung Malaysia, kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sehingga 31 Ogos 2026. Jadi, Met Malaysia sedang memantau keadaan ini secara berterusan dan akan mengemaskini ramalan berdasarkan perubahan cuaca dan keadaan atmosfera terkini. Jadi, boleh dapatkan maklumat terkini melalui www.met.gov.my atau di laman rasmi Met Malaysia. InsyaAllah. Dan yang paling penting, kita muat turun aplikasi My Cuaca, InsyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Aiman. Selamatkan mereka. Salam FM, salam untuk semua.

0: This is Azam Al-Kankat.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan. Apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka, kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim.
5: Doa menjauhi hasutan syaitan.

Baik, itu maklumat dan juga panduan kita bersama. Masa di waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6 pagi. Jadi insyaAllah jom sama-sama kita bersiap sedia untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh insyaAllah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Wa man la yashkuril nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Oh.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami, terus menjadikan kami sebagai saluran terbaik untuk sama-sama kita dengarkan tengah malam hingga dini hari. Inilah Salam FM. Salam untuk semua yang bersiaran 12 tengah malam hingga pukul 8 pagi. Dan Amri bersama di bahagian Salam 4 hingga 8 pagi untuk saudara-saudari sekalian dengarkan yang terbaik lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk terus kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Semoga pagi ini, alhamdulillah, pagi yang indah. Dan hari ini mungkin hari terakhir untuk bersekolah anak-anak kita pada hari ini, adik-adik kita, insyaAllah. Dan cuti selama satu minggu ni kita peruntukkan dengan perkara yang bermanfaat, insyaAllah. Tapi itulah, cuaca jerbu di luar kan. Kalau ada aktiviti tu, mungkin ada yang dah plan dan juga sebagainya sepanjang cuti sekolah ni, aktiviti luar rumah ya. Kita mohon jugalah untuk berhati-hati. Dan mungkin kalau boleh pergi ke negeri-negeri ataupun ada kampung halaman yang kurang sikit ataupun yang tak ada kesan jerbu ni, contohnya di Perak di utara lah sebenarnya. Dan apa yang saya kongsikan dari Map Malaysia tadi kan, di mana begitu juga di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, termasuk di Selangor dan juga Kuala Lumpur yang turut terkesan akibat jerbu sekarang ini. InsyaAllah kita doakan terbaik. Moga Allah melindungi kita semua, insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari John Airy, Hidayahmu Ku Nanti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, alhamdulillah sekarang ini 6.22 minit pagi. Waktu ketiga tugasan dalam edisi hari ini, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita kongsikan tajuk-tajuk utama di laman portal berita.rtm.gov.my ataupun Berita RTM. Yang pertama, temenggor gerik dilanda gempa bumi lemah 3.4 magnitud ya, pada lebih kurang pukul 12 tengah malam semalam jugalah ya. Malam ini sebenarnya 12 tengah malam ini sebenarnya ya. Kita doakan yang terbaik pada pukul 12.06 tengah malam tadi. Dan seterusnya juga, kes Nur Khaira Alisha, KPM arah unit integriti ambil tindakan susulan berhubung kes Allahyarhamah Nur Khaira Alisha Ahmad Ilwan. Dan seterusnya juga, 55 koperasi wilayah persekutuan terima pengiktirafan MAGK 2026. Dan seterusnya juga, Perdana Menteri dengar nasihat selami pandangan masa depan Islam di Malaysia. Jerebu sekolah bawah PPD Lubuk Antu ditutup sementara. Dan kita kongsikan juga, banjir di Nepal elak spekulasi kongsi maklumat tidak sahih. Dan kita doakan yang terbaik ya untuk rakyat-rakyat Malaysia yang masih lagi tidak dapat dihubungi ya di sana, insyaAllah. Moga Allah memberi perlindungan kepada mereka. Dan seterusnya juga, KPT ambil langkah perlu susulan arahan Perdana Menteri berhubung tindakan disiplin mahasiswa. Dan kita kongsikan, mayat lelaki ditemukan meninggal dunia di Kampung Pianggu, Rompin. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan juga, 45 pendaki Malaysia di Annapurna Base Camp selamat, alhamdulillah ya. Untuk saudara nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari Berita RTM, jenama berita yang dipercayai. Nida Uli Islam akan bersama kita 6.30 minit pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin. Mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka laminal mursalin, di kalangan para rasul, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengan

0: azan kan? Bila kita dengar azan Allahumma rabba hazihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharaf wad-darajah al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kan doa itu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu taala yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, ingatan untuk semua dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismail Amri dan kita nak kongsi kepada saudara di mana 7.35 minit pagi waktu yang keempat tugasan Amri edisi hari ini. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan agenda at salam dan kita akan bawakan juga tentang majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi bersama Ustazah Imlah binti Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Dakwah Jawi. InsyaAllah temu janjinya seketika nanti di waktu yang keempat 7.35 minit pagi. Kita dengarkan dari Raif Dream dan selepas ini Mirwana Suara. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Mahar misil. Mahar misil bermaksud ialah kadar tetapan mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya, di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5. Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highlands 105.1.
0: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
0: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ada Ismail Amri. Lupa sebenarnya hari Jumaat dan memang tak ada topik pagi. Maklumlah, kitanya terbiasa buat waktu pagi kan. Jadi kita macam apa yang rasanya terkurang. Rupanya topik pagi digantikan dengan agenda at Salam yang akan kita dengarkan pada 7.35 minit pagi nanti, insyaAllah. Sama-sama nantikan. Okey, sekarang ni kita nak kongsi juga tentang Majlis Amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 yang dipindahkan ke PICC, di mana Majlis Amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya Hari Kebangsaan 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 30 Ogos 2026 pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika inilah. Jadi keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis tersebut. Jadi pemindahan lokasi ini juga tidak menjejaskan pengisian dan semangat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sebaliknya, ia merupakan langkah bertanggungjawab bagi memastikan majlis dapat dilaksanakan dalam persekitaran yang lebih terkawal dan juga selesa. Jadi orang ramai dinasihatkan juga supaya sentiasa peka terhadap situasi terkini, keadaan jerebu serta mendapatkan maklumat dan nasihat kesihatan melalui saluran rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, insyaAllah. Jom kita dengarkan Floor 88, Semarakkan Merdeka. Salam FM, salam untuk semua. Merdeka.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga.
1: Baik, kembali bersama Ana Ismail Amri. Seketika nanti kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi bagi kita mengetahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Tadi yang selepas subuh tu kita kongsikan tajuk-tajuk utama saja. Jadi ini akan kita dengarkan berita secara menyeluruh. Bolehlah yang memandu kan, kita dapatkan informasi-informasi terbaik dari berita RTM insya-Allah sebentar saja lagi. Dan jangan lupa agenda Salam akan bersama kita 7.35 minit pagi seperti yang dikongsikan sebentar tadi. Ada juga di media sosial kami juga, insyaAllah. Oh, saya ternampak tiba-tiba nama pengarah saya di TV1. Patutlah baru rancangan ulangan ni selesai. Patutlah, kenapa saya familiar sangat nama tu. Okey, baik. Sebab depan saya ni ada kaca TV sebenarnya. Okey, baik. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sekarang ini dari Amo. Ini dia Matahari. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI, data center, digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, 3 anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, 3 lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Marlo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
8: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
9: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
8: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam
11: FM. Salam
12: untuk semua.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
14: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
15: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
14: seperti biasa saya Yuni Yunus
16: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
14: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
16: saya Arif Razi akan temani anda.
14: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
17: Salam FM.
11: Salam, salam untuk semua.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Salam Jumaat. Dan terus kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita kembali di bagi yang indah pada hari ini, Saidul Ayyam, tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Jadi kita bersama juga di waktu yang terakhir tugasan Amri 4 hingga 8 pagi, dan kita akan berakhir seperti biasalah 8 pagi kita akan serahkan semula bersama rakan-rakan saya sebentar lagi insyaAllah. Dan saya skor-skor di media sosial tadi kan, saya lihatlah satu asatizah kita berkongsi, iaitu Al-Fadil Ustaz Hanafi ni, tentang bencana. Saya suka kata-katanya, kerana apa yang Ustaz kongsikan, kadang-kadang Allah guncang bumi agar manusia yang lalai kembali tersedar dan mengingatinya. Di sebalik runtuhan dan kesedihan, masih ada ruang untuk harapan, doa dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, satu kata-kata yang indah ya, yang mengajar kita bahawa harta boleh hilang, rumah boleh musnah, tapi iman, akhlak doa dan juga harapan dalam diri seorang mukmin tidak akan hancur selagi kita berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu kata-kata yang mungkin boleh kita kongsikan. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafi atas perkongsian terbaik pagi ini, baru 15 minit beliau kongsikan. Jadi kita kongsikan kepada pendengar-pendengar Salam FM, insya-Allah. Jom kita dengarkan keluarga Ustaz Akil untuk kita dengarkan apa hari ini yang akan mereka kongsikan menerusi sketsa ini.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
5: Assalamualaikum Kak Aisyah. Kak Aisyah.
7: Waalaikumsalam. Oh, Zahira. Ha, masuk.
5: Ni Zahira singgah kejap je ni Kak Aisyah. Saya nak hantar serunding yang akak pesan hari tu.
7: Oh, serunding eh. Eh, kalau ia pun duduklah dulu. Akak buatkan air.
5: Ni tak payah Kak Aisyah. Zahira nak cepat. Sebab apa ni, belum balik rumah lagi ni. Nak fikir pasal masak, pasal basuh baju, kemas rumah pun ni. Ya Allah, tak buat lagi. Penat tau
7: akak. Kesiannya dia akak ni, penat ya Allah. Yelah, akak faham lah ya.
5: Kak Aisyah, akak tahu tak? Ni nak cerita lah dengan Kak Aisyah. Saya balik je dari pejabat, sampai ke rumah, dan ada kat maghrib. Lepas tu terus fikir nak makan apa, nak masak apa, baju belum gosok, rumah bersepah.
7: Amri mana?
5: Amri pun penat lah bila sampai rumah. Saya tahulah kerja dia tu bawa motor macam mana, tak kalah nak kacau dia lagi kan akak?
7: Tak tahulah kak.
10: Zahira, tanggungjawab di rumah apabila suami dan isteri bekerja haruslah berteraskan prinsip kerjasama, ta'awun dan ihsan. Maksudnya jika isteri kerja, suami sangat dituntut untuk sama-sama memikul tugas di rumah bagi memastikan isteri tidak terbeban secara fizikal dan emosi.
5: Tapi rasanya semua kerja rumah Zahira yang buat semuanya. Adalah Zahira tu nak minta tolong dengan Amri tapi tak sampai hati pula Abang Akil.
7: Inilah ni yang berat ni. Lama-lama siapa? Zahira juga yang tanggung kan? Kalau macam ni lama-lama boleh tumbang tau Zahira.
5: Syakak, tumbang tu insyaAllah lah, tak adalah sampai ke tahap tu. Tapi penat je lah, dan kadang-kadang tu rasa gelap sangat.
10: Islam tidak pernah melihat rumah tangga sebagai beban bagi hanya sebelah pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 dengan maksudnya Allah jadikan lelaki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama dan saling lengkap melengkapi. Maka perkahwinan seharusnya untuk mencapai ketenangan, yakni sakinah, dan kebahagiaan melalui kasih sayang, yakni mawaddah dan rahmat antara suami isteri. Jangan sekali antara suami atau isteri mendominasi antara satu sama lain. Suami dan isteri adalah satu pasukan yang saling lengkap melengkapi peranan masing-masing. Islam letakkan asas rumah tangga atas akhlak yang baik, bukan menindas atau menzalimi pasangan.
5: Macam tu Abang Akil. Tapi keadaannya Zahira rasa Zahira yang penat buat semua kerja rumah tu.
10: Zahira, bincanglah dan berkomunikasilah dengan Amri. InsyaAllah ada jalan keluar ataupun jalan yang boleh menyelesaikan masalah ni.
7: Yelah bang, tapi bila dah penat nak bincang ke, nak apa ke, semua dah tak jadilah.
10: Sebab itulah kita kena cari waktu dan masa yang sesuai untuk berbincang. Mungkin lepas solat jemaah ke, ataupun sebelum tidur ke, ataupun pada waktu masa tahajud. Bergantung.
5: Jadi sebenarnya Abang Akil, Kak Aisyah tak salah lah kalau Zahira nak minta tolong pada Amri.
10: Mana ada masalah. Itulah yang sebaik-baiknya. Itu cara yang dituntut. Adakalanya pasangan tak buat jika tak disuruh. Tak buat kerana dianggap semuanya telah selesai. Miscommunication.
5: Betul lah tu. Tapi Zahira ni pula jenis tak sampai hati nak suruh Amri buat itu, buat ini.
10: Abang bukan suruh kamu, suruh Amri. Bincang supaya dia faham bahawa dia ada tanggungjawab macam mana Rasulullah SAW pun bantu isteri urus rumah, mengemas, menjahit dan membaiki keperluan sendiri.
7: Betul tu. Jadi Zahira kenalah beritahu Amri. Mana tahu tiba-tiba Amri tolong ke, bantu basuh pinggan ke, basuh baju ke, ha?
10: Cakap dengan hikmah, elok-elok. Jangan sakit hati, cakap tengok Abang Akil tu, tengok Ustaz Akil tu, tak macam abang. Jangan kompek-kompek. Cakap pelan-pelan elok-elok eh.
5: Baiklah, cuma terima kasih Abang Akil. Kak Aisyah nasihatkan saya balik ni, insyaAllah. Saya akan bincanglah dengan Amri pasal kerja-kerja rumah ni semua. Saya balik dulu.
7: Ni Abang.

0: keluarga Ustaz Anggil. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tetapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, alhamdulillah. Selamat pagi kepada semua peringat-peringat Salam FM juga. Hari Jumaat yang indah untuk kita bersama pada pagi ini. Jangan lupa, kita nak kongsikan kepada saudara untuk kita bawakan sebentar sahaja lagi untuk kita dengarkan agenda Ad Salam berkenaan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi, tepat 7.35 minit pagi. Dan kita akan bersama dengan Ustazah Imlah binti Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, seketika nanti insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Faizal Tahir, Aku Berjanji, lagu tema Bulan Kebangsaan 2026.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Günaydın. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. Seperti biasa, kita hari ini masih nak belajar bahasa Turki. Alright. So, hari ini kita akan belajar macam mana nak tanya nama. Macam mana kita nak tanya nama orang dalam bahasa Turki. Dan macam mana juga kita nak bagi tahu nama kita kepada orang di dalam bahasa Turki. So, kalau di Turki kita nak tanya nama orang, siapa namamu ataupun nama kamu apa? Kita sebut dalam bahasa Turki, Senin adne. Senin adne. Senin maksudnya kamu punya. Ade maksudnya nama. Ne apa? Ne. Ne ni kalau dalam bahasa Arab kita sebut eş. Apa dalam bahasa Turki? Ne. So apa dalam bahasa Turki adalah ne. So senin adne, kamu punya nama apa? Itu kalau kita nak tanya nama. Tapi kalau kita nak bagi tahu nama kita kepada orang, kita sebut benim adım Taha. Contohnya, kalau nama saya Taha, kita sebut benim adım Taha. Benim, saya punya nama Taha. Alright? So ingat hari ni kita tanya orang, senin adını, kamu punya nama apa? Kemudian kita bagi tahu nama kita kepada orang, benim adı Taha. Benim adım, kena sebut benim adım. Benim adım Taha. Okay guys, selamat mencuba. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Anais Mia Amri untuk kita bawakan pada pagi ini kepada saudara hidangan dan juga hiburan terbaik lah untuk sama-sama kita bawakan, insyaAllah, pada pagi Jumaat ini untuk kita dengarkan. Okay? Dan kita nak ucapkan juga sekalung tahniah kepada Masjid Sri Sendayan atas pengiktirafan sebagai masjid terbaik

Waita 2026. Alhamdulillah . Jadi kami juga merakam ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pengurusan dan juga jawatankuasa Masjid Seri Sendayan di Seremban. Dan sebenarnya ini adalah berkat dari keindahan seni bina gabungan era Abbasiyah dan juga Mamluk, hasil wakaf tokoh perbankan negara, iaitu Tan Sri Abdul Rashid Hussein kan. Jadi selain daripada reka bentuknya yang megah dan juga mampu menampung 5,000 jemaah dalam satu-satu masa kan, masjid ini juga sebenarnya diiktiraf atas keunggulannya yang berfungsi sebagai pusat komuniti menyeluruh yang sangat aktif bagi menggerakkan program pemerkasaan sosioekonomi dan pendidikan, termasuk pendidikan agama lah, serta pendedahan teknologi moden. Yang belum sampai ke Masjid Seri Sendayan ni boleh pergi, memang sangat-sangat cantik. Saya pula pergi waktu tu, semasa waktu bulan Ramadan, kita berterawih di sana. Allahuakbar, kan rasa macam seronoknya, macam bukan kat Malaysia kan, seronok sangat. Jadi alhamdulillah ya, itu kita kongsikan kepada saudara pada pagi ini. Jom sama-sama kita bawakan hiburan yang terbaik untuk sama-sama kita dengarkan dari kumpulan Zain, Wanita Syurgawi. Salam FM, salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai mata selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Agenda Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah sekarang ini 7.35 minit pagi dan kita nak bawakan saudara seperti yang kita janjikan agenda at salam untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini bersama dengan Ustazah Imlah binti Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Dakwah Jawi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustazah hari Jumaat ni?
2: Alhamdulillah, baik.
1: MasyaAllah, alhamdulillah. Okey, Zazah, kita nak kongsi tentang Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan tahun 1448 Hijri 2026 Masihilah untuk hebahan kepada peringat-peringat kita khususnya yang sedang mendengarkan pagi ini, yang mandu dan juga sebagainya. Okey, jadi kita nak kongsikan, boleh Ustazah kongsikan juga secara ringkas tentang latar belakang Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi ini, Ustazah. Silakan.
2: Okay, baik, terima kasih DJ. Alhamdulillah, pertamanya saya bagi pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengucapkan terima kasih kepada Salam FM kerana memberikan kami ruang dan peluang untuk membuat hebahan berkaitan dengan program ini, Majlis Sambutan Madrasah Peringkat Wilayah Persekutuan. Sebenarnya kita maklum bahawa peringkat kebangsaan kita telah pun sambut pada 25 Ogos yang lalu di Universiti Pertanian Malaysia, Putera Malaysia, UPM. Dan manakala yang ini adalah di peringkat wilayah persekutuan pula. Kita akan adakan pada 5 September ini, hari Sabtu, seawal jam 6.30 pagi hingga 1.30 hari lah, dengan membawa tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Alhamdulillah, dan program ini lah program rasmi tahunan lah, bagi kita menyambut Hari Kebesaran Islam, dan program ini merupakan tradisi, tradisi dan wadah untuk kita memperkukuhkan kehormat Islam terhadap kehormat umat Islam terhadap sirah Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan adakan pada 5 September ini di Dewan Muktamar Komplek Pusat Islam dalam Perdana Kuala Lumpur, di bangunan apa dia bersebelah inilah Komplek Pusat Islam ni, di Jawi lah,
1: Berdekatan Ustazah,
2: berdekatan dia bersebelah dan berdekatan juga dengan TV Hijrah, Masjid Dari dan sebagainya lah, ni kawasan ni lah, dan program ini akan dilaksanakan dengan kerjasama rakan strategik Jawi lah, terutamanya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, dan juga pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dan juga bukan kerajaan juga di Wilayah Persekutuan, alhamdulillah. Dan ucap utama dan perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama lah, dan ramai juga nanti tetamu kenamaan yang akan hadir juga, termasuk juga YB Menteri, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan dan sebagainya lah,
1: Baik, insyaAllah. Jadi Ustazah, kita nak tahu juga tentang objektif utama penganjuran Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat wilayah persekutuan pada tahun ini ni.
2: Okey, baik, terima kasih. Okey, tujuan kita mengadakan majlis ini ialah untuk kita menyemarakkan syiar Islam, menyemarakkan cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sama-sama akan berhimpun ramai-ramai secara besar-besaran. Di mana kita bersama-sama memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nak contohi akhlak baginda yang mulia. Dan majlis ini juga kita sesuai juga diadakan sebagai medium lah, medium dan platform strategik untuk penyampaian ilmu dan juga perkongsian agenda nasional, khususnya hasrat kerajaan untuk membentuk agenda nasional melalui masyarakat, membentuk masyarakat madani lah, melalui peristiwa kelahiran dan teladan yang kita dapat diambil daripada sejarah atau sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, majlis ini juga bertujuan untuk kita nak beri pengiktirafan dan penghargaan kepada individu-individu yang telah banyak memberikan sumbangan dalam memartabatkan agama Islam dan menjadi contoh kepada masyarakat Islam melalui kita ada buat anugerahan tokoh utama dan juga anugerah khas Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan.
1: Alhamdulillah. Okey. Tentang pengisian utama majlis ini juga, bagaimana Ustazah?
2: Pengisian kita telah merancang beberapa pengisian utama Pertamanya seawal 6.30 pagi tu ya, kita adakan perarakan lah, perhimpunan perarakan sambil berselawat kan, seramai sebanyak 25 kontijen ya, yang akan berarak sambil berselawat, yang terdiri daripada pelbagai inilah, agensi kerajaan, badan berkanun, masjid surau dan juga pertubuhan bukan kerajaan ya. Dan perarakannya akan berlaku di sekitar inilah Jawi, Masjid Negara dan inilah
1: Perdana.
2: Ha, jadi dalam lingkungan 1 hingga 2 kilometer lah kita akan berarak. Dan selepas pada itu, selepas kita akan berhimpun di Dewan Muktamar, akan adakan ada persembahan khas daripada Ustaz Tiga Beradik eh.
1: Wah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, insya-Allah kita akan apa ni, akan ada haluan telinga dan jiwa kan
1: rohani.
2: Dan pada itu ada juga tausiah Muda Rasul dan juga tayangan video khas lah untuk penerima anugerah tokoh utama dan juga anugerah khas ya. Okey, selain kemuncaknya majlis ini adalah pengumuman lah pengumuman anugerah tokoh penerima tokoh utama dan juga anugerah khas Muda Rasul. Dan anugerah khas ni ada empat lah kategori organisasi yang akan akan menerima lah penganugerahan tersebut. Dan daripada itu ya, akan diadakan juga, terdapat juga reruai pameran ya, yang dikendalikan oleh pelbagai agensi kerajaan, rakan strategik ya, yang akan memberikan input dan maklumat lah tentang perkhidmatan dan program dan ataupun inisiatif yang ditawarkan oleh kepada masyarakat oleh mereka lah ya. Dan sebagai penutup, okey, akan diumumkan dan juga disampaikan hadiah kepada kontijen terbaik ya, bagi perarakan wilayah Muda Rasul peringkat Las Wan.
1: Alhamdulillah. Okey, baik, insyaAllah. Dan kita nak tahu juga Ustazah tentang apa bentuk penganugerahan yang akan diberikan ni sebenarnya dengan majlis ini sebenarnya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Okey, penganugerahan ini adalah sebagai kita sudah semaklum sebagai galakan kepada umat Islam yang telah memberikan sumbangan dalam meningkatkan syiar Islam daripada pelbagai aspek kemahiran ataupun bidang masing-masing lah ya. Dan kita ada selain pada tokoh utama ya, kita akan majlis ini akan umumkan penerima khas yang tadi empat anugerah untuk organisasi, iaitu kategori dakwah ya, masjid dan surau, pendidikan dan juga kemanusiaan. Jadi empat anugerah ini akan inilah akan menerima hadiah-hadiah. Okey. Tokoh utama akan terima wang tunai RM8,000 ya.
1: Baik.
2: Tagu hati menunaikan umrah bernilai RM9,000 dan plat serta sidir dan hadiah iringanlah ya, itu untuk bagi tokoh utama. Manakala bagi penerima anugerah khas organisasi ya, yang empat tadi tu akan menerima wang tunai berjumlah RM4,500, plat dan sijil serta hadiah iringan lah. Itu inilah bentuk anugerah yang akan disampaikan dalam majlis tersebut.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi untuk terakhir Ustazah, kita nak tahu juga tentang harapan Jawi ni terhadap sambutan pada kali ini ataupun tahun ini Ustazah.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ. Okey, majlis sambutan Muda Rasul peringkat Bulan Suan ya, pada tahun ini kita harapkan menjadi satu titik tolak kepada pengukuhan, mengukuhkan kefahaman ya, dan penghayatan terhadap sirah Nabi Muhammad SAW dalam kalangan masyarakat. Kami berharap agar majlis ini bukan hanya diraihkan sebagai acara tahunan semata-mata ya, tetapi benar-benar dapat memberikan kesan yang mendalam dengan menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW serta menjadikan akhlak baginda sebagai panduan dalam kehidupan seharian ya, terutamanya dalam bagi masyarakat di wilayah Suan ya. Dan selain pada itu, kami juga berharap ya, agar majlis ini dapat memperkukuhkan lagi ukhuwah ya, perpaduan sesama kita, sesama ummah, seterusnya menyemarakkan lagi semangat Malaysia Madani melalui kerjasama erat ya, bersama pelbagai agensi, organisasi dan masyarakat di Las Wan. Jadi semoga perjuangan yang diberikan melalui penganugerahan tokoh dan juga anugerah khas Muda Rasul pada tahun ini dapat menjadi pemangkin kepada lahirnya ramai individu serta organisasi yang terus beristiqamah ya, menyumbang kepada pembangunan agama, bangsa dan negara. Sekali, semoga sambutan ini dapat menjadi wasilah untuk kita mengajak masyarakat ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memperkukuhkan semangat persaudaraan dan melahirkan umat Islam yang berakhlak mulia, sejahtera serta budaya sahih selaras dengan tema Madani dihayati, ummah diberkati. Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah di atas perkongsiannya, insyaAllah.
2: Baik-baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita bersama dengan Ustazah Imlah binti Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, sebenarnya dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1448 Hijri 2026 masih. Kak Bedah sedang menanti. Jom sama-sama kita bawakan kepada saudara.
3: Pagi Assalam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Jadi ada ke yang dah menyampah dengan Kak Beda ni? Janganlah macam tu, tak baik tau. Seperti biasalah, Kak Beda akan membebel di pagi hari anda yang indah ini. Hari ini kan Kak Beda nak cerita pasal hutang. Kita kalau cerita bab hutang ni kan, sampai hujung dunia tak akan pernah habis. Betul tak? Sebab apa? Sebab orang yang suka berhutang ni, akhirnya orang yang bagi hutang tu macam dia pula yang bersalah. Jadi Kak Beda nak bagi tahulah kan, kita ni kalau susah macam mana pun, kalau boleh janganlah berhutang. Kita carilah, kita usahalah dulu. Jangan kita mengharapkan bantuan orang, mengemis sana sini kan. Tak elok tu. Yang lebih sedih tu, kadang-kadang bukannya dia susah sangat pun, tapi sebab apa? Sebab tabiat dia. Tabiat dia suka berhutang dengan orang. Dah berhutang tu satu hal, lepas tu liat pula nak membayarnya. Sampai waktu si pemutang tu minta hutangnya, dia marah pula orang yang bagi hutang tu. Jadi sekarang ni siapa yang berhutang kan? Tak faham betul lah Kak Beda dengan manusia macam ni kan. Waktu susah bukan lembut lagi lidah minta nak pinjam duit kan. Bila dah senang liat nak bayar hutang kawan tu. Sudahnya jadi apa? Jadi musuh. Tak elok lah macam tu. Bagi Kak Beda kan, Kak Beda takkan bagi hutang tu. Sebab apa? Sebab nanti kerana hutang 100 contohnya lah kan, dia tak bayar balik, dan sebabkan 100 tu akan jadi putus sahabat. Nampak tak kesannya? Jadi bagi Kak Beda, lebih baik tak payah bagi. Tapi kita tengok jugalah, kalau orang tu betul-betul susah, kita bantu. Tapi kadang-kadang ni bukannya susah, tapi dia sebab tabiat. Tabiat dia suka berhutang, meminjam duit orang. Jadi kalau macam tu memang Kak Beda tak bagi. Macam contohlah satu kes ni kan, dia WhatsApp bagi tahu nak pinjam duit dah 200 katanya, nak bayar itu ini susah. Tapi bila kita tengok, mewah aja, makan sana sini, kopi sana sini kan, ada pula duitnya, buat kenduri, buat birthday anak, boleh pula, ada pula duit, tapi nak meminjam juga. Macam mana tu? Tak fahamlah Kak Beda kan. Jadi sebab tu kita tak nak bagi. Sebab apa? Sebab orang macam ni kadang-kadang kita kena ajar juga, jangan bagi muka sangat kan. Jadi kalau kita nak tolong, tolong orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul asnaf. Itu kita bagi sedekah pun tak apa. Betul tak? Jadi ingat ya, kalau ada hutang tu bayarlah. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita nak lari daripada bayar hutang orang. Berdosa tau. Dan yang penting, jangan nak memusuhi orang yang bagi awak hutang tu. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dululah Kak Beda nak membebel hari ni. Pendek-pendek je. Yang penting ingat dalam kepala tu, jangan suka berhutang. Kalau ada hutang tu bayar. Gitu Kak Beda membebel pagi hari. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

masih Kak Beda. Pendek-pendek je. 4 minit, 8 saat Kak Beda membebel. Apa yang pendek-pendeknya Kak Beda? Tapi terima kasihlah Kak Beda kerana mengingatkan kita juga pada pagi ini. Jangan berhutang. Ingat pesan Kak Beda tu, insyaAllah. Jadi kalau kita memerlukan sangat, kita boleh jumpa Kak Beda lah. InsyaAllah. Saya dengar Kak Beda ni kaya orangnya. Okey, baik. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang bersama kami sekarang ini 7.50 minit pagi. Amri pun dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Dan selepas ini, kita akan bersama rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas sebentar saja lagi. Agak rare lah saya bertugas hari Jumaat ni kan. Tapi tak apa, insyaAllah, mungkin terbaik untuk saudara-saudari sekalian. Dan kita berjumpa lagi 12.30 malam hingga 8 pagi, siaran Salam FM seperti biasa. Dan tugasan Amri akan bermula hari Isnin semula pada Hari Kebangsaan bagi tahun ini, 2026 Masihi. Saya nak kongsikan untuk yang terakhir ni, kata-kata indah daripada seorang ulama dan juga tokoh sufi terkemuka, iaitu Hasan Al-Basri. Di mana dunia ini hanya 3 hari sahaja. Yang pertama adalah hari kemarin, sudah pergi dengan segala isinya tanpa boleh diulang kembali. Yang kedua adalah hari esok, yang mungkin sahaja kita tak mampu untuk menjumpainya lagi lantaran ajal menjemput kita. Dan yang ketiga adalah itulah yang menjadi milik kita. Di mana hari inilah, maka isilah dengan amalan. Satu kata-kata indah yang dapat kita ungkapkan, kita bawakan kepada semua pada pagi ini, insyaAllah. Moga kita isi hari ini dengan selawat, dengan ibadah kita yang kita awali, insyaAllah, dengan segala amal dan juga ibadah kita. Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Allah SWT, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan saudara dengan intim Ratu Syahadah. Salam FM, salam untuk

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala dan ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.